Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Nginjang, bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel, warung gel, warung pecel, eplekenya segandul-gandul. Dino iki dino liburan, tepat tanggal 16 bulan Juni 2016 ko. Ki tahun baru lho, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kaping pindone barengan sura, salah siji sura. Mbah, kuk. Nah iya, ngono ya dodolan nae, Mbah. Ki dodolan gratis. Dodolan gratis esok iki timbange neng omaki mari ngumbah keris. Mari apa ki jamasan ritual mandek pandita wis kabeh-kabeh no saiki ngantuk-ngantuk tapi sik dodolan pecel. Kula sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi senika syarat minangka sewan umur 87 kula bandemin sobo lepen jogoroga dono rasa sundul langit. Monggo kula pinarakne kula sumanggane rumiyin ning didungani dhisik Yai Semar Noto Dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janoko Sembodro sing dodol laris-laris no. Daganganku dagangane anak putuku salah katur salah katur salah katur salah katur.

0: iki mau akeh sing padha prei lae nyambut gatel lae nyambut gawe ning kanggone bapak-bapak ibu-ibune sing padha ning kampung padha dinas ibarate ngono tugas ning sawah ning Tegal barang ki kabeh wis padha panen. Mari wulan besar saiki wulan suro. Rada mandek diluk lae undangan. Ayo bubuan wong duwe kajat kuwi Mbah. Tapi ra apa-apa iki terong gendru wis tak cepakne lele tongel lele dumbu lele cenger. Pelasan mulai klotok terus mari ngono pelasan iwak-iwakan ki yo macem-macem. Ana wak cupet. Wak pucet barang. Iki wis tak cepakne kulupane barang terus mari ngono ki botoke, payake, mendol. Ayo mendol sak tangane. Sak bebekane. Nggih, pokoke sedaya monggo kula sumanggakne, kula pinarakne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, sarapan pecel.
1: Sampai keliru Mbah kademone sugeng enjang sego pecel sampean, Mbah.
0: Anjane ya iki dodolane ya pecel ndang.
1: Lah aku lek iwak-iwakan ya mau ya lek iwak plastik.
0: Iki iwak temenan. Ning julukane.
1: Iya, lek iwak-iwakan anggur langene ndek kali.
0: Nek iki ngono. Ya
1: iwak-iwakan dhewe.
0: Nek mbahe ngendikan iwak-iwakan iki ya mulai teko macam-macam.
1: Iwak ya aku ambil mbok tun wis gak apa-apa ta ndek kali langen.
0: Ana padha urang gremut iki ana.
1: Ana ya, Mbah.
0: Iki wah jen tenan komplit. Polane iki akeh sing prei do prei.
1: Iya, saiki padha ngombah pusakane dhewe, Mbah.
0: Iya, nek kowe wis tak persiapno kanggone dulur-dulur putu-putune mbae sing duwe pusaka dititipno aku iso.
1: Iki mang tak umbah tek umbahnya, Mbah.
0: Oh, wis kok umbah alhamdulillah.
1: Wis, mbah tak sabun waran.
0: Oleh ati-ati peri.
1: Jadi putun ngene umban dong gandong pusokomu iya tak umbae ya. Mari.
0: Apa ya
1: di sisu.
0: Ya, pokoknya aja diwenehi warangan.
1: Kak. Tahu babe banyu ya barang kok.
0: Oh iya iya. Cek gak poi.
1: Iya itu.
0: Ki embe tak doli lho ndang. Embe tak doli.
1: Oke. Ya ora salah, Mbah.
0: Lho, saka sapa?
1: Ya siapa maneh?
0: Biasa.
1: Pak Widi.
0: Nah, biasane Bapak
1: Widi. Pak Widi rene.
0: Biasane Bapak Widi lek Pak Widi rene mesti nggawa sarung tinju.
1: Lah lapo?
0: Oh, duduk sarung tinju. Duduk sarung tinju. Anu, apa ki roti goreng.
1: Sarungnya Pak Widi apa kabeh?
0: Lah iya, aku ki gelek isuk ngono ki ketemu karo panggil karo Pak Widi ki kok. Ngomongnya ngendikane ngene iki jajane wong bingung Mbah. Loh kok saged? Lah wis mateng kok digoreng maneh.
1: Lantung ale wong dodol sego iku sego goreng ku lak kliru ta. Loh kok sego wis mateng kok aja di matengno maneh.
0: Lah iya kuwi.
1: Lek wong kliru iku jenenge.
0: Kadang-kadang luwe kliru maneh mari dipepe wong sego mari mateng ya ta. Dipepe garing digoreng rengginang yo.
1: Nah ya iku.
0: Ya iki ambek tak doli kanggo sapa wae.
1: Aku nang luar Jawa nandi ae kok untuk dicitani mendol gak ono yo.
0: Jare sapa?
1: Takono Mbak Indah.
0: Lho, kabeh iki mang yo citane mendol yo ono ndelok gedhe cilike wonge.
1: Gak ono. Katumun aku.
0: Lho,
1: lek katuku sak wong-wonge.
0: Oh iya ya. Iya ya. Lali aku.
1: Iku tambah luar aku cidane iku, sami liar gak dikekno iku.
0: Oh, temenan, temenan, temenan. Tapi lek sawonge ngono ya dikekno lho, Ndang. Wah.
1: Oh ya. Ya lek ate bojo ya lek ate bojo dikertas bojone kapok.
0: Jarene pabrike.
1: Ngono ya.
0: Awakmu ngendikane iki mang ya pabrike mendol.
1: Cita-cita begedil bareng lho ya gak ono.
0: Iya. Ana citane mendol, citane begedil bareng ki.
1: Lek gak ono.
0: Lek citane pentol ono ya.
1: Ono citane pentol ono. Ono.
0: Biasane lek
1: aku nonton di HP ku ono. Lek citane begedil mendol gak ono.
0: Iya. Lek citane botol ono ya.
1: Ono. Lah citane mandole dimek-mek ambek wong-wong yo.
0: Ya mesti ae. Wong
1: wedok yo.
0: Ya mesti ae. Wong ono.
1: Dikepeli ngene ala-ala ngepeli apa aku wong-wong yo ngono
0: ngene. Sosis.
1: Ya wis salame ana Bobo Widi, Bu Widi.
0: Matur sembah nuwun.
1: Ana Mbak Indah. Ana Putun.
0: Putun.
1: Ama Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco. Mbak Utami, Mbak Besa kita. Iki nomor 1535 iki nomor sapa iki Miss Kolrene iki?
0: Yo jelas wedhus.
1: Loh, sampeyan kok ditutuk sampeyanku.
0: Kok iso ngomong ditutuk ki piye wong 35 ki ndi-ndi ya ngono.
1: Oh, wong jangkit wedhus ae.
0: Loh, sing ngomong wong ki sapa? Kowe lek takon piye?
1: 1535, Mbah.
0: Titik 15 kitikus 35 wedhus.
1: Anggene tuang ramal ya mesti iso ae.
0: Lah kandhani yo, sapa sing ngomongi wong?
1: Tak kanano. Ning leha sampeyan ku kapok engko.
0: Aja, bedi au. Bedi. Ki lagumu apa?
1: Laguku sing paling penak ngene iki ana Gedang Raja, Mbah.
0: Gedang Raja, ya.
1: Ya nang puterno lho, Mbah.
0: Ya.
1: Oleh di putel dengan Mbah. Ya terus ada Bu Marlena sama Yuda.
0: Iya.
1: Terus ada mana sing 35 iku mang. Ut wedus nunggu.
0: Sing ngomong wedus awakmu malah waku.
1: Eh, itu pada main.
0: Leku mang. Wong diget
1: nang. Lha kok meneh ana sampean.
0: Ayo nirana tapi lek salah ngono kuwi aku tau ngomong wedus.

pagi ini merapat ning saluran budaya. Kang Grendong ki daleme nang turen kana ki nang nisor wit. Aduh. Apa, Mbak? Ayo ke

Sepeda peluisi madu. Anak bebek kok nguntal pari. Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Sing dodol tuwek

0: Iki piye? Wek sapa te iki ngono anak sing duwe. Petak balu isi madu. Ana tara gabah lari sekali. Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Iki wulan suro ayo ngumbah kerise. Sugeng dal, sugeng enjang.
1: Sugeng enjang, Mbak. Sarapan pecel wong urip.
0: Wong urip kudune budayakan sarapan. Pripun pawartosipun.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
1: Pripun pawartosipun, Mbak?
0: Kula nggih tetep kaya ngeten iki wau. Perasa kula lho. Perasa kula Bapak Widi menika. Injing-injing menika biasanipun mbeto jajan wong bingung.
2: Iya, Pak.
0: Napa? Jenengan ning wong iki saged mawon.
2: Lho, Pak.
0: Wong jenenge roti, wong jenenge roti iki ya wis mateng, ya wis
2: belungan, Pak.
1: Belungan dirasa, Mbak.
0: Oh, lek belungan ngono, remenan kula, remenan.
2: Acara
0: iki
2: kan
0: niki. Anu sugeng tahun baru Islam Hijriah 1448. Wah jane tahun baru ngene iki ya prei ning dalem iki ya.
1: Nggih, Mbak. Nang ngene. Sale wau dalu niku napa nggih tasik niku lho. Ngombah keris.
0: Kandani ya ana tara gabah kok cek larise. Iki wulan suro wong mambengi ngumbah kerise.
1: Lah Mbak kerise panjenengan lak sampun dipun anu. Suciaken apa, Mbak?
0: Dereng niku warangane mboten wonten. Anu,
1: airnya mboten wonten, Mbak.
0: Lho lek banyune ana ning anu warangane.
1: Oh, telaga ning kang boten wonten menawi.
0: Lah kene kok sumber. Lah keris kula nika sampun nyepak wonten Kintilini, Kintilono karo kon dulure Kintilini nika.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Nggih. Anu panjenengan hijrah mawon, Mbah.
0: Oh, kula anu niko sanes hijrah basa aluse hijrah lek kula minggat, Bu. Oh,
1: minggat nggih. Oh, nggih, Mbak. Okay. Ya mangkane lek nek dhewe sero apa dalane angel iku wis gak usah diliwati. Hijrahe mangke minggat mboten napa-napa.
0: Iki mesti Sri. Iki mesti Bapak Widi. Wong barang wong tuwek kok ngetril ngono e Bapak Widi. Jembek ya. Nggih. Monggo kula aturi gek nika salim kagem sinten Bapak Suwarno.
1: Nggih.
0: Wonten.
1: Sugeng injing Bapak Suwarno to.
0: Nggih.
1: Salim nggih, Mbak.
0: Nggih, monggo Bu.
1: Dateng Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Mama Dika.
0: Nggih.
1: Bu Anggi.
0: Bu Anggi. Mboten enten
1: Bapak Gerandong.
0: Bu Anggi, Bu Anggi niku mboten enten orang-orang ta.
1: Nggih. Irung-irung, Mbak, irung-irung lho orang-orang enggak ada irung-irung.
0: Oh, irung-irung. Niku nggih anu.
1: Nggih.
0: Besengek kliwon kula ampun bungkuk.
1: Oh, nggih. Mbah, anu besengek kliwon niku napa to, Mbah? Aku kok sik durung mudeng saestu.
0: Adure. Ya, anu niku jenengan tanget kalian kalau Maktun.
1: Oh, kalian Maktun. Piye Maktun? Salamipun Maktun nggih.
0: Oh, niko wonten.
1: Dumateng panjenengan, pesengek kliwone maton.
0: Nah niko. Semerap niko.
1: Nggih, Pak Eko.
0: Pak Eko uga.
1: Nggih. Bu Titik.
0: Nggih, Bu Titik anu
1: wewe. Pak Sari.
2: Mateng
1: sekompoke. Mbah, sekompoke pun mateng nggih, Mbah Tirose, Mbah.
0: Sari impun nyepak nika.
1: Oh, iji. Nah,
2: sari banget suwes.
0: Sari iki mari ki yo.
1: Nggih pun, Mbah, mengkaten mawon sedaya anu didamel seduhan ten kemawon nggih, Mbah Salime. Mugi-mugi bae dipun paringi kesehatan, kelancaran rezeki.
0: Alhamdulillah.
1: Yuswa ingkang barokah nggih, Mbah nggih.
0: Lanjut, Bu.
1: Kula ngaten mawon, Mbah, kula nyuwun lagu lho, Mbah, disetelno lho, Mbah, wingi gak disetelno wingi.
0: Lho, anu setelane jas napa setelane ku?
1: Oh, nggih. Mboten napa, mangke setelane napa ngoten lho, Mbah.
0: Nggih, anu judule napa?
1: Judule Wadon Hang Kuat.
0: Wandon?
1: Wadon, wadon.
2: Oh, wedok-wedok, Mbah.
1: Wedok, Mbah. Wadon Hang Kuat.
0: Oh, nggih. Wong wedok sing kuat niku super supergel.
1: Apa kudu kuat to, Mbah?
0: Apa meneh? Iso
1: mboten kiat.
0: Oh iya, wong wedok sing kuat lho. Kaya mesti mesti ukurane sing gedhe-gedhe niku aku kuat. Kaya ta. Mboten, mboten, mboten. Mboten kula, mboten.
1: Nggih pun bangetan mawon nggih, pangapunten nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bapak Suharnata sekeluarga nika nggih sampun sarapan. Wah, nyene yo budayakan sarapan. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, iki mau pamundhutane Bu Widi gek menika wah njaluk tembang ki rasane kaya-kaya ngono. Dadi wong wadon ki kudune sing kuat. Menika wadon hang kuat ngene. Nek kula mbahe kudune sing kuat. Nek wong wedok wis kuat. Nggih Bapak Bambang monggo pinarak. Monggo sarapan pecel pun ngantos nika tubrukan ngene wayahe lah nika nggih monggo kula pinarakne kula sumanggane rumiyin sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel wong urip, Mbak.
0: Lho iki lho kandhane
3: teko-teko
0: mak bedunduk metungul.
3: Karwo aku lho, Mbah.
0: Nggih.
3: Okay. Gae celana cuantik. Gae baju cuantik.
0: Lho ya. Lho.
3: Terus mari ngono topian kuren koyo mbae ngono kae lho.
0: Lho kandhani ya.
3: Mau jarene pamitan rene.
0: Lho, mboten wonten gek angin menggok ten mriku lho darah ki, Len.
3: Lho. Sing bener ae.
0: Lho kula mboten ngobong-ngobongi kok. Wong hawane.
3: Aku kok lek semonggane mbledos ngono piye?
0: Lho lek perkara mbae mbledos pun mata iwakno kula.
3: Mbah, kok mata iwak?
0: Nggih kula mata iwak kok rada tipis. Tipis.
3: Mbae lek ngomong tipis kok ngono sih?
0: Apa kok jenengan ngilen terus ana gundukan ngoten niko?
3: Hah, terus?
0: Maksud
3: aku dikak tumbur ngono.
0: Mboten maksud kula tiang kemulan lak mlunduk ngono aku.
3: Oh. Iku kemulan mong loro, Mbak. Oh, mlunduk ngono.
0: Oh, alah, kula mboten semerap nika. Ha nika nika mangkane nika kok nglimbruk ngoten kula. Nggih.
3: Ojo ngono, Mbak. Aku dijilani Mbak Indah lho.
0: Oh, alah yo.
3: Nggih. Carane ngene. Iku lek mbenono iku anu dhuwur ngene iku wong loro isine nduk ngono. Yo, Mbah.
0: Masih gak wong loro nih, ha. Oh, desair iki.
3: Mbah. Kok. Wong e mule, Mbah. Aku tak mlayu aja kok ndolek aku kok kene ya, Mbah.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Wah, malah.

0: Plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul-kandul Bopo Bambang.
0: Batok bolu isine madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok sapa pawon?
1: Ana bebek kok sapa pawon?
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
0: Sing dodol tuwek. Ati mangan rawon.
1: Aja ngomong mangan rawon ning sing dodol tuwek saiki sabene pawon.
0: Lho aku ngati ngono, Mbak. Maksudte niku kula niku wau mantun sarapan kali rawon, Mbak.
1: Ya tak iki tak bales ta.
0: Lho lagi monggo to.
1: Batok bolu isi madu. Nang pawon kok ngoceki brambang.
0: Lah iki aku ngurine gak ning ngurine iki.
1: Ora sih to ngoceki.
0: Lah kok ono brambang campur mas bambang kok gedule.
1: Ora ngoceki aku. Ora sih to.
0: Lah iya. Aku mari mangan rawon, Mbah.
1: Alhamdulillah.
0: Yo le terteran teko kono, Mbah. Kok brang kulon, Mbah?
1: Lho lek brang kulon ki ono sarike.
0: Ono sanes, Mbah.
1: Lho, ono sapa ki? Sapa ya?
0: Iki lem iki mboten RRI ngilen iki marung ngaler.
1: Oh, iya iya iya iya iya. Ngono.
0: Rawone ajik nyamleng, Mbah.
1: Oh, temenan ngono ku cocok.
0: Bang gitu. Oh, sinten sing masak?
1: Anjene juragane rawon.
0: Mbah.
1: Bu.
0: Asal Salim.
1: Saka siapa?
0: Saing derek sing ngoten Pakis nih, Mbah. Cak Sarii, Mbah.
1: Oh, Bapak Sarii. Kek
0: ki. Lah nggih.
1: Mari ki ulang tahun.
0: Selalu Cak Sarii kalau kek jum nggih.
1: Wis diundang awakmu Sarii ulang tahun.
0: Niku pas kebarengan kula badhe lunga, Mbah.
1: Oh, hijrah Sarii.
0: Hijrah ke Surabaya kula.
1: Oh, alah yo.
0: Jenengan asal Salim, Mbah.
1: Saka siapa?
0: Saking Budar, Mbah.
1: Budar. Ya iya. Nggih,
0: Budar kali Bu Indah, Mbah.
1: Bu Indah uga,
0: walah. Nggih, sing wonten Kasin Karang Ploso, Mbah.
1: Kasin Karang iku komplit.
0: Komplit nggih. Wis kadung ngisin bar tapi ora krasa, Mbah.
1: Oh iya ya, iya.
0: Kasin Karang Ploso, Mbah.
1: Oh iya ya.
0: Ya iki ngisin tapi ora krasa, Mbah ya.
1: Ya batok bolu isi madu. Sabone pawon kok ngonceki brambang.
0: Lah iku niku biasanya Cak Sarii, Mbah, badhe goreng sego goreng niku wau.
1: Iya lek anu sabone pawon ngonceki iwak teri.
0: Lah lek sego goreng iwak e kerupuk, Mbah.
1: Sego goreng iwak e kerupuk.
0: Senajan karen penting tuwu.
1: Tuwu.
0: Maksudte niku tuwu lek mandeng, Mbah.
1: Ya cocok, cocok. Iki
0: yang mandeng kalau kiri kanane niku namanya dulur, Mbah.
1: Oh iya ki.
0: Dadi dulur Sono wedi, Mbah. Napa nunggu, Mbah?
1: Anu, sinara wedi.
0: Oh, sinara wedi nggih, Mbah.
1: Ya, ki ambek tak doli iki, Mang.
0: Nggih, Mbah. Kula tapi niki asal nggih kula mlebet nginum kopi tok angsal, Mbah.
1: Wah, lha wong kene tak gawekno ora apa-apa.
0: Ning nggih, soalé niki anu. Niku ampun kuwarken niku wau, Mbah.
1: Anu,
0: kari
1: duduk
0: kari, kuwar. Kari, kari napa kali rawon niku wau.
1: Ora, ora dikeki saiki ora ora ngekeki rawon.
0: Pembarang jenengan purun nah paling jenengan ge seneng mendole, Mbah.
1: Aku ki seneng ki lah ki gajine.
0: Lho, kok gaje to, Mbah? Gaje niku lah sing tiyang gede-gede niku to, Mbah.
1: Aku ora ngomong.
0: Lho, lah niku sinten sing ngomong?
1: Aku seneng gaje.
0: Oh. Mendole anu, Mbah, saiki rada rada ora anu, Mbah, rada ora cocok, Mbah.
1: Loh kok iso mendole ke arah cocok e
0: piye? Ya soalnya anu Mbah, cita-ane rada anu ana rusake, Mbah.
1: Dudu perkara cita-an rada rusak.
0: Lha napa iki, Mbah?
1: Iku mesine kurang nguli.
0: Oh. Loh Kak Jumari ya, Kak? Anu iki, Mbah. Yo,
1: Pak Jumari kuwi.
0: Nggih.
1: Mbah.
0: Niki. Lho niku sapa sing miskol niku ten lak ape sitok e niku?
1: Oh, anu Sarii.
0: Sanes, Mbah.
1: Enggak, niki.
0: Nggih, Mbah. Nggih. Kula tak Salim, Mbah, nggih ten bolo-bolo, Mbah.
1: Monggo kula derek.
0: Kali niki anu, Mbah, padha-padha mari ngumbah krisi, Mbah.
1: Oh, mengaten,
0: Injih. Nggih. Wau wonten Pak Widi kali Bu Widi, Mbah, nggih.
1: Bapak Widi, nggih.
0: Nggih. Wau wonten Bu Sri Sri Purnomo, Mbah.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Wonten Bu Sri Boloten, Mbah nggih?
1: Bu Sri Boloten.
0: Lho, Boloten Mbah sakjane Boloten, Mbah.
1: Lho, lah ki mang kowe ngendikan apa?
0: Kula ngomong Sri Boloten, Mbah.
1: Oh iya iya. Iya iya.
0: Jenengan sing ngomong Boloten jenengan ki, Mbah.
1: Iya, iya engko aku ki didugani.
0: Mau nggih. Ngapunten ngonten napa-napa menika ngomong lek putune anteni bedhik ngonten napa, Mbah.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Tembange napa Bapak Bambang?
0: Kula lek tembang nggih biasae, Mbah, wis, Mbah.
1: Oh, mekaten nggih.
0: Nggih, wonten butun, Mbah, nggih.
1: Butun.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Wonten Matun.
1: Matun.
0: Pak Darmanto kali
1: Bapak Darmanto.
0: Bu Enda, Mbah.
1: Bu Enda.
0: Kali sinten Kalimantan, Mbah?
1: Sing ana Kalimantan iku ana Bu
0: Aceh, Mbah.
1: Aceh karo Bu.
0: Kali Mama Dian, Mbah.
1: Oh, Mama Dian.
0: Ini ku Mama Dian iku kula tepang, Mbah.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Tepang sadaringe mboten kenal iko.
1: Tak kandakno.
0: Mun kono kondo ta, Mbah.
1: Oh, iya iya.
0: Kula niki badhe anu, Mbah. Lha sadurunge mari mangan rawon iki kula koyo merok-merok bali-bali glekeken mawon nggih, Mbah.
1: Rawon terus.
0: Anjani anu, Mbah. Rada cocok, Mbah.
1: Koyoke ngono.
0: Jenengan biyen yo senengane mendol, Mbah.
1: Gong.
0: Kane mendol sing jaketan iku, Mbah.
1: Nah, ninu ning nang ninu.
0: Lah aku senengane jaket. Mendol di jaketan levis ning gua.
1: Lagumu apa?
0: Lagu ini anu mau, Mbah. Trisno marang tangga, Mbah.
1: Oh, Trisno marang tangga.
0: Niku anu, Mbah, pun syarat minangka sewan, Mbah.
1: Oh iya, wis jaman biyen ngono ae.
0: Nggih, dadi ketok-ketok mawon, Mbah.
1: Iya.
0: Ketok mangkoke sing gambar pitik jago niku lho, Mbah.
1: Iya, apa isine barang?
0: Isine niku mie, Mbah.
1: Lek tuku atuh diterno.
0: Aja buka wadi, Mbah.
1: Oh iya ya layang.
0: Ana wonge, Mbah, di buriku.
1: Oh iya. Ya suwon nggih, Bapak.
0: Nggih, Mbah. Kau tak anu Mbak, kita pamitan nanti di Mbak.
1: Jeje, matur.
2: Mbak, kuk. Mbak, kuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bapak. Wong ana lagu enak-enak tambah singitan. Langkin iku wau kula kinten lek bapak. Bapak Widi nggih sampun nguyung nika lagune saking enake aku iki sampe keturon. Alhamdulillah. Kiki wis jam 8 menit kanggone dulur-dulur sing padha nglembur. Ana uga iki dulur-dulur sing nandang gerah. Sing lara ki ya mulai lara sari awan nganti lara flu. Ketoke ya mari kudanan kula. Mboten enten udan ya aku lek nyanyine lagune gerigis ya kudanan tenan. Gara-gara nyanyine gerigis. Begitu mari tembange moro-moro blu. Aku lah ni kok kademen, makanya aku lah ni kok ngelimbruk. Wong dodolan pecel kok nganggu kemul bruk. Kaya-kaya wong kandel. Monggo kula aturi ge pinarak sugeng enjang sedaya mawon Bu Supini matur sembah nuwun. Nika nggih salam kagem derek-derek Bu Sri Ponco, Bu Sri Bolten, Bu Pandan uga. Iki kabeh wis padha mirengke midhangetne adicara enjang menika.

0: Ngombe. Napa mi danget nih adicara sarapan pecel wonten mriki. Mi danget nih tembang-tembang sing suarane rada ngene iki nglanyut. Kula dadi ngantuk. Tembang-tembang Banyuwangian kanggone dulur-dulur sing saiki padha ning pasar Gadang, pasar Induk ana ning pasar-pasar barang ning sawah Tegal. Ayai berangkat ning dalem ki ya ana sing mlungker, ana sing ki nyambut gatel, ana sing ning pawon ki ya masak. Aku ya dening ki Mama Dian nggih ngoten, assalamualaikum pecel-pecel-pecel. Salam anu selamat pagi Radio RRI Pro Papat Malang. Amin kok saking tebi. Bandemin kuk. Kemarin saya itu ketemu sama Pak Bambang dan Pak apa niko ten pundi ten ngipi. Ayo perkara ngipi ayo jen.
1: Kok ngono sih? Assalamualaikum,
0: Mbak. Waalaikumsalam pinarak, Bu. Kula nyuwun duka niki wau rada njijris kula.
1: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Oke, wilujeng enjang, Bu.
1: Sarapan pecel, pecel, pecel, pecel.
0: Oke, sarapan pecel, pecel, monggo.
1: Leple kenyes.
0: Gandul, gandul.
1: Leple kenyes.
0: Gandul, gandul.
1: Leple kenyes.
0: Gandul, gandul.
1: Leple kenyes, leple kenyes.
0: Kandul, kandul, kandul, kandul.
1: Heplek, nyeh.
0: Kandul, kandul.
1: Laris, laris nota, kangen mbai.
0: Oke lo.
1: Bandemin sopo lepen, sarungeng linting ambune.
0: Penguk.
1: Penguk.
0: Oke. Okay.
1: Blangkone kempes ambune teng.
0: Tengi. Umur wis tua, umur walupitu, senengane menjos utawa ki tahu kembes anak petis.
1: Menjos tahu kembes.
0: Okay, kula lek ten bapak nika sinten bapak Witon nika Wito Senjem nika lho Bu nika.
1: Okay. Senjem ba?
0: Senjem menjes menjes.
1: Oh Senjem, betul tu Senjem ni nopo ba?
0: Senjem nika ki menjes ngoten mah.
1: Iya teh lali.
0: Iya sih.
1: Lali mbak.
0: Kok ngono sih? Ini kok nggih anu, kula niku lek diundang ten Bapak Wito Senjem niku.
1: Lek tahu mbak, uhat-uhat oh, kembos mbak.
0: Uhat kembos sing ana setipe.
1: Ini nggih wonten setip.
0: Nggih menika.
1: Nggih mbak.
0: Lah, nika kula kali Bapak Wito Senjemna dibetakaken kula Bu. Barang kula beto ten dalem nika malah kula padosaken tukang. Kula damel anu keramik nika lho Bu.
1: Tek damel keramik diokir apa?
0: Kayake gawe matras. Wah jen tenan, wah jen menjes okay. Goreng ini kok raksasa.
1: Terus mungkin mbah pawartosipun mbah.
0: Ulang ke, alhamdulillah saya mawon ini wawu wetenge mboten kena dikandani ini wawu kemrucuk Bu.
1: Oh, yang tering sarapan mbah.
0: Anu, ini kok lulek kulo ini kok ampun sarap tapi dereng kane.
1: Kok kemrucuk?
0: Nggih, kemrucuk. Lah wong bangun jam 2 terus mari ngono niku goreng-goreng, goreng-goreng mulai niku dadar jagung, terus mendol. Kayak kaya sayuran iki tak matengno dhisik.
1: Wah. Wow, nggih, terus bumbune, Pak.
0: Lah saniki rada ngantuk kula.
1: Eh, pokoknya oh, rada ngantuk. Tepulkan budi balik pulau coba.
0: Kula anu ten pasar anu pasar gede nih kok Bu.
1: Pasar Induk ba.
0: Pasar Induk nih kalau kula anu nih blonjone ten mereka. Niki wonten kembang turi barang terus.
1: Oh nggih terus bumbu pecel.
0: Godong kates.
1: Kita mau kembangnya turi mboten tumbas ma.
0: Nggih kok tapi nggih ngeterno maning ben.
1: Jenengan nang salam-salam, Mbah.
0: Saking sinten?
1: Pak Widi, Bu Widi, Mbah.
0: Oh, langke Bapak Widi kali Bu Pak Widi menika nggih.
1: Okay. Salam saking Nur, Mbah.
0: Loh, Nur itu cahaya.
1: Oh, nggih.
0: Tapi terus cahaya salon. Matur sembah
1: salam saking Eli, Mbah.
0: Oh, nggih. Okay. Nika petinju, Bu.
1: Nggih, Lis Pikal.
0: Aja guyu ae. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Nur kali Mbak Eli.
1: Nggih, Mbah.
0: Tenan.
1: Masakan pun apa, Mbah? Mendol, Mbah.
0: Nggih, wonten, Bu, mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Saniki mboten anu, mboten pati atos nika lho, Bu. Kepelane nika lagi abu.
1: Oh, nggih, mboten saged merkes nemen ngoten, Mbah.
0: Nggih, lagi
1: abu. Rada error, Mbah, cidakane, Mbah.
0: Oh, cidakane nika mesine ning lek perkara cidakane lagi abu.
1: Mujair wonten, Mbah, mujair, Mbah.
0: Wonten, wonten, Bu. Lek mujair.
1: Mujair pedes, Mbah. Nggih.
0: Okay. Kula nika lek jenengan ngendikan mujair nika eling-eling nika maksat nika lho, Bu.
1: Oh, nggih, remenanipun apa?
0: Lho, siji remenanipun kaping pindho nika lha kala winginane didisiki kucing. Nggih. Nggih, wong kula
1: kene. Kangge mah pramila menika dalem mujair mawon wae kula aturaken pusat, Mbah.
0: Oh, mekaten, nggih.
1: Nggih. Kesan pun sarapan, Mbah.
0: Mekaten Bu, nggih.
1: Pengin njon lagunipun, Mbah.
0: Lagune napa?
1: Semoyo, Mbah.
0: Lho, iki lha apa? Jenengan iki kok pripun ta? Jarene tanggal niki, tanggal suci.
1: Semoyo, Mbah.
0: Kok semoyo terus?
1: Bulan depan, Mbah.
0: Oh, ngendikane ngoten, bulan depan ngono.
1: Saiki wis entek, Mbah.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih. Walah, yo, JJ Bu.
1: Badhe anu, Mbah, nggih.
0: Napa?
1: Terus, Mbah, salam, Mbah.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Mboten ngangge Al-Fatihah, Mbah.
0: Mboten, mboten, mboten sah, mboten.
1: Iki mboten malam Jumat.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bundari Atin.
0: Nggih, Bu.
1: Pak Widi, Bu Widi kalo wau, Mbah. Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Bapak Bambang kalau wau, Mbah.
0: Bapak Bambang.
1: Nggih, Bapak Suwarnoto, Bapak Eko.
0: Nggih.
1: Bapak Jono.
0: Jono Coban.
1: Bapak Ispoyo. Nggih, Coban Lodak, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem Mbak Titi, Kang Grando, Kang Aceng, Mbak Indah, Mbah.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Darmanto, Bunda Bapak. Leha, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Bunda Sumiatun. Bu Tati ingkang wonten Lahor, Mas Faris.
0: Nggih, Mas Faris.
1: Pak Sari, Mbah.
0: Napa?
1: Pak Sari.
0: Oh, Bapak
1: Sari.
0: Bapak Sari, nggih, si rambut petak nika.
1: Nggih, Mas Ari, Mbah.
0: Ari, nggih.
1: Nggih. Bu Satia.
0: Loh, kula lanjutaken tentang Bu Satia wau, Bu. Anu sing napa di cokot kucing digawa kucing lho wong barang pun papakan kari kucing ini kalau aduh kok pinter rek kucingnya oleh tikus ngoten tibane ngono
1: tibane anu mujair
0: oh tak gosok pinter rek saiki gobloke lah liwat masa sliwer jari tikus
1: jari tikus alah mbak. Ale rebutan wek kucing, Mbah.
0: Lah kene kok ngoten niku sing disalano cendelone, Bu.
1: Cendelone kok mengo.
0: Walah. Aduh apa iku, Rek? Apa iku, Rek? Aduh tikus, tikus.
1: Tibake lawuh kucing.
0: Barang wis kadung embo. Lho, mujairku.
1: Mujairku ilang.
0: Kulo mendel mawon malah kulo sing diseneni. Iki yo ngono duwe kucing kok meneng ae aku kulo di ngono.
1: Lagi kadek jendelone dibuka.
0: Lah kulo sesama kucing niku ngargai kok, Bu.
1: Lah nggih Mbak kucinge kok ora ya dicepaki dhewe Mbak kesan pun mboten rebutan.
0: Nggih, niku anu kucinge niku dendam, Bu. Anu maksat niko lek anu lek embung ngoten niko walak-walik niko sampe ndas-ndase barang niko di mboten dingai kucinge niko dendang.
1: Lali kucinge iri kepingin mbah lek diwalak-walik. Nggih.
0: Malik kula niko julukane kucing.
1: Lah nggih, Pak. Wes wayahe kucinge niku diparingi jatah di disukani jatah piyambak ngoten lho Mbah, ora ngrebut.
0: Nggih, lah ngene kok. Mangkane niku wis saiki iku lek kaya kula niku nun sewu kali kucing niku sajane ngoten nek apa kucing niku lek ten kula sukan. Sing siji nika perkara brengose kucing nika tipis kula kandel nika. Nggih. Nika setunggal. Terus mari kula kucing nika.
1: Nggih. Mboten sami, Mbah. Mulai padha tipis kan malih padha, Mbah.
0: Padha, terus mari kula.
1: Dadi siji kandel.
0: Lah, sing siji tipis. Dek suka. Terus mari ngono. Kaping pindho sukane kucing kali kula nun sewu lho, Bu.
1: Napa, Mbah?
0: Ngenduse nika.
1: Oh, ngendus-ngendus.
0: Nek ngendusne kucing nika ana iwak asin tangga ngono mboten ngomong tapi moro-moro njupo.
1: Nggih.
0: Nek kula ngendus ngono mendel mawon kula.
1: Oh, mendel mboten mendel.
0: Nggih, tapi nggih brangkang nika kula.
1: Terlek mripate, Mbah.
0: Oh, lek perkara mripate nika kucing
1: mri padha.
0: Kayake padha. Lho, blorak-bloroke ya, Bu. Nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Tapi kula mboten nate mlerok lho, Bu.
1: Lek kupinge, Mbah, tentu sami, Mbah.
0: Oh, sami, sami kali kula sami. Lho, lek kadung nika

0: kuwi direndi ya. Malah kula digambyar nang wah kadang. Niku kesamaan nih, kesamaan. Tapi lek kucing biasa sing nyolong napa niku iwak. Iwak napa Bu? Iwak sing maksat wau, iwak mujair.
1: Nggih.
0: Niku diarani kucing ora sekolah kuwi apa malah nyolongan. Lek kula mboten dingotenan, kucing garong ki. Nek padha ning kula garong.
1: Nggih. Kawe ning
0: garong.
1: Kucing garong kali kucing anu Mbah napa Mbah ingkang kucing alit.
0: Nggih, lek kucing biasa ini no, belang telon nek niku kula niku telon mawon.
1: Telon nggih mboten belang Mbah.
0: Mboten kula. Kula mboten tiang belang Bu. Oh, desae rika. Aduh rek. Kok ngono sih?
1: Mboten belang, Mbah.
0: Mboten, monggo.
1: Belang telon dengan telon tok.
0: Ana wong liwat tak ngono, monggo kucing aku ngono. Oh, liwat rek. Latah. Monggo Bu.
1: Kalau nggih. Rati-rati mirip.
0: Masa anak kucing senengane tahu gembos. Iku ae nganggo petis. Sekait nyokot.
1: Mboten, Mbah, mboten.
0: Sekait nyokot ae wis digesah.
1: Lah ngene kok.
0: Ngene kucing.
1: Halo, Mbah. Guyu sampe kaku, Mbah, petenge, Mbah.
0: Kula kaku sampe guyu, Bu. Kula kula walikane.
1: Ngapun ngaten nggih mawon, Mbah. Matur nuwun dalipun nggih, Mbah.
0: Nggih lek pangke Bu, kula anu salamaken.
1: Dateng
0: kucing.
1: Seje niku Mbah brengose, Mbah Seje, Mbah.
0: Nggih, nggih. Lek kucing putih brengose lek kula.
1: Buntute nggih Seje, Mbah.
0: Napa? Kok semerap?
1: Lek kucingan non buntute, Mbah.
0: Loh, ya mesti ana buntute ning ndek mburi ta.
1: Nggih. Lek mbae.
0: Kari ten wingking. Loh, lek kula nika lek mbae bedane nika lek buntute kucing nika ning mburi lho.
1: Nggih.
0: Lek mbae. Lek mbae kari ning mburi lho. Duh kan.
1: Matapun, Mbah.
0: Nggih.
1: Mantan
0: nuwun. Bu, Bu. Judule wau kucing ah. Anu, judule lagu kucing. Semoyo.
1: Kok ditomboki, Mbah.
0: Duh, Kak.
1: Ditomboki nomor 18.
0: Kok kualik, soalnya buntute kualik lho, Bu.
1: Oh, kualik 81.
0: Nggih. Lho buntute kucing. Kualik.
1: Baik sehat dan selalu nggih.
0: Nggih Bu. Kula kok ngiler Bu sampe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satria Blambangan. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Lagu berikut ini berjudul Semoyo. Lagu ini untuk Anda semua yang pernah jatuh, yang pernah bangkit lagi. Tetaplah kuat. Masih bersama kami.

0: Mboten kraos, kek wedalipun sampun setengah songo ki punjula 6 menit ki. Dulur-dulur kula aturi gek pinarak budayakan sarapan jangan sampai lupa. Sing ana ning Blitar, Pacitan, Lamongan, Mojokerto, Surabaya barang ki kula aturi gek tetep semangat lae makaryo, tetep semangat lae urip. Ayo nggih wong kula aturi pinarak mumpung ki ya sik yamene sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Setengah urip sing gak urip bakso sarapan ndang boleh.
0: Mesti kula mesti. Nek jenenge
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam, Nduk. Kabare piye? Wah, suwe ora.
1: Kabarku yo apa ya? Sik tak takonane ya, Mbah ya.
0: Anu miss callno ae aja takon.
1: Wong gak ana miss call.
0: Wong jenenge iki kabar. Duduk sabar, kabar.
1: Oh, kabar krungu ku sabar.
0: Walah yo. Ngene iki lho.
1: Lek suwe ora nang bae.
0: Iya, lah ngono kuwi, Mbah. Aku ki mungsa donga dinunga. Ndungakno kowe iki ben ki seger waras, blae slamet, gek tetep sehat. Ngono. Lah apa maning
1: amin ya robbal alamin. Nah, matur nuwun menawi bae sampun ndongaaken putune kados mekaten. Lah nggih kula ndongaaken bae nggih ngaten ugi lho, Mbah.
0: Padha-padha lek ngono sampeyan. Tenang.
1: Sampluane nganan napa ngiri.
0: Kayake ngono ti. Aku
1: lambahku sehat.
0: Lho, nek perkara mbahmu ki sehat, Mas yo untune kari mek siji. Lho, tenan. Mbahmu Mas yo munggah tanjakan. Gigi satu wis cukup.
1: Lho, nggih, kula nggih percaya lek mbah ngoten niku.
0: Lho iki lho aku wong are.
1: Lah napa mbah nggih pun kesupen kalau winginane sampun kula ganjeli kalih untunipun sapi.
0: Aku kadek kowe ngendikan mbae wis tak kei ganjel ngono ae aku wis teratap ngono ti aku ti tenan.
1: Ya eman ta lek bojoku gawe ganjel Mbah, mau ganjel to.
0: Iya iya. Aja ti.
1: Tak kene ganjel dhewe Mbah.
0: Ha nah, iki lagi liburan ki masak-masak dhewe apa ki lagi apa kowe ki ti.
1: Nggih masak-masak sendiri.
0: Torerot torerot.
1: Mangan jaluk tanggane.
0: Torerot koyo cacah andika awakmu tenan.
1: Lek kok cacah andika, Mbah. Lek iki cici hindiki.
0: Aja kaya ika lho, aja kaya ika.
1: Cici.
0: Ya, cici di dinding.
1: Lah ya male, cici di dinding.
0: Aku seneng merayape ti.
1: Oh, percaya Mbak ya nyene perayap ulung.
0: Oke lho, ngomong ati. Jujur awakmu, lek aku ki wis jentenan kaya rayap.
1: Leng. Ayane kula jan percaya lek mbah niku perayap.
0: Lho iki lho, wong
1: aja ngerayap rene, ngerayap rono.
0: Iku ngelayap.
1: Oh, rayap saniki mau diganti.
0: Lho, iku ngelayap, ngelayap rene, ngelayap rono.
1: Lho, wonten sing sedo.
0: Melayap.
1: Yok nopo sih mbah, sing tak eloki sing ndi?
0: Kualat. Arek iki rek. Kowe
1: mbah
0: dosa. Ana.
1: Lah kula lho ngeten iki lak ngempet ta mbah?
0: Oh, padha aku yang ngempet
1: iki. Nggih ta,
0: pingin ngempet.
1: Oh, mbah ngempet seneng nang aku?
0: Heeh. Kowe?
1: Lah aku ngempet gerak tenang bae.
0: Duka.
1: Lho apa? Ate atene. Oh, yeah. Atene ngembet seneng nang bae. Lah kok nyimut?
0: Ngono ya, Ben.
1: Ya ora, Mbah. Kok ya
0: ya ya.
1: Lha ora anu lha apa tak ampiri ngene iki.
0: Lah iya kuwi tik ngono. Kadang-kadang
1: lah wong Mbahku iki kan ya mbahku sing paling ganteng lek pas dhewean.
0: Iki lho ngomong. Lek aku diwian sing ngemlem ngene ya ngono. Aku kok. Suwun iki.
1: Gue ganteng lek pas dhewean.
0: Temenan aku. Wong aku ki nang pasar Wagir kono tik diceluki. Gus Idam ngono aku meneng ae tik aku.
1: Lho sing nyeluki berarti rada-rada butuh kaca motor. Kendel, Mbah.
0: Wes ame tak doni.
1: Kok sih? Kok sih Idam niku lho. Pasuryane putih, kalem.
0: Kilo, kilo, wang. Ancen.
1: Gek rotok kurusan.
0: Iki lho, wang. Wang ke wang ngendikane
1: titik. Mulus.
0: Mulus kuwa wang.
1: Lengge. Lah kok ya iso mbae di timbali Gus Idam. Lah ya nemen ta niku.
0: Sing nemene sing nyeluk ti. Arek iki rek.
1: Lho lengge, lah sing nyeluki nemen wisan. Nemen butuh kacamata.
0: Dudu aku 5
1: mili.
0: Dudu aku.
1: Bae nggih nemen.
0: Aku mari teko apa ki teko pasar Wagir kono terus marono aku menggok ning kono ana pabrik dupa. Aku mlebu diceluk nang singan. Monggo, aduh rek wong iku kaya Rano Karno.
1: Iku lha wong liya, Mbah.
0: Tambah nemen
1: ya. Lah aku sing ketemu ya ngene, lek ketemu bae wis sekatene aku nyumet dupa terus bae dugi.
0: Iya.
1: Waduh urung tak celuk kok wis teko kendruwo.
0: Suwanti.
1: Suwan.
0: Wong
1: Lamba.
0: Lah wong sing duwe pabrik dupa ae ngomong lek aku kaya Rano Karno amal awakmu sing ngobong kaya aku iki kaya gendruwo.
1: Lho, sak niki lek ana gendruwone dupane ra payu lho, Mbah.
0: Lho, tapi kan sawone ana.
1: Sawone wingi tak ketok.
0: Ngono ya.
1: Pindah mah Dek, Dewi Temores.
0: Iya, ngono ya telap-telep.
1: Sik tak lambah kula tanglet.
0: Iya, takono, Nduk.
1: Jenengan ten pasar Wagiri lah apa sih, Mbah?
0: Aku.
1: Nak, sik, Mbah.
0: Iya.
1: Aja banter-banter, sik.
0: Iya, aku yang golek anakmu. Arek.
1: Jenengan ten pasar Wagiri ku lho apa?
0: Aku.
1: Sik tak lah.
0: Sik tak. Aku ki ya blonjo. Golek. Blonjo tip.
1: Golek karen-karen.
0: Ya ora golek blonjo anakku ki. Ning pasar Wagir iku ana bakso sing lek disunduk iki sing dodol iki njingkat. Lho tenan.
1: Aku gampang Mbah ngono ku, cek gak konangan.
0: Carane ya apa ti?
1: Nggawa pring sak lonjer tak sunduk tekok petung sewu. Njingkat pilak-pilak tak mbah ana sing diarani.
0: Ate tuku bakso e kok nyiksa nggawa genter awakmu.
1: Loh, kan enak, Mbah. Lek nyenduk baksone ora konangan.
0: Oh iya ya.
1: Ora mbayar.
0: Iya. Tapi
1: pas Lah tirase mbae wingi kongkon ngono, Mbah lek muruki.
0: Oh iya. Lah timbange ge nyenduk bakso ngono gawe mercon bumbung po ate.
1: Dadal cek celat. Mbah.
0: Ku.
1: Lagune napa?
0: Lho, walik ti. Aku sing takon.
1: Urung tak waliki.
0: Lagu
1: urung tak waliki.
0: Mangkane kok ngene to ya plas-plas ae ngene. Arek iki rek. Ndak waliken.
1: Iki cara tak mateng ngono lho, Mbah, lek diwalik. Oh, ngono. Urung mateng diwalik malah pote buye elek.
0: Oh iya malah elek. Iya.
1: Engko lek wis rata-rata kaya mbae ambek aku ngono kan diwalik titik apik wis.
0: Miring ae wis.
1: Oh, miring mawon.
0: Iya.
1: Anjere ciut, Mbah. Heeh. Lha kok lawak sampeyan gedene lho lawange iku lho Mbah mek pirang senti.
0: Oh iya lali aku. Ya ki anu mumpung ki wis arep apa ki tak ringkesi. Kek salam kanggo sapa? Lagune apa?
1: Sik Mbah. Ya mene wis ringkes-ringkes sih selak lapo ya, Mbak.
2: Prei.
1: Lha bocah kowe lho prei sik budal subuh mang molengkok, Mbak, dibetah-betahno. Baik kait buka wis katene ditutup meneh. Karepe yo apa?
2: Wis dah aku gak kuat, tak tutup ae.
1: Ana Mbah jenengan blengeran ngrungono aku.
2: Koyoke.
1: Alhamdulillah lek mbae blenger. Lek mbae blenger wah ngrungono aku. Aku mari ngene katene muka terus.
2: Aku duduk perkara ngono. Aku perkara gedimu kuwi lho aku iki.
1: Sik, jenengan nguasi kula gedhe niku nguasine dugi pundi?
2: Aku nguasine rada ado.
1: Keliru mbah, wis yo poe.
2: Iya, aku keliru.
1: Kan sampun kula bilangi. Kalau mau memandang aku,
2: iya. Kalau memandang
1: carilah sedotan yang paling kecil, sedotane teh gelas.
2: Oh, cari sedotan sebanyak-banyak mungkin. Yo ngene iki lho.
1: Yang ini gimana lek suruh anyaran.
2: Oh iya. Pas aku lek atene anu gen anu ora. Iya anu.
1: Lha apa genteng kudu dhuwur, Pak?
2: Genteng anyaran maksudnya ngono.
3: Aku ngene iki kaya kepuingin mirengno sing
1: iso gel-gel tapi sing lembut.
2: Iya.
1: Tapi nggih rotok-rotok kasar, gak lembut nemen, ngono lho, Mbah.
2: Ya karo aku, Ti.
1: Aduh, wis karo mbae wis ora iso babras kabeh kasaran, mbae.
2: Aku ya kepengin gel-gel sing lembut ngono lho, Ti, maksudku iki. Arek iki rek.
1: Mbae wis gel-gel kan lembut. Lawan pengoses sama nambane.
2: Iki kan pasangan.
1: Loh, pasangane nopo niku? Pasangane Doran?
2: Pasangane anu masjid kuwi lho, Ti. Arek iki rek.
1: Wes. Aku unyerno lagune. Apa Mbah sing penak ngono lho, Mbah.
2: Oh iya iku mang lagune Banyuwangian apa lagu Malangan apa lagu
1: Jawa ae Mbah anu wis sesi deman enake sing sesi deman tok apa sing Gunung Watu ya Mbah
2: sesi deman sejenis mantok ae lek nang gunung kok kepegelen aku
1: oh sing Gunung Watu niku selingkuh kok ya
2: kowe kok ngarani mbahmu
1: Aku kira ngarani mbak, lawangannya nih ya kenyataan nih ngono. Aku itu sebagai cucu yang bener, aku ini jujur mbak, mboten ngaran-ngarani, mboten mitna-mitna. Tapi kan ya memang kenyataan nih mbak.
2: Oh iya. Iya, Ti.
1: Lah wingi kayak mikul watu sih mbak, jadi ini katir ngongkon aku gak pager.
2: Aku ku mikul watu, ku katutan awakmu malah abot, tenang.
1: Sebelah
2: saya aku main jomplang ti
1: lama waktu dah sak kegem sisi ya sak mene
2: wong ana wong gak mikul watu aku dodol tape
1: wingin iku tape lek tawa ngene tape watu nah, soalnya kan sebelah tape sebelah watu
2: oh ana ti gandengane ti cek ini berarti podo
1: nopo niku?
2: Wong kulon kono
1: baik jangan kayak anu sepong pobeleng kuyo
2: aku Patrick
1: oh Patrick kulon tak sing anu mawon mbah aku tak melok Krishna ya penak
2: ojo melok Krishna wakmu pas kaya Tuan Krab
1: iya nyampe trono nyampe trono.
2: Wes, ini tutupan. Aku tak ringkes.
1: Gempun, kulon teh ini lo awas lah rapi puter nama tak susul lo.
2: Yo atuk tak susul ni kumangai. Potai awakmu.
1: Senggol nang watu mawon ge.
2: Oh sesidemen campur sari gunung.
1: Selingko.
2: Oh selingko.
1: Selingko gunung watu mbak.
2: Oh ngono ya.
1: Ge selingko senggol lo.
2: Gunung
1: kan kayak baik.
2: Ya.
1: Nggak waktunya dicacali kena kayak pager.
2: Selingkuh, kok selingkuh.
1: Selingkuh, dek gunung watu. Ngono lho mbah, bener. Oke, matur nuwun ngapunten lho mbah nge. Putune celometan. Ngapunten nge, pendengar-pendengar lintune. Kula lek guyu nge, anjeng ngeten iki dapurane.
2: Wis ora ana sing guyu kok ora ana sing mirengke kok kowe iki manu nduk sepura karo liyan. Awakmu sajane nduk sepura karo sing dodol iki te.
1: Sik ta lamba, kok iso nek gak ana sing mirengne. Lha wong ndek ngarepe omah kuwi ku teng tritip lho.
2: Oh. Dadi ana mamu teng tritip ngono ku rayap anduk.
1: Nggih wonten rayap semut. Jangkrik, wonten manuk, wonten kolomongga.
2: Sik tah, sing nomor loro iki mangkok kon misuwe aku sithik.
1: Semut nih, Mbah.
2: Jangkrik ku mang.
1: Ya genggong lek ngono.
2: Oh iya ya, cacah.
1: Nggih sampun. Kula tak masak, Mbah, selak luwe.
2: Iya iya, suwun nanti.
1: Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pamireng wedal sampun mboten nyekapi anggon kula sadian pecel menika. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sih kok bersik baik undang-undang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Apa Rika tumon maning?
0: Tumon apa sih?
1: Anak ginjeng geret lintang.
0: Nyong eplih poro anak ginjeng geret lintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kita jam 13.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Senin malam melepas pawai obor festival Nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka Jalan Mahakam Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurutnya, esensi kegiatan ini sebagai bentuk tasyakuran, menyambut Tahun Baru Islam sekaligus momentum penyemangat menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat. Rano menjelaskan kegiatan tersebut untuk menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor dan panggung hiburan di Taman Bendera Pusaka ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menindaklanjuti temuan struktur batu kuno yang diduga merupakan objek cagar budaya di kawasan Sendang Kamulian, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi penemuan Prasasti Kamulan. Salah satu sumber sejarah penting penetapan hari jadi Kabupaten Trenggalek dan pelaksanaan ditugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek, Tony Widianto, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil laporan masyarakat dan pemerintah desa yang kemudian ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan bersama pegiat sejarah. Menurut dia, proses identifikasi dilakukan dengan mendokumentasikan struktur, mengukur dimensi temuan, serta menggali informasi dari warga sekitar guna melengkapi data pendukung. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang ya Bang Po, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Po. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya, dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman IC biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu. Dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih? Ya paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Po sendiri, kira-kira Abang Po masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Po yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua nih, dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Po? Boleh langsung diceritain di mari ya. Mau WhatsApp di 081-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4510.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Baru sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinulo tati mampu oleh lo berayati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah yuma mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain, termasuk kepala desa, yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai KD Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makan-makan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu, sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas bersama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liang itu pesta duka. Kalau banyak bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser, sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya, dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang Bang, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan baik. Siapa nih? Halo.
1: Gimana gimana Bang?
0: Halo. Dengan siapa
1: ya? Ya lanjut.
0: Mm-hmm. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu Bang.
0: Oh Bang Bayu, oke. Okay.
1: Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Bang Bayu?
1: Saya alhamdulillah Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya walaupun panas-panas di luar ya.
0: Bener, di sini lagi panas bener.
1: Di luar ya Bang, di luar gedung.
0: Mm-mm, kalau di dalam
1: gedung mah
0: dingin sih.
1: Nyaman apa? Belain alatnya.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak bercanda.
0: Iya.
1: Jadi,
0: kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya, atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa? Atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noe, ayo lurusin dulu Bang.
0: Iya boleh.
1: Bukan abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener?
1: Kalau abang-abangan.
0: Kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya?
1: Iya, pura abang-abang. Padahal mah udah umur, aki-aki tapi bilangnya abang-abangan. Enggak, bukan, enggak. Selamat siang buat
0: Oma
1: Opa. Iya, jadi dulu benar sih hampir semuanya favorit tuh Bang. Karena kan setiap hari, dia nggak, ada beberapa yang setiap hari memang mangkal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah. Sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda. Karena orangnya beda gitu loh Bang. Jadi kita setiap kali, sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah. Tapi kan nggak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar-benar.
1: Terus nanti ada yang segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah dipastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang, anak-anak tuh tergelitik sama naro apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna, sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang.
0: Yang ini ya, yang dituang gulanya tuh dituang ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, gini Bang Noel, berarti Abang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau
0: mirip ya, kita mirip nih angkatannya nih.
1: Oh, mirip ya, angkatan baik. Terus ini rentalan Game Watch,
0: iya benar. Oh dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya. Begitu ada yang sewain kayak gitu, senang banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar, benar.
1: Standby di dekat sama abangnya, ya kan.
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi.

0: Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya, walaupun dengan hormat nggak akan sebut merek, tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak. Tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal, tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada, karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian papan dia kulakan ada buat satu. Buat si pemenang pembeli, tapi yang
1: buat
0: lainnya
1: menarik itu, orang lain buat ikutan juga ya.
0: Bang Noel eranya zaman segitu belum sampai 500-100 ribu lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet, Bang Noel.
1: Biji karet itu yang diadu
0: biji
1: itu.
0: Biji karet dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali
1: menang
0: terus.
1: Sempat dengar, cuman nggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
0: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
1: seniornya. Kelihatan lebih senior ya.
0: Biji karet enggak. Nah, kalau es goyang, Bang Noel?
1: Es goyang masih ada.
0: Ya, artinya ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam, lama-lama dia mengeras.
1: Mengeras, benar. Ya kan? Terus habis itu dicelupin sama coklat lagi tuh biasanya.
0: Iya, dan waktu masih basah dimasuk-masukin biting itu apa ya?
1: Kayak
0: bidinya,
1: semacam
0: ya kan, bambu itu bambunya. Sehingga udah siap mengeras. Terus juga es potong.
1: Es bulat, potong, iya.
0: Berbentuk es panjang, kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
1: Benar, mau 500, mau 1000 bisa ya. Oke,
0: deh. Terus aneka ini kerupuk kuning, kerupuk pasir, Bang Noel udah dong ya.
1: Kerupuk pasir kalau zaman naik sekolah dulu tahu. Sih.
0: Yang kerupuknya kuning dijual sama ibunya, dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan. Orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja. Tapi nanti dikasih sambal coleknya
1: ditaruh di situ. Kalau itu tahunnya ya begitu udah gede, ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung ya, kalau nggak salah ya. Apa gitu namanya?
0: Kerupuk apa, Bang?
1: Kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya?
0: Iya, digorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
1: Pakai pasir ya.
0: Pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuat nyemen.
1: Iya. Jadi bangunan ntar.
0: Wah, pokoknya banyak banget dan
1: mudah-mudahan
0: kekinian masih ada. Oh, sedikit urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
1: Yang kayak dibentuk.
0: Yang buat semir sepatu tapi yang bulat. Hah, tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu ada permen Falda, sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. Itu kan ada itu gitu-gitu, nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
1: Iya.
0: Atau kalo yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
1: Iya.
0: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
1: Dikasihnya sirup gitu.
0: Timbang begitu aja, betul. Timbang begitu aja laku ya.
1: Laku dan tentunya seneng banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
0: Sama somai celup.
1: Somai celup.
0: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain bumbu kacangnya sebaskom. Tapi celup sekali sih, nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya. Jadi satu celup. Jadi itu dijual murah meriah begitu
1: Laku
0: juga loh.
1: Bener. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang Bayu.
0: Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date, udah gak ada lagi gitu. Ambil contoh tadi, si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik. Tidak lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya. Ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu kan.
1: Jadi sekarang memang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya. Bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
0: sudah dalam tentu. Bentuk dibungkus.
1: Benar, biar lebih praktis kali.
0: Kalaupun daun pisang udah jadi rapi, gak perlu lagi lihat proses si ibunya mau pakai apa. Ini mie kuning mau pakai ini enggak, dikasih itu enggak, ditanyain ke anaknya, karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak, bla bla bla enggak, bumbu kacang enggak, gitu kan
1: benar.
0: Enggak praktis.
1: Iya, makin kesini makin modern lah. Abang-abang modern yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu.
0: Sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis karena buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya, bocah-bocah itu bener, jadi bener. Apa aja dipinginin, jam istirahat dan jam pulang sekolah.
1: Bener banget.

0: Tuh, makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput, bersyukur dah. Kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya.
1: Naik angkot.
0: Benar-benar. Yeah. Oke, siap Bang Bayu ya. Terima kasih banyak Bang buat Bang sharing ceritanya. Mau salam-salam enggak nih?
1: Buat Abang Pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini. Selamat tahun baru ketemu haram, selamat berkumpul bersama keluarga dan keep okay banget deh gitu. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap.
1: Gitu okay. Ya.
0: Siap, terima kasih ya Bang Bayu ya.
1: Oke. Sampai tuntas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp. Ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu, ini sekarang Bang Wahyu. Oke, deh, halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya hari sehat, ini? Ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Gimana Bang Wahyu?
2: Aduh, nih kayaknya siang-siang ini lagi nggak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Ambret 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh, itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya, biar lebih bener. Sehat. Oke deh, ya semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada nggak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepingin banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau dari tadi yang saya dengerin tuh, apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya, udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di era
0: ya.
2: Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu emang ada aja seperti itu, kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya, ada aroma manis atau rambut nenek, terus ada juga ya, yang di semai kan, celup gitu ya.
2: Nah, itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayu juga. Itu kan yang rambut nenek ya, yang ini ya.
0: Iya, rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayu juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayu tuh ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja,
0: tinggal nikmatin udah. Gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya, kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang, lu mau warna apa?
0: Nah, atau gitu. Dicampur warna apa, mau apa aja nih warnanya,
2: kan, gitu.
0: Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin ya, gula, terus ini, lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat itu ada yang penjual gulali, yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu, dia ada cetakannya itu dari kayu ya, nanti ada gambar apa-apa gitu, banyak-banyak apa dia banyak gambar gitu dan dia bisa juga ngebentuk bentuk hewan.
0: Oh iya iya iya. Jadi dibentuk dulu yang gede pengembang gulanya, baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke. Iya iya
2: gitu.
0: Ya.
2: Dan itu kan kalau saya lihat di beberapa tahun terakhir ini mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya. Itu masih ada, cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya di era 80-an ke 90-an ya, zaman masuk SD itu sampai SMP.
0: Ya gitu. Emang sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh, ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken kalau bilangnya iya, chicken mini, kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin belum ada gitu ya yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng ya tahu.
2: Nah kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng. Iya.
2: Nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat. Lupa saya orangnya namanya siapa, lupa udah lama banget itu. Jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang, dia ada gagangnya.
0: Oke.
2: Dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu di apa namanya, tusuk ke cirengnya itu digoreng, udah dipipihin gitu. udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Oh, berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya, agak abu-abu emang putih cireng. Gitu. Oh, memang cireng, cuman beda bentuk gitu.
2: Cuma dibentuk dia ngelebar,
0: Pipi. Hampir pipi gitu ya. Lebih berarti lebih renyah gitu ya.
2: Lebih renyah dan itu pun jadi kan oh cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat tuh yang cuma rasa gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapat. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya benar-benar. Kalau zaman gitu, sekarang kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga. Hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, banyak gitu banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya. Sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau ini jadinya bisa apal tahu
0: macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh, siap Bang Wayu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih mengangkat lagi nih wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya, paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wayu sendiri seneng gak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah kalau kayak sekarang ini kalau dilihat happy sih happy tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin nggak berlangsung lama gitu ya kali ya, paling sehari dua hari udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil terdapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas, 40
0: iya.
2: ke atas
0: gitu. Sampai tua juga masih keinget gitu ya kenangan masa kecil gitu.
2: Melihat anak wah beli kayak ginian gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget gitu banget bang. Gitu apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul. Iya. Dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap kita senang
2: happy
0: gitu,
2: aja namu aja
0: bener
2: entah makanan atau mainan yang kita nggak tahu atau apa ada nih
0: iya.
2: Gitu
0: oke,
2: yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak gilongan yang sebenarnya itu biji karet kita adu kan itu happy aja anak-anak.
0: Iya, mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuman di handphone gitu.
2: Iya, emang itu udah di gadget ya.
0: Benar. Oke deh, siap Bang Wayu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Okay, paling deh, yang mengena tuh ya paling Bowie Gatti ya.
0: Bowie Gatti di Wonosobo,
2: Kong Dani. Ya selamat siang, selamat hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Amin. Noel juga sehat selalu. Salam Amin. Buat juga penyiar RRI Pro 4 nya.
0: Siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah, buat Abang Bo yang belum bergabung boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayo beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap, berarti emang bener ya, zaman dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget. Pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh, soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya. Kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap, terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki. Tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya, zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputernya kapan ya Bu Wigati ya? Oke deh, siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya, saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya, salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah, kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur. Dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, nggak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru abis itu kabar berita kita buka lagi untuk teleponnya. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung nanti setelah kabar berita ya.

Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

0: Pas jam sekawan ulas.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai bumi Bende Segugu yang menjadi lumbung pangan sekaligus pusat budaya yang memiliki budaya Komering yang masih kuat. Selain kekayaan hasil buminya, Ogan Komering Ilir juga memiliki warisan kerajinan tangan tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pulau Mas Pari merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Menawarkan pesona pulau terluar di Sumatera Selatan dengan pasir putih yang bersih dan menjadi tempat persinggahan alami bagi penyu untuk bertelur. Anda juga dapat menikmati keindahan terumbu karang sambil merasakan ketenangan di pulau yang masih sangat asri dan jauh dari keramaian. Keindahan alamnya yang eksotis menjadikan tempat ini sempurna bagi Anda yang ingin menikmati wisata bahari yang berbeda.

makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ilir, salah satunya adalah burgo. Hidangan ini sangat unik karena terbuat dari dadar tepung beras yang digulung dan dipotong-potong, kemudian disiram dengan kuah santan gurih yang kental. Perpaduan antara tekstur adonan yang kenyal dan kuah yang kaya akan rempah seperti lengkuas dan kemiri memberikan cita rasa tradisional yang sangat memanjakan lidah. Burgo biasanya disajikan dengan taburan bawang goreng dan sambal untuk menambah kenikmatan saat sarapan.

oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ilir, salah satunya adalah bolu cupu. Produk ini menjadi camilan legendaris dari kayu agung karena terbuat dari bahan-bahan sederhana, namun diolah dengan teknik tradisional sehingga menghasilkan tekstur kering di luar namun lembut di dalam. Bolu cupu ini menjadi oleh-oleh wajib karena rasanya yang manis alami dan sangat cocok dinikmati bersama kopi atau teh hangat.

KBR, itulah sekilas mengenai Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Senang banget kali ini barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda semuanya di sore hari ini di program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Pokoknya di Goyang Senggol edisi di hari ini selama 2 jam ke depan nanti kita akan asikin bareng, kita bakal nyanyi bareng bersama dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa Anda request ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kali ini sudah ada penelpon pertama ya yang bergabung, luar biasa. Ada Mas Faris dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik ya, asik dengan Mas aja. Faris.
1: Kalau iya dong. Kan pakai asik aja gitu ya.
0: Makin asik aja deh.
1: Asik aja ya.
0: Aduh, apal aja ini Mas Faris ya.
1: Ketemu lagi ini,
0: kok apal nih.
1: Enggak muncul-muncul suara nih gitu. Aku tadi penasaran siapa ya sehari ini yang siaran.
0: Emang gitu, sengaja biar pada penasaran.
1: Tak kirain Mas ganteng, ternyata Mbak cantik lagi.
0: Alhamdulillah. Iya, ini kayaknya sampai besok ya ini Goyang Senggol bareng sama saya.
1: Wah, kalau besok saya nggak ngerti bisa gabungan lebih awal, kayaknya nggak deh, karena saya ngaji besok Mbak Yaya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mungkin pulang nyampe rumahnya biasanya itu agak sorean, jam 4:30 gitu, agak nelat, agak molor
0: begini. Oh iya. Jadinya ya. Nggak apa-apa.
1: Karena ada tilawatannya juga itu apa, tilawatannya sampai jam 5.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kemungkinan. Gak janji ya Mbak Yaya, yang penting sore hari ini sudah menyempatkan mengawali gitu ya.
0: Iya, siap, baik, siap. Mas Faris ya, pokoknya selalu gabungan gak apa-apa. Nanti kalau sibuk juga mungkin hanya mendengarkan juga gak apa-apa. Yang penting semoga sehat selalu ya Mas ya.
1: Amin. Terima kasih, doa yang sama Mbak Yaya.
0: Di Batu
1: ini
0: gimana?
1: Ini ngomong-ngomong Mas gantengnya libur ini. Mas di Batu panas ini.
0: Oh panas ya. Waduh, sama kayak di Malang ini. Mencerah.
1: Secerah hatiku hatimu.
0: Oh, waduh, cerah kenapa kalau boleh tahu?
1: Wah ya karena ketemu Mbak Yaya lagi pastinya.
0: Kan Masya
1: bisa
0: Allah.
1: Bisa menyelimurkan saya. Karena
0: alhamdulillah.
1: Kan saya menyesal sekali nggak bisa berjawab-jawab sama yes gitu. mulai
0: ya.
1: selalu
0: wis pokoke lek Mas Faris iki ya tidak lain dan tidak bukan. Ya wis,
1: karena Mas Faris itu orangnya bikin saya ketawa-ketawa sendiri, jadi enggak jelas Mbak ya. Orangnya enggak tahu tapi ya pendengarnya ketawa-ketawa sendiri kadang kalau pas dengerin orangnya siaran gitu.
0: Iya. Ya wes gak apa-apa. Ini mau dengerin lagu apa di sore hari ini?
1: Mau, tadi rencananya aku mau rekomendasi tapi kok Mas gantengnya libur ya hari ini ya, Mas Haji ya.
0: Oh, Mas Haji tadi udah pulang sekarang.
1: Sebelum Mbak Yaya.
0: Betul, ya. Tadi di jam 10 sampai jam 3.
1: Oh iya, acara ini tadi ya, apa? Catur laras tadi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali. Waduh, apal ya Mas Faris iki ya.
1: Loh, lama aku kok kene.
0: Loh, kene. Ya lek kono.
1: Antara Mas Bagas, Mas Haji ku mesti apal aku kan. Idolaku banget. Mas Taufik tambah lebih apa meneh.
0: Mas Taufik. Lek Mas Taufik tonggo dhewe.
1: Tonggo dhewe wis nambah nemen.
0: Makin bestie, long bestie.
1: Iya. Mbak Yaya, berarti requestnya seadanya aja Mbak Yaya.
0: Oh nggih, lagu napa niki?
1: Lagunya Spancet Aisy Teru 2 Mbak Yaya punya.
0: Aisy Teru 2
1: punyanya siapa? Nessa ya, Nessa Amora ya.
0: Oh Nessa Amora, oke.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya yang pertama ya buat Mas Bagas Trisa Sengko, kok apel banget ini. Tadi sama Mbak Riza juga demikian, apel banget gitu katanya.
0: Langgeh niku, sampai heran bertanya-tanya.
1: Kepo di Instagramnya RRI Malang.
0: Walah, gitu. Ketemu nggih.

0: Kami,
1: okay.
0: Pak Suranto, Pak Iswoyo, Pak Kerandong, terus anak Mas Rendra sing di Jembel, terus ada siapa itu kemarin Babi Mustafa Mustari ya, Babi Mus yang di Jakarta, Pak Wandi Sidoarjo, sama yang terakhir untuk kru perempat semuanya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Thank you, Mbak Yaya. Oh, Pak Suranto tadi sudah ya?
1: Pak Suranto ya? Belum. Ini ini Mas Faris juara satunya.
0: Tak kasih mau Pak Suranto terakhir ya. Karena kan dia juga sering salam-salam buat saya ya.
1: Oh,
0: okay.
1: Siap.
0: Sepertinya mengidolakan saya nih Pak Suranto.
1: Oh, makasih
0: ya. Makasih ya Mbak Yaya.
1: Iya, sama-sama. Ditunggu lagu nih nggih. Waduh, anak Mas Faris ya, baru saja ini bergabung dan menyapa kita semuanya. Ditunggu lagu nih, Aisy Tero 2 dari Nessa Amora. Dan bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 5404, nggih, 504. Kalau enggak gitu di via WA juga enggak apa-apa di 081 555 69 1053. Langsung iki wonten sing gabungan lagi ya, sesama warga Batu ada Ibu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Semakin digoyang semakin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik ya dengan Ibu Pandan.
2: Selamat sore Mbak Yaya.
1: Nggih, selamat sore juga Ibu Pandan. Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabar Ibu?
2: Alhamdulillah nggih.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini terlihat dari suaranya ya. Langsung goyang senggol, lolololol, ngeten iku lho wis. Berarti niki wis 100% sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Sebenarnya gak pake lolol seperti itu ya.
1: Oke, tapi gak mau tenopo-nopo buat ini, seru-seruan gak.
2: Seperti warung gaulul gitu
1: ya. Lah niku, pokoknya seluruhnya yang berakhiran L ya. Biasanya gini kita teh jawangi, teh jawangi jangan keras pol la la la. Oh iya. Wes nyata niku lho nggih. Heeh, pendengare perempuan niki ancene kreatif, Bu. Luar biasa memang.
2: Iya,
1: iya. Nggih. Niki jenengan badhe mirengaken lagu nopo?
2: Lagu nopo nggih kok khayalan masa lalu.
1: Khayalan masa lalu.
2: Mbak Yaya mau salam ya Mbak Yaya.
1: Monggo.
2: Kagem Bu Sri Purnomo, Mas Faris kalau wau. Mika wonten Batu, Bu Tati, wonten Lahor. Bunda Sumiatun. Bu Asih. Kagem Bunda Sri Purnomo,
1: Ibu
2: Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Suharnoto, Pak Jono, Mbak Titi, Kagem Kang Grandong, Kang Ateng, Pak Iswoyo, Kagem Mbak Indah, kalian Pak Darmanto, Bunda Leha, Pak Muhammad Irwan ya yang ada di Bandung.
1: Di Bandung.
2: Ibu Satia, Pak Sari'i. Sudah Mbak Yaya?
1: Oh sudah.
2: Buat semua,
1: pendengar
2: Semalang,
1: Semalang Biyo kuatah lho niki.
2: Terima kasih Mbak
1: Yaya. Nggih, sami-sami. Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah menyempatkan waktunya nggih di sore hari ini untuk menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunya, Khayalan Masa Lalu dari

0: Ike Nurjanah ya, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dalam hatiku. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Saniki wonten sing gabungan lagi, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol lololololol.
0: Goyang senggol. Mantap Ibu Sri Purnomo 100 ya dari kami ya. Goyang senggol lalalala tidak pernah ketinggalan ini kalau Ibu Sri Purnomo. Langge. Ibu, wau wonten sing tanglet niki Mas Faris. Jenengan niku griyane pun ten pundi to, Bu? Kula niki nggih rodok lali, Bu.
1: Pulau Kecamatan Lowokwaru. Wingkingipun Taman Budaya.
0: Oh alah, nggih celak kantor RRI nggih.
1: Nggih, kantor nyabrang. Nggih. Liwat Jalan Kendal, liwat Jalan Kendal Sari Barat. Nah, sudah nggih wonten kampung menika.
0: Oh, nggih. Berarti ten napa nggih niku berarti mlebete Kendal Sari nggih.
1: Engge
0: Kendal Sari. Oh ala, nggih jalan ke SMA 7.
1: Engge.
0: Oh ala, nggih celak niku. Nggih. Griyanipun rencang kula nggih ten mriku.
1: Sinten Mbak Yaya?
0: Niku namine nggih. Tapi agak jauh sih Bu, kan jenengan kan deketi kafe-kafe niku nggih. Rencang kula niku tasik mlebeten gang-gang niku.
1: Menika lek sisih hitam niku gang kali gang ganep.
0: Oh nggih. Kali
1: 4 6 8 10. Menawi sing cilen niku 1 3 5. Ingkang sisih cilen yo saged jebus Taman Budaya Kendal Sari Barat.
0: Oh, nggih pun. Waduh, apal nggih Bu Sri Purnomo.
1: Kula sampun dangu wonten Kendal Sari.
0: Lah kula mboten apal, Bu. Kula nggih apale nggih mek dalan gedine niku. Lah pun mlebeten gang-gange niku nggih kula mboten apal.
1: Nggih, lek mboten. Gada rencang lak mboten nate dolan teng gang-gang, Mbak Yaya. Nah,
0: betul sekali. Tapi nggih sering lewat kan soalnya ten mriku kata jajanan ngeten niku lho, Bu. Dadi kula ten mriku niku lek badhe tumbas nopo cilok, tumbas nopo nggih goreng-gorengan ngeten niku.
1: Sampingnya SMA 7 nya cilok.
0: Betul.
1: Jajanan basah niku wonten kita.
0: Betul.
1: Nggih. Ingkang kidul niku Kak Ros.
0: Nah.
1: Ayam geprek Kak Ros kula.
0: Nggih. Nggih, luar biasa.
1: Cuma makan mintang
0: lagi, wah kuata lagi niku pusat keramaian gih, soalnya gih kata mahasiswa tan beriku gih Bu Sri Purnomo
1: kerabatan niku
0: bayang gih
1: lintang saking blimbing lintang beriku saged saking Soekarno Hatta liwat niku saged terus Kalpataru gih. Sedina mboten mandek kok kendaraan
0: niku. Langgih niku ten mriku mesti rame. Kadang nggih macet lho Bu. Kula pernah lewatan mriku lho lah kok macet niki. Ternyata jane kan kata tembusan nggih Bu. Jadi banyak orang yang lewat ngeten niku.
1: Nggih. Wah. Dateng papa nggih niku tembus mriku, dateng bukir tembus mriku ngaten lho.
0: Nggih. Leres. Nah niki ya terjawab sudah pertanyaan nih Mas Faris. Wau tangletan kula. Nah kula niki nggih. Aduh Mas, kula kok ya rodok lali ngeten niku.
1: Ya monggo yen lek lintang mriki pinara Mbak Yaya.
0: Oh nggih, siap Ibu Sri Purnomo.
1: Kula ijen kok teng griya piyambakan.
0: Nggih, siap.
1: Mari sampun. Sampun omah dewe-dewe.
0: Nggih, Bu, nggih siap. Nggih, manarep kisah selalu nggih Bu Sri Purnomo nggih.
1: Nggih. Pokoke inspirat wonten warung niku. Apa warung Medura? Nggih niku terus gang niku pun wis pojokan niku.
0: Oh, nggih. Nggih pun.
1: Wonten lubang. Nggih. Di jalan besar. Tapi ngajeng kula niku gang.
0: Oh, nggih. Nggih. Siap leres. Leres ibu.
1: Lek liwat mampir. Nggih.
0: Nggih. Nggih, matur suwun. Wow, tanglet niki griyane Bu Sri Purnomo niki daerah pundi? Ternyata malah di nopo? Di KI ancer-ancer lengkap ngeten niku lho ya. Tanggung jawab niki Mas Faris mungkin ditunggu dolan ten Bu Sri Purnomo lho ya.
1: Nggih. Nyuwun sewu Mbak Yaya. Nggih. Menawi penyan nyuwun pirsa Bu Sri Purnomo pinapa pundi mboten mboten Sumarep.
0: Oh nggih. Lah
1: nggih dalem Ibu guru ngaten.
0: Oh nggih nggih.
1: Sak kampung lak kula guru tok. Rumiyin kula piyambak ingkang guru dados.
0: Nggih.
1: Bu guru Pak guru ngaten lek ni Bali mboten.
0: Oh.
1: Mboten nami kula.
0: Oh nggih, Bu guru.
1: Nggih.
0: Nggih nggih pun Ibu.
1: Nggih nggih. Lho, sampun Bu guru dengan lepet to niku mboten namine, mangke mboten kepanggih ya.
0: Oh nggih.
1: Bu Sri Purnomo mboten kepanggih mboten Semerep.
0: Nggih nggih nggih. Oh Bu guru nggih nggih. Nggih lek ngeten niku kula napa kula manggil jenengan iki Bu guru mawon nek lek ngeten niku. Bu guru niki kap Bu guru badhe mirengaken lagu napa niki?
1: Wong aku wis pensiun lho Mbak Yaya kok.
0: Loh, tapi yang namanya guru itu enggak ada kata pensiun lho, Bu. Di hati muridnya itu tetaplah seorang guru. Walaupun sudah pensiun tetap gimana pun juga ya gurunya ngeten niku Ibu. Jasanya tidak terlupakan. Nggih, luar biasa.
1: Nggih,
0: Ibu.
1: Lari-lari niko murid-murid. Tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Dan hidup sejahtera bersama keluarga.
0: Amin ya. Amin. Nggih. Nggih, doa yang sama untuk jenengan nggih mandar mugi diparingi kesehatan selalu Ibu. Amin amin. Nggih.
1: Kula tak nyuwun tembang Seruling Asmara nggih Mbak Yaya.
0: Seruling Asmara.
1: Nggih.
0: Mirnawati nggih Bu. Wonten wonten.
1: Kerso penjenengan
0: we. Oh nggih siap.
1: Nggih.
0: Nggih matur suwun sanget. Nggih. Salam Ibu, monggo.
1: Salamipun kagem Bu Pandan kula wau, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo. Lajeng Pak Suranto, Pak Irwan. Lajeng Pak Bambang. Ingkang putri Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Sri Hati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Widi sekalian, Mbak Titi, Mama Anggi, mugi-mugi enggak jangan. Inggi di sampun, kagem penjenengan yo sehat-sehat, tak keluarga.
0: Nggih.
1: Lancar rezekinipun.
0: Amin. Jenengan juga sehat selalu nggih, Bu.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Nggih, ngaten kemawon Mbak Yaya.
0: Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Ditunggu mawon lagune Seruling Asmara. Cek romantis sih. Nah, saniki wonten yang gabungan lagi ada Babe Mus ya dari Jakarta niki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang, gitu ya? Semakin, semakin digoyang, asik. Betul sekali, Babe. Apa gimana? Kabar? Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya hari ini?
2: Tetap alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Babe ya.
2: Ya, amin. Amin begitu juga biar Mbak kita, ya. Bersama keluarga di rumah ya. Sehat selalu. Tetap semangat ya.
0: Siap, pasti dong semangat 45.
2: 45.
0: Because Indonesia is my country.
2: Because Indonesia is my country. Betul,
0: betul. Kita harus semangat 45 Babe.
2: Ya, harus. Kita kan sebagai warga negara rakyat Indonesia harus tetap mencintai apapun yang terjadi. Bayangkan dulu pahlawan-pahlawan kita membela negara kita dengan pengorbanan harta dan nyawa. Bayangkan. Kita sebagai generasi penerus juga harus ya mengangkat nama besar bangsa Indonesia apapun yang terjadi saat ini ya, yang sedang terjadi, yang lagi suasana keadaannya lagi ya agak gimana gitu ya. Tapi tetap tetap harus Indonesia ya.
0: Iya. Baik, Babe. Siap, kita harus tetap cinta ya. Indonesia.
2: Harus cinta Indonesia. Harus. Betul. Seperti juga tadi aku dengar ya, aku memirangkan Bu Sri Purnomo.
0: Iya.
2: Dia juga sebagai pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Betul.
2: Seorang guru kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan.
0: Betul.
2: Aku tadi memirangkan itu, mendengarkan gitu ya. Listening always RRI from 4 gitu loh.
0: Oh.
2: Iya, gue selalu masa gue sih dengerin aja dari warung jauh dari Jakarta gitu loh.
0: Iya, walaupun di Jakarta mah tetap denger ini kabar-kabarnya warga Malang ye.
2: Iya, bayarnya gimana? Soalnya udah lame sih di Malang ya. Dari masih belum ada apa-apanya gue.
0: Kita mah nunggu Babe nanti kesini atuh. Ini mah campur-campur ya bahasanya.
2: Iya, Ivan udah gue bilang kita nih Indonesia harus apanya?
0: Harus bisa semua harus tahu bahasanya.
2: Ke mana di Samratulangi? Pernah ke Samratulangi di Manado dalam rangka tugas dulu.
0: Wah.
2: Terus gue tanya gini, terus dia tanya ngana petona mana ngana petona gitu, tahu nggak artinya apa? Ngana petona mana katanya, artinya tahu nggak?
0: Tidak tahu apa itu babi.
2: Pasangan Anda mana katanya?
0: Oh, pasangan. Gitu.
2: Ngana petona, petona itu pasangan atau pacar atau istri, nah, kurang lebih gitu. Itulah kebetulan gue tuh suka banget mau bahasa-bahasa gitu loh. Jadi gue gini, Mbak Yaya.
0: Iya.
2: Kakek opung aku tuh orang Batak gitu.
0: Oh, opung
2: aku opung. Orang Batak gitu.
0: Iya.
2: Opung kakek tuh, opung itu kakek ya.
0: Iya.
2: Kakek orang. Opung aku orang Batak gitu. Jadi aku ya lah, pernah lah aku kesana. Walaupun dulu waktu masih kecil lah aku kesana. Sudah lupa lagi aku. Tak pernah balik. Nenek aku orang Jawa, orang apa kayak gue.
0: Oh. Akhirnya bertemu, iya bertemu.
2: Nah, iya terus ya gitu terus. Orang ketemu itu di pertengahan antara Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah di situ.
0: Oh, ketemu. Jawa Barat dan Jawa Tengah, oke.
2: Okay. Terbatasan tuh ada namanya kota Losari namanya.
0: Oh, Losari. Di situ,
2: ya, Losari itu perbatasan itu. Dan akhirnya opung aku sama nenek nyong tuh. Berangkat maring Jakarta kayak gue.
0: Oke.
2: Numpak sepur kayak gue.
0: Oh, numpak sepur. Maring.
2: dan di situ maka papa saya sama mama juga. Jadi ke situ terakhir juga gue diberanakinnya di situ gue. Orang Jakarta tuh bukan dilahirin, tapi diberanakin.
0: Oh. Apa tuh bedanya gitu. Diberanakin sama dilahirin?
2: Mungkin bahasa kebiasaannya atau gimana? Kosa katanya kan beda-beda.
0: Oke.
2: Kalau di Jakarta orang Betawi bilang gue diberanakin di Jakarta gitu.
0: Oh.
2: Gitu,
0: jadi kayak orang yang kan, merantau gitu ya Babe ya.
2: Iya, kan kalau yang orang lain kan dilahirkan di sini gitu.
0: Okay.
2: Kalau orang Betawi yang aslinya kayak itu bahaya ya. Saya tahu banget Benyamin Suhaib, soalnya rumah saya tuh nggak jauh, nggak jauh-jauh banget ya, beda lapangan terbang dulu zaman dulu
0: tuh. Oh, lapangan terbangnya
2: masih
0: ya?
2: Lapangan terbangnya masih Kemayoran, belum Soekarno Hatta, belum ada lapangan terbang internasional Soekarno Hatta, masih Kemayoran. Dulu Garuda Indonesian Airways, bukan GIA, masih GIA, bukan Garuda Indonesia. Karena kan nggak Garuda Indonesia. Kalau dulu zaman aku dulu Garuda Indonesian Airways di Kemayoran itu, itu antara persebelahan apa lapangan terbang Kemayoran di sebelah baratnya saya di sebelah timurnya gitu loh. Kan cuma perbatasannya lapangan terbang aja gitu loh.
0: Iya.
2: Gitu. Ceritanya begitu. Ceritanya.
0: Aduh, banyak cerita ya babe ya. Karena keliling dunia nih selama masa mudanya.
2: Iya, kebetulan profesi aye apa ya? Enggak ya, pokoknya keliling dunia, keliling Indonesia.
0: Oh iya. Ya siapa tahu nanti rezeki keliling dunia babe.
2: Insyaallah amin.
0: Amin.
2: Ke dunia ya, keliling dunia aye maunya ke Saudi Arabia dulu,
0: amin.
2: Ke Makkah dulu.
0: Amin.
2: Di situ,
0: amin. Iya amin. Amin. Semoga rezekinya ya babe ya.
2: Iya, amin.
0: Oke deh, ini babe mau diputerin lagu apa nih hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Lagunya mah enak-enak
2: sebuah
0: semuanya.
2: Iya, sebuah nama.
0: Oh, sebuah nama.
2: Betul.
0: Oke,
2: salamnya nama. buat Bu Guru tadi ya. Ikut-ikutan bayar ya, Bu Guru.
0: Iya.
2: Padahal dulu waktu ayah masih di Malang itu nggak jauh, tapi nggak tahu gitu loh. Dia kan di Kendal Sari, ayah di Tapak Doro, nggak jauh, seberang, tapi nggak tahu gitu loh. Ya namanya kita punya tugas masing-masing ya, punya kerjaan masing-masing. Jadi ya begitu. Tapi kalau sama Mbak Mira, hampir tiap hari ketemu gitu loh. Mbak Mira, Miranti Rizky, Mbak Mira. Sering ketemu anaknya Luna sama Juna itu.
0: Iya, aduh, Luna itu ini pintar banget itu babe, masih kecil dia pintar banget.
2: Talon gitu.
0: Sama kayak mamanya.
2: Mbak Yaya juga putra putrinya nanti insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha ya, amin.
0: Amin.
2: Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Amin.
2: Dan berprestasi di dunia akademiknya. Amin.
0: Amin. Yes. Terima kasih banyak babe.
2: Oke. Okay. Ya, salamnya buat ya, banyak kan ngobrol nih. Buat
0: cuma aja ya,
2: tambah aja. Di utara, di selatan, barat, di timur, jadi satu di Candi Panggung 58 ya. Dari Sabang sampai Merauke, orang semua bapak saudara aja. Gitu Mbak Yaya. Mbak Yaya tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: RRI 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
2: Sayonara. Arigato gozaimasu. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak babe ya sudah bergabung, sudah menyapa kita semuanya. Nah kali ini kita sapa lagi ya di WA. Kok jadi ikut-ikut logatnya babe ya? Ini gimana cara balikinnya? Oke deh, ini di WhatsApp ya, ada Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Lagunya Terali Besi. Oh tapi diganti ya. Dan oh bukan, Terali Besi betul ya. Lagunya Terali Besi ya. Oke, ditunggu ya Ibu Widi ya. Kami carikan dulu ya. Kemudian salamnya untuk Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya Robbal Alamin. Matur suwun sangat Ibu Widi sudah ikut bergabung ya. Ditunggu lagunya, nanti kami putarkan untuk Anda. Kemudian kali ini ada lagi yang bergabung ya, ada warga Jember. Wah, siapakah itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Digoyang makin asik.
0: Lho, kok tumben gak ada goyang senggol lololonya? Nah, mantap. Mantap. Oke. Gimana kabarnya hari ini Pak Rendra?
3: Baru nyampe nih Mbak Yaya.
0: Oh, baru nyampe dari mana?
3: Dari mengikuti acara itu pelajaran teman-teman disabilitas di satu tempat itu.
0: Luar biasa. Iya. Nggih, semoga bermanfaat nggih Pak Rendra nggih.
3: Iya, ini kebetulan aja kan pertemuannya kan di hari Selasa. Jadinya kan itunya kan Senin, Mbak, tapi ada jadwal baru.
0: Oh, alah, nggih.
3: Iya.
0: Ini kegiatan rutin kah Pak Rendra?
3: kalau sekarang ini?
0: Mm-mm.
3: Sekarang ini kosong sih Mbak Ari.
0: Oh, nggih. Berarti bukan kegiatan rutin nggih yang tiap bulan sebulan sekali diadakan gitu, bukan ya?
3: Bukan. Itu karena berteman salah satu di grup di Jember itu, Mbak. Terus teman-teman difabilitas itu kan intinya kan ya nggak nutut Mbak kalau di setiap bulan sekali gitu. Mm-hmm. Ya pertemannya hanya jatahnya satu minggu sekali gitu aja, Senin sampai hari Selasa.
0: Nggih. Siap, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertemuan lagi salam buat teman-teman ya.
3: Iya Mbak, nanti saya sampaikan gitu.
0: Siap. Oke deh. Ya oke, Masya Allah Pak Rendra selalu menyebar kebaikan luar biasa. Semoga kebaikannya nular ya kepada kami semuanya di sini.
3: Ya, amin Mbak. Kita ya saling apa ya, meskipun kekurangannya kayak gini kita saling menolong gitu.
0: Nggih. Siap, matur suwun sangat.
3: Soalnya saya tadi kok sebenarnya pengen monitor Pak di tempat, tapi ya nggak ada wifi ya, ya mau bagaimana lagi gitu, nggak bisa saya Mbak.
0: Harus pulang dulu deh.
3: Ya sebenarnya ada Mbak kuota, tapi kan nggak mencukupi Mbak gitu loh, nggak mencukupi.
0: Nggak apa-apa.
3: Lah pas enak-enaknya sampai memutar lagu kemarin apa 9,5 ya aku minta ya.
0: Yang kemarin, oh yang nggak ada itu ya?
3: Ya akhirnya, ya wassalam pemadaman aliran listrik.
0: Oh alah. Loh di sini juga ada pemadaman bergilir di Jember juga kak?
3: Oh di daerah Malang jam berapa Mbak pemadamannya itu?
0: Kalau di sini sudah semingguan ini berjalan, kadang kebanyakan siang kayak dari jam 10 sampai jam 2 siang gitu. Kalau kemarin di rumah saya kebetulan juga ada pemadaman sampai sore hari gitu. Paling kayak berkisar 3 sampai 4 jaman gitu.
3: Itu ada pemberitahuan enggak Mbak? Itu enggak ada, tiba-tiba mendadak gitu ya.
0: Nah ini antara saya nggak update atau memang ini ya, atau memang nggak ada ya. Sejauh ini belum ada sih, tapi belum atau ada. Mungkin saya yang emang nggak mencari infonya ya Pak ya, gitu.
3: Lah kebetulan di sini biasanya kan Mbak ya, di ada Jember itu jarang pemadaman. Ada pemberitahuan, kebetulan ini kan selama ini kan jarang Mbak Jember ada pemadaman aliran listrik gitu. Lah tiba-tiba kemarin itu sekitar jam 15:59 tiba-tiba padam dan nyala jam 19:30 menit.
0: Lumayan ya.
3: Ya lumayan ya beberapa jam itu Mbak. Terus akhirnya saya yang otak-atik lapar gitu.
0: Waduh, dikeluarkan kemampuannya nggih. Mungkin lagi ada perbaikan atau semacamnya ya Pak Rendra ya. Jadi tiba-tiba ada pemadaman gitu itu. Ya nanti kita tunggu info biasanya resmi dari PLN.
3: Biasanya kemarin tuh informasikan Mbak. Ya di sini kan gardu indunya kan ikut tanggul, area tanggul sini Mbak. Iya. Jadi kemarin ada informasi emang ada pemasangan trafo gitu, pergantian trafo atau apa. Ya saatnya ya agak lama juga ya. Pas malam satu Muharram.
0: Iya. Ya memang ini ya mungkin biar fokus ibadah ya Pak Rendra ya.
3: Ya iya Mbak, tapi kan ya
0: ya gimana ya.
3: Ya gak seberapa meriah ya Mbak ya.
0: Oke baiklah ya. Semoga kita nanti semoga nanti ke depan tidak ada pemadaman lagi ya Pak ya.
3: Ya amin Mbak, amin.
0: Baik, ini Pak Rendra mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
3: Tadi barusan yang masuk tadi siapa sebelum saya naik?
0: Wah banyak, ini tadi ada Ibu Widi, kemudian ada Ibu Sri Purnomo, ada Babe Mus, ada Bu Pandan, dan ada Mas Faris.
3: Aku kok.
0: Waduh, langsung ya. Ayo gabungan-gabungan gitu tawiannya.
3: Ya aku ya sepurane aku kasih teko aku.
0: Tapi masih ini masih bisa gabungan ya.
3: Masih alhamdulillah masih bisa Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Lagunya apa nih Pak Rendra hari ini?
3: Aku pengen miliknya Arofik. Udah keluar apa belum?
0: Miliknya
3: Arofik.
0: Oh, Arofiknya. Arofik belum keluar.
3: Kalau ada lo ya.
0: Iya,
3: Kalau ada nanti Habibah atau nanti kalau enggak ada tercantik di dunia. Wah.
0: Waduh, sebentar. Sebentar ya. Rofik. Bentar, kok ada ini penyanyi ini? Ada harusnya, tercantik di dunia ya judulnya ya.
3: Iya.
0: Kalau enggak Habibah, kalau enggak ada Habibah tercantik di dunia. Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya tadi ada Bu siapa tadi? Bu Widi.
0: Bu Widi, betul.
3: Oh ya, di seputaran mana itu lupa. Saya belum kenal itu.
0: Ibu Widi di Malang.
3: Oh, di Malang. Heeh. Lah kok wae kaca-kaca Malang sing mlebu ning kene.
0: Loh, ya banyak toh kan ini radio nih warga Malang.
3: Wah, iya dong.
0: Kebanggaan Malang loh ini, Pak Rendra.
3: Iya. Percaya gue. Namanya Sak Malang Raya, ya gak Sak Malang Raya toh, iki kan iso perlu kabeh iku.
0: Nah, betul.
3: Apalagi ada RRI digital.
0: Just gandos.
3: Aku dulu aja, ya Allah, aku kangen Pro 4 Malang ya dulu gimana ya. Dulu gini aku, Mbak. Ya Allah, kita siap, alhamdulillah sekarang udah ketemu.
0: Berkat ini, berkat perjuangan ini.
3: Hitung-hitung anu, Mbak, nostalgia, Mbak.
0: Nah, itu dia nostalgianya itu loh.
3: Nostalgia. Ya, ya wes. Selamat sore buat Bu Widi juga. Mas Faris.
0: Siap.
3: Terus Bu Sri Purnomo. Terus iki wong Bandulan wis perbu durung dulu, Mbak. Orang Bandulan.
0: Bandulan deh. Belum ikan hiu ikan paten kok tumben ini enggak gabungan loh.
3: Lah iya.
0: Padahal ditunggu banget ini. Bunda Riyati.
3: Pak Ismoyo selamat. Ya, Pak Ismoyo selamat sore. Nyogro-nyogro nang WA iki.
0: Aduh, aku Ismoyo ayo ditunggu lo yo jenengan gabungan. Ayo. Pantune itu lo. Pantune ditunggu.
3: Oh iya, pantunnya itu. Ya, selamat sore aja dan selamat mendengarkan aja.
0: Siap.
3: Dan ke semuanya aja, Mbak Yaya ya.
0: Semua pendengar ya.
3: Ya. Ya masih mendengarkan goyang singgol lalalalal. Selamat sore.
0: Siap.
3: Dan selamat mendengarkan aja.
0: Oke deh.
3: Beberapa hari ini nggih buat Mbak Yaya mau bertugas aja wis sabar banget kanca-kanca kanca-kanca kabeh.
0: Loh, ya aku malah seneng loh ini kalau gabungan ya, di goyang senggol itu rasane ruame seweru. Wis pokoknya bersilaturahmi ya, saling menyapa, saling mendoakan. Belum, besok masih masuk dong.
3: Bukan itu saudara kembaran saya tah besok itu.
0: Oh, besok itu malam. Kembarannya jenengan malam besok itu. Malam mulai jam 8. Acara... Betul, jam 8 malam.
3: Di Pro 2 dianya.
0: Ya. Oh, yang ini acara bola ya?
3: Lah iya di Pro 2, di Pro 2.
0: Nah, itu kurang tahu ya saya kalau yang di Pro 2 itu. Mungkin ya, besok diinfokan ya.
3: Ya, biasanya Mas Taufik ya coba nanti aku tak chatting-chattingan sama dia nanti.
0: Sampai chatting-chattingan. Iya wes, semoga nanti berkabar.
3: Yes. Aku masih kan duwe nomor Kang Taufik jarang Mbak Yaya aku. Tegane power lu nek. Ini kebetulan aja kok.
0: Nggih.
3: Kepengin gitu. Yes, sukses selalu buat Mbak Yaya, buat bertugas aja. Dan mudah-mudahan bisa menghibur pendengar Pro 4 semuanya. Khususnya untuk masyarakat Malang Raya, yuk ke Malang Raya tekun dinduk kan bisa ngrungokne kabeh.
0: Lewat aplikasi.
3: Iya, lewat aplikasi RRI Digital. Es radio ada di genggaman Anda sekarang wis.
0: Siap.
3: Ya oke, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Salam buat teman-teman dari Pro 4.
0: Nggih.
3: Khususnya buat Bye
0: nanti ada enggak ya bye? Oh ada Mbak Pentol nanti malam.
3: Di jam 6 ya?
0: Di jam 8 dong. Jam 6 kan jam sama Mbak Yaya nanti.
3: Masih jenengan jam 6 nanti.
0: Ya? Betul nanti di Tejo Wangi.
3: Alhamdulillah.
0: Nanti ketemu lagi ya.
3: Iya, insyaallah.
0: Ini sampai 2 hari ke depan lagi. Pokoknya jangan bosen ya.
3: Oh, enggak mbak, aku gak bosen. Malah tak antai ini kok.
0: Oh, yeah. aduh, mosok toh ya bener tagak iki.
3: Le.
0: Lah wong kene ya lek kono.
3: Iya. Nggih. Ya, matur nuwun paknya, Pak. Nggih.
0: Matur suwun sangat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rendra juga ya. Ini sama-sama wis pokoke Pak Rendra, Mas Faris enggak mari-mari. Tapi enggak apa-apa ya, dari sini kita bisa saling menjalin silaturahmi dengan baik. Ditunggu lagune nggih, Arafik nanti tercantik di dunia ya. Tak puter lagu iki, soalnya kok aku merasa dinyanyikan ngeten niku lho, tercantik di dunia jarene. Masih digoyang senggol, kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang akan segera kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama kali ini ada Aisyi Teru, kemudian dilanjutkan dengan Hayalan Masa Lalu.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SMP.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak S.
4: Itu sendiri, coba. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil waktu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu saya mengalir aja, betul saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan, tinggal bapak main tunjuk klik sana klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri, oleh karenanya saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga, banyak keluarga itu yang masih katakanlah malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah, orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.
4: Nomor 4, 5, 6.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini sudah kita dengarkan tadi lagu yang telah direquest oleh Pak Widi ya, Pak Widi atau Ibu Widi ya. Ini namanya Bapak Ibu Widi gitu ya. Jadi bingung ini Pak Widi atau Ibu Widinya yang gabungan. Tapi ya namanya ini ya, mungkin sedang mendengarkan bersama dan mungkin ini juga request bareng gitu ya antara Pak Widi atau Ibu Widi begitu ya. Sudah kami putarkan lagu dari Nur Halimah dengan Cinta di Balik Terali ya. Aduh enak banget lagunya, cocok sekali ya kita dengarkan di sore hari ini. Untuk lagu yang tadi di request oleh Pak Rendra ya, Tercantik di Dunia Arafik, sabar ya, habis ini akan kita putarkan untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang mau gabungan, mau meramaikan acara Goyang Senggol di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baik, di telepon kita ini ya, kita cek dulu ya apakah ada yang bergabung di sore hari ini. Oke, ternyata masih belum ada. Oke deh, gak apa-apa. Bagi Anda pendengar yang mau gabungan ya, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Baiklah, kali ini kita dengarkan dulu lagu dangdut yang tadinya telah di request oleh Pak Rendra ya. Ada Arafik dengan Tercantik di Dunia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba sudah mau jam 5 sore aja. Dan kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung ya. Untuk yang sedang mendengarkan dari awal hingga akhir, matur suwun sangat. Semoga lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan kali ini kita bergeser ya ke program berikutnya. Di jam 5 sore nanti akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda. Dan saya akan hadir kembali nanti di ruang dengar Anda di jam 6 waktu Indonesia Barat pada program Teh Jewangi Jan Krespol. Maka pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penggagas Hari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mendorong Kabupaten Malang menjadi percontohan atau pilot project pengembangan konsep pesantren Pancasila. Menurutnya, penguatan materi dan pengamatan nilai Pancasila di lingkungan pesantren dapat menjadi langkah untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. Ia menyatakan Pondok Pesantren Babussalam Banjarejo ini siap apabila materi terkait Pancasila diperkuat dalam pendidikan madrasah diniyah maupun pembelajaran kepesantrenan. Kiai Haji Thoriq juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut lewat kolaborasi dengan Pondok Pesantren. Menurutnya, Malang ini punya nilai historis yang kuat dalam perjalanan pemikiran kebangsaan Indonesia, termasuk keberadaan situs sejarah seperti Candi Jago yang disebut turut menginspirasi lahirnya gagasan kebangsaan. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: Alladzina shadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanji upari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh manito. Hanji tanya lagi yang anuar.
3: Hai, dire, nak di sore?
4: Turun ujung tanam tanam.
3: Iya,
5: buang mulus. Oh,
3: iya.
6: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Pak Le, monggo dahar.
7: Tu ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan memahami keresahan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dalam aksi hari ini. Ia menilai keresahan tersebut merupakan dampak dari berbagai persoalan nasional yang dirasakan oleh masyarakat. Amitia menyebutkan sejumlah sektor seperti kenaikan BBM, nilai tukar dolar, hingga dinamika kebijakan pemerintah pusat membuat masyarakat mempertanyakan kondisi saat ini. Menurutnya, aspirasi mahasiswa ini akan diteruskan kepada DPR RI dikarenakan sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, terkait dengan tuntutan penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, Amitia mengatakan DPRD Kota Malang menilai program ini perlu dievaluasi khususnya dari sisi mekanisme dan penyaluran. Ia menyebutkan jika pola pelaksanaan masih seperti ini, maka berpotensi menimbulkan pembiayaan yang tidak diperlukan. Amitia juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dapat dikaji ulang dengan pendekatan berbasis sekolah atau school-based kitchen sehingga distribusi makanan lebih dekat dengan penerima manfaat. Sementara itu, DPRD Kota Malang saat ini tengah menyusun surat berisikan tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada DPR RI sebagai tindak lanjut aksi tersebut. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kapten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare? Mandir mugi selalu diparingi kesehatan, kebahagiaan, dan juga selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengki. Dan program Teh Jawangi Jan Grespol nggih paling grespol sak Malang Raya yang bakal menemani panjenengan sedaya selama 2 jam ke depan nanti, dan mungkin bakal kita bahas macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ing Malang lan sekitar nggih. Panjenengan nggih saged gabungan request lagu bersama dengan kami tentune nggih, monggo sageten WA di 081555961053 atau di WA di telepon nggih, di telepone program 4 niki di 03414045004.

Monggo bagi panjenengan yang lagi pengen mendengarkan lagu-lagu tebang Jawa, nggih, lagu-lagu Banyuwangian atau lagu-lagu campur sari, monggo jenengan saged bergabung nggih, kula tunggu sampai mengke bergabung sampai jam 8 malam ya. Jadi pastikan panjenengan mengke saged gabungan, saged kirim salam atau kita bahas soal kebudayaan yang lagi populer ya, kebudayaan Malang, Jawa Timur lan sekitari. Lewa wonten lagu pembuka nggih wonten Tejo Wangi niki salam kangen. Lah kemudian sakniki kita bergeser ke tembang berikutnya wonten Lili Amora nggih dengan Pelastari. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo berkeliling ke sejumlah pengrajin batik maupun UMKM. Seperti yang terlihat pada hari Selasa 16 Juni 2026, istri Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo itu pun mengunjungi galeri batik Nurita di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji. Dengan didampingi oleh Kadis Koperindak Kabupaten Pasuruan, Taufikul Honi, di mana kunjungan perempuan yang juga menjabat sebagai TPPKK Kabupaten Pasuruan itu pun begitu istimewa. Sebab bukan hanya melihat proses pembuatan batik sampai produk pakaian yang sudah jadi, melainkan ikut membelinya. Menurutnya, potensi batik di Kabupaten Pasuruan ini terus mengalami progres yang signifikan, di mana hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pembatik di masing-masing wilayah plus ciri khas batiknya. Sementara itu, untuk mendorong mereka naik kelas, pemerintah menyiapkan pelatihan teknis, adapun fasilitas pameran nasional, hingga kebijakan kewajiban penggunaan batik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Mela, sapaan akrab Ketua Dekranasda ini juga menegaskan, yang paling ditekankan saat ini adalah pelatihan jualan online, di mana hal ini sudah dilaksanakan selama beberapa kali. Sementara itu, Nurita selaku owner Nurita Batik menerangkan perjalanan usahanya dimulai pada akhir tahun 2013 lewat program binaan CSR PT Sorini. Setelah melewati proses belajar dan kerja keras, usahanya pun mulai berkembang pesat dan membuahkan hasil signifikan sejak tahun 2018. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Grandspol G ing wangi iki barengan kali kula Mbak Yaya tentune sembah kali menemani panjenengan. Niki wonten Pak Rendra Priyatna saka Jember sugeng dalu tejo wangi jan Grandspol menawi tasik wonten wedal kula badhe ngresakaken tatembangan inggih menika Gandul Kunci saking Intan Caca. Oke, niki wonten lagune Bandul Kunci Intan Caca nggih monggo ditunggu Pak Rendra nggih. Kemudian niki salami kagem Bunda Riatin ingkang wonten Laladan, kemudian Kang Faris dari Batu, Bu Sri Purnomo kalian Bunda Marlena kemawon ingkang sawet nyawiji manunggal wonten programmer Sekawan RRI Malang 100.3 FM. Kula aturaken wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken dumateng panjenengan sugeng yaitu ngantos purnaning ya, purnaning adicara mangke jam 8 jalu kula rantas nggih Mbak Yaya gendingipun Gandul Kunci saking Intan Caca. Nggih siap monggo ditunggu lagunipun nggih untuk Pak Rendra dari Jember. Lagune sudah saya persiapkan nggih niki. Mengke tinggal diputer aja nggih. Ya wes saniki kita sapa lagi dari telepon nggih wonten sing gabungan niki yang dari tadi dicari-cari wonten ikan hiu ikan patin. Halo. Bunda Riatin.
1: Iya senenge.
0: Lah niku.
1: Mbak anu Mbak apa jenenge HP ku lho rong dino anu apa jenenge iku gak kene gawe telepon.
0: Anu lala
1: aku mari mangisuk ora mangisuk gak iso telepon.
0: Lho ala sakene Bunda Riatin.
1: Mulai wingi sore sampai anu sedina. Iku mau tak nang konter. Aku nang konter moro kene.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ngene.
0: Makane kula wau gumun iki Bunda Riatin kok dungaren kok mboten.
1: Oh, panjenengan nggih gumun ta?
0: Gumun ta, niki biasane gabungan kok moro-moro menghilang kan ada bertanya-tanya to.
1: Ah ngene, aduh aku mangisu mban anu bandemen barang aku.
0: Langgen iki
1: lho.
0: Wau niki nggih napa Pak Rendra niki tangleng dari Yatin pun gabungan apa dereng Mbak Yaya.
1: Oh, oh dereng. Pak Rendra
0: bareng tak. Nggih niki Bunda Yatin kok dungaren ngaten niku.
1: Saiki tak aku getem dhewe aku wong wis muni satu lho lapo tak ge telepon nak ngono. Aku bener satu iku gak oleh. Kok 100 apa 80 70 baru dicepet ge telepon jene ya.
0: Nggih.
1: Terus aku dhewe aku ngene tak saeling-eling iki HP ku tuh pinter.
0: Nggih, langit aku.
1: Iya, kudu pinternya ke HP.
0: Betul Bu Riati.
1: Mandar
0: mugi HP-ne awet.
1: Erak ngene iki arep-arep wong-wong.
0: Lah nggih niku digolek iki.
1: Arep-arep wong penyiar ya arep wong.
0: Betul. Kula bertanya-tanya nang pundi niki Bu Riati niku ya, kok dungaren kok.
1: Saiki hati-hati ya, aku aja sampai lemot maneh.
0: Nggih Bu.
1: Lemot ono nek teng telu iki. Ora nggih niku tau rong wulan aku gak telepon. Wes wong-wong kabeh. ada apa
0: wes malah rugi awet nggih Bunda Riatin nggih
1: nggih
0: amin
1: makai sekarang pun wong lanang ana tak judule wong lanang ya
0: wong lanang sebentar tak carikan dulu niki penyanyine sinten to
1: penyanyine anu wedok po lanang ya kok
0: lha judule wong lanang.
1: Nyanyi tadi ngomong wedok.
0: Iya, biasa nih. Masa wong lanang nyanyi nang wong lanang. Wonten iki Dewi Rosalinda.
1: Oh, nggih, wong lanang nyanyi coba wedok.
0: Wedok, heeh.
1: Iya.
0: Lah judule wong wedok nyanyi wong lanang.
1: Aku Pak Faris malu on air aku gak disenggol lah nih. Aduh rek aku nerongso no gak disenggol ambek aku.
0: Tapi
1: disenggol lah ada aku Bunda Riatin biasa ngono dijisik no kok ora disenggol lah ini. Waduh pore HP ku lemot iki ngomong lali mbek aku.
0: Boten mek saking kelewatan ngeten niku lho.
1: Kelewatan paling lanting niku maaf ya Bunda Riatin Pak
0: ngono. Betul. Salami buat siapa Bunda Riatin?
1: Iya saya ya kadang-kadang lupa. Harus dimaafi ya teman-teman.
0: Oke, siap.
1: Iya. Anu, iki lagune saya kirimkan kepada Bahasa Indonesia. Kula paringaken dhateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Panda, Pak Widi, Bu Widi, Pak Esmoyo, Pak Eko Rembun, Paris, Sabitri, Bu Ida, Pak Jono, Erul Andeng, Bu Titik Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Supatmi lo tau nama aku. Wong gak nyenggol aku gak kok padahal lali.
2: Nggih nggih kelewatan paling Bu.
1: Tahun aku mangku konekte. Mama Ati, Mama Leha, Bu Nawang Wulan. Ceng Aceng, ayo Aceng. Apa ngrungokno wong iki ngrungokno ning ngene ya. Pak Grandeng. Kita ten yang mengudara lho. Pak Suranto. Semuanya luar negeri ya, semuanya yang berkali-kali.
2: Oke, semua pendengar nggih.
1: Semuanya sehat-sehat panjang umur kata rezeki ini temanku semuanya. Penyiaran guys sehat-sehat panjang umur kata rezeki ini. Amin ya rabbal alamin.
2: Matur suwun sanget nggih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget wonten Bunda Riatin nggih, dan bagi panjenengan yang mau gabungan monggo kula tunggu nggih, saged telepon di 0341404504 atau di WA-nya Pro 4 nggih di 081555961053. Dan WA wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gruwes Pol, Mbak Yaya sesekaranipun lungit ing asmara nggih. Salami kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken. Pak Rendra matur suwun senggolanipun, kagem Mbak Yaya tetap semangat lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget Bu Guru nggih, monggo ditunggu lagune semoga selalu terhibur nggih. Ya wes saniki langsung wae kita dengarkan lagu-lagu tembang Jawa wonten Bandel Kunci, kemudian dilanjutke kali wong lanang nggih sugeng mirengaken.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pol, guys. Saniki kita sapa lagi dari WhatsApp. Niki wonten Mbak Dini ya, Mbak Dini dari kawasan Sulfat Kota Malang. Niki badhe request lagune Negoro Angin dari Silvi Kumalasari. Nggih, siap lagune sudah disiapkan nggih Mbak Dini. Salamnya untuk semua pendengar aja. Oke, baiklah. Dan bagi panjenengan sedaya yang pengen mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa, monggo silakan bergabung nggih. Saged ten telepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 RRI Malang di 081-555-69-1053. Wow, panjenengan sampun mirengaken Novi Arsinta, Welas Terlarang, nggih. Lan sakniki langsung wae kita mirengaken niki wonten Silvi Kumalasari, Negoro Angin, nggih, ciptaan Deni Caknan. Sugeng mirengaken.

Sedaya pemirsa nggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat, nggih. Waktu menunjukkan sudah hampir jam 8 malam, yang mana kali ini waktunya Tejo Wangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mengke bakali wonten Cak Pentol sembakali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Abu Walu Dalu Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara ngaturaken Pawartos Boso Jawi.

Wartos Basa Jawi edisi dinten Selasa 16 Juni 2021. Produksi Radio Republik Indonesia Malang Perompat Suara Budaya Nusantara katuraken dening Siswanto Galuasi, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Perkataan Sunda Budaya Inggang Satu Kinurmatan Pondok Pesantren Al-Falah Al-Maki Putat Lor Kecamatan Gondang Reji Kabupaten Malang ngawontenaken kegiatan sosial so kegiatan budaya ing dalem rerangken pengetan setunggal Muharram Sewu Sekawan Atau Sekawan Doso Wolu Hijriah wekdal dinten Selasa 16 Juni 2021. Kegiatan kasebat ngusung tema santri mengabdi kanthi nglibataken masyarakat santri sarta maneka elemen komunitas. Pengasuh Ponpes Al-Falah Al-Maki Dr. Kiai Haji Lukman Hakim ngendikan pengetan warsa enggal Islam boten namung dipun maknai minangka kegiatan seremonial nanging ugi minangka momentum ngiyataken pengabdian santri dumateng masyarakat. Rangken kegiatan dipun diwiti kanthi kirab budaya ingkang dipun dherekaken tim pencak silat Bakar Nusa Ponpes Al-Falah Al-Maki sesarengan peserta khitanan masal. Kirab ingkang nempuh rute ing sak dawanipun jalan raya Putat Lor ingkang dipun meriahaken kalian penampilan komunitas budaya Sakera Hijo Gondang Legi. Salintunipun kirab budaya panitia ugi ngawontenaken pentas seni sarta khitanan masal kagem anak yatim so keluarga duafa makaryo sarengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Salajengipun para kadang suno budaya ingkang satuhu kinormatan Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Sirat Duhito ngendikan lan nyatakan memahami keresahan mahasiswa ingkang dipun aturaken lumantar apresiasi utawi aspirasi ing dalam hari aksi dinten menika panjenenganipun paring pambiji resahipun kasebat minangka dampak saking maneka persoalan nasional ingkang dipun raosaken masyarakat. Amitia nyebat saperangan faktor kadidene mindhaipun BBM nilai tukar dolar inggo dinamika kebijakan pemerintah pusat ingkang kuwindamel masyarakat maneges ing babakan kahanan wekdal menika. Miturut panjenenganipun aspirasi mahasiswa kasebut badhe diterasaken dumateng DPR RI karena keranten saperangan ageng derek tuntutan magepokan kalian kebijakan pemerintah pusat. Magepokan kalian tuntutan penghentian program makanan bergizi gratis utawi MBG Amitia ngendikan DPRD Kitha Malang paring pambiji program kasebut perlu dipun evaluasi mliginipun saking sisi mekanisme soho penyaluran. Panjenengan ugi nyebat bilih pola pelaksanaan taksih kados menika mila kagungan potensi nuwuhaken pembiayaan ingkang boten dipun perlokaken. Perkataan Suno Budaya ingkang satu kinurmatan salajengipun BPS Kitha Batu ngerahaken 183 petugas sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Kitha Batu resmi ngerahaken 183 petugas lapangan kagem nindakaken pelaksanaan sensus ekonomi wonten ing 2026 ingkang lumampah wiwit 15 hingga 31 Agustus 2026. Para petugas ingkang nindakaken pendaftaran sacara door to door dhateng sedaya dalemipun masyarakat soho unit usaha ingkang wonten wilayah Kitha Batu. Kepala BPS Kitha Batu Herlina Prastiyowati Sambodo ngaturaken sedaya petugas bil sampun lumantar proses rekrutmen soho seleksi terbuka
kagem pikantuk sumber daya manusia ingkang kagungan kompetensi sae. Seleksi kasebat ugi nimbang kabisan petugas ing dalem ngoperasiaken perangkat digital ingkang dipun ginakaken ing dalem pendataan. Miturut Herlina, lumampah ipun sensus warsa menika migunakaken kuisioner elektronik kanthi basis perangkat Android. Keranten petugas ingkang dipun rekrut kedah nyekapi kualifikasi tartamtu kalebet kemampuan ngoperasiaken aplikasi pendataan digital. Perkenalan Sunda Budaya, pawartos mboko pawartos sampun ngaturaken wonten ing kalenggahan dalu menika. Selasa 16 Juni 2016 kula pun Siswanto Galuaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan lan wilujeng midhangetaken adicara candhakipun.

0: Ciung Wanara.
1: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang terkenal karena begitu kuat. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma telah memerintah kerajaannya dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan Prabu Permanadikusuma ingin berhenti menjadi seorang raja dan memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Karena itu, ia memanggil seorang menterinya yang bernama Arya Kebonan ke istana. Arya Kebonan melamun melihat para pelayan di istana yang sangat sibuk. Ia pun berpikir betapa senangnya untuk menjadi seorang raja. Setiap permintaan akan dipenuhi. Karena itu, ia pun ingin menjadi seorang raja.

0: Arya Kebonan, apa benar kau ingin menjadi seorang raja?
1: Ah, tidak, Yang Mulia. Aku mah tidak akan bisa jadi raja.
0: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu apa yang kau pikirkan.
1: Maaf, Atu Yang Mulia. Saya mah cuma berpikir aja sih.
0: Ya, aku akan membuat engkau menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi.
1: Serius, Yang Mulia?
0: Iya, engkau akan menjadi raja. Tapi ada syaratnya.
1: Apa tuh syaratnya, Yang Mulia?
0: Engkau tidak boleh tidur dengan kedua istriku, yakni Dewi Pangrenyep dan Dewi Nagaraningrum.
1: Oh, baik atuh kalau begitu, Yang Mulia. Gampang itu mah.
0: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seseorang yang tampan, dan namamu sekarang menjadi Prabu Barma Wijaya. Beritahu pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda.
1: Lalu Ari Yang Mulia mau kemana tuh?
0: Aku akan pergi ke suatu tempat rahasia.
1: Oh, Yang Mulia mau berangkat sekarang?
0: Ya tentu saja, akan bahaya bila aku masih ada di istana.
1: Baik atuh, Yang Mulia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, Yang Mulia.

0: pada akhirnya Arya Kebonan memiliki penampilan yang menyerupai Prabu Permana di Kusuma, namun tampak 10 tahun lebih muda. Semua orang di kerajaan percaya bahwa ia adalah Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda. Tetapi ada satu orang yang tidak percaya akan hal ini. Ia bernama Uwa Batara Lengser. Uwa Batara Lengser mengetahui perjanjian antara Raja dan Arya Kebonan pada saat itu.
1: Aku tidak percaya bahwa kau adalah Prabu Permana di Kusuma.
2: Apa maksud dari ucapanmu itu, wahai Uwa Batara?
1: Sudahlah, jangan teruskan sandiwara ini. Kau adalah Menteri Arya Kebonan yang diubah penampilannya.
2: Menteri Arya Kebonan? Aku tidak mengenal nama itu.
1: Berani-beraninya kau, Arya Kebonan.
2: Bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, Uwa Batara.
1: Sialan kau, Arya Kebonan. Aku tidak akan mengakui bahwa engkau adalah seorang raja.
0: Prabu Barmawijaya menjadi bangga karena mempermalukan Uwa Batara Lengser yang tidak bisa berbuat apa-apa. Prabu Barmawijaya memperlakukan kedua ratu dengan kasar yang menyebabkan keduanya menghindarinya, kecuali jika di depan umum. Seketika mereka berperilaku seolah-olah mereka istri Prabu Barmawijaya. Suatu malam, kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka. Mereka melaporkan mimpi itu kepada raja, yang membuatnya ketakutan karena mimpi tersebut memiliki arti bagi wanita yang akan hamil.
3: Suamiku.
2: Ada apa kedua istriku? Apa ada sesuatu yang genting sampai-sampai kalian terlihat sangat senang begini?
3: Suamiku, kita baru saja bermimpi bulan yang jatuh di atas kita.
2: Hah? Kok bisa ya? Aku harus tenang menghadapi ini.
1: Tuan, saya memiliki usul kepada Anda.
2: Apa itu, Uwa Batara?
1: Bagaimana kalau saya panggilkan seorang petapa baru yang disebut Ajar Sukarsi?
2: Ide yang bagus. Ide yang bagus, Uwa Batara. Baiklah, panggil dia ke istana.
1: Baiklah, Tuan.
0: Petapa yang bernama Ajar Sukarsi itu tidak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma. Keesokan paginya, sang petapa datang ke istana.
2: Apa benar engkau yang sering dipanggil Petapa Ajar Sukarsi?
4: Benar, Tuanku. Saya adalah Ajar Sukarsi, petapa baru di Kerajaan Galuh.
2: Baiklah. Aku minta kepada engkau. Kemarin malam kedua istriku bermimpi bulan jatuh di atas mereka. Periksa apa maksud dari mimpi tersebut.
4: Tuan, baiklah Tuan. Saya akan periksa di mana kedua istri Anda, Tuan.
2: Mereka di dalam ruangan utama. Uwa Batara, antar dia ke ruangannya.
1: Baik, Tuan.
2: Bagaimana, Petapa Ajar Sukarsi?
4: Kedua ratu mengharapkan seorang anak yang mulia.
2: Mereka akan melahirkan anak perempuan atau anak laki-laki?
4: Ya, kedua ratu akan melahirkan anak laki-laki yang mulia.
2: Dasar kurang ajar. Apa? Kerisku?
4: Apakah yang mulia ingin saya mati? Kalau begitu, saya akan mati.
0: Dengan tiba-tiba, sang petapa jatuh ke lantai. Sang raja yang kesal menendang mayatnya. Tendangan Raja Barma begitu hebat sehingga mayat Ajar Sukarsi terlempar ke dalam hutan. Mayat Ajar Sukarsi ditendang oleh Prabu Barmawijaya berubah menjadi seekor naga yang sangat besar yang dipanggil Naga Wiru. Setelah kejadian itu, Kerajaan Galuh mengalami hal aneh, yaitu kedua ratu hamil.
3: Suamiku.
2: Ada apa, wahai istriku? Kenapa engkau tampak kesakitan seperti itu?
3: Suamiku, sepertinya aku hamil.
2: Istriku, apa kamu serius?
3: Iya, suamiku. Ini sudah 2 bulan. Perutku terasa sangat sakit.
2: Bagaimana dengan Dewi Pangrenyep? Apa dia hamil juga?
3: Iya, suamiku. Dia juga hamil. Sepertinya apa yang diramalkan oleh pertapa itu benar.
0: Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Hariyang Banga. Suatu hari ketika Prabu Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum, secara ajaib, bayi yang masih di dalam kandungan Dewi Naganingrum itu dapat berbicara. Peristiwa aneh, bayi yang dapat berbicara tersebut membuat raja marah dan takut akan ancaman bayi itu. Dia ingin menyingkirkan bayi itu dengan secepat-cepatnya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Raja Barmawijaya berkata bahwa bayi itu tidak akan cocok untuk menjadi penguasa di negeri ini bersama-sama dengan Hariyang Banga.
2: Dewi Pangrenyep?
3: Ada apa, wahai rajaku?
2: Aku baru saja memimpikan sesuatu.
3: Mimpi seperti apakah itu, rajaku?
2: Aku baru saja memimpikan bahwa anak milik Dewi Naganingrum itu akan menjadi seorang bajingan dan tidak akan cocok untuk memimpin negeri ini bersama dengan Hariyang Banga.
3: Hah? Apa? Lalu apa yang akan kita lakukan, Raja?
2: Bagaimana kalau kita menukar bayi tersebut dengan seekor anjing dan anak itu kita buang ke sungai Citandui?
3: Ide yang bagus, rajaku. Bilang saja bila ada yang bisa saya bantu.
0: Akhirnya, tibalah waktu di mana Dewi Naganingrum akan melahirkan. Dan mereka, yakni Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep, akan menjalankan rencananya.
3: Dewi Naganingrum, ada apa, Dewi Pangrenyep? Dewi Naganingrum, saya memiliki saran untuk kelahiran anakmu, Dewi Naganingrum. Apa isi saran itu, Dewi Pangrenyep? Sebelum melahirkan, Dewi Naganingrum harus memakai malam lilin. Lilin yang biasanya dibuat membatik. Untuk apa, Dewi Pangrenyep? Menggunakan malam di mata saat melahirkan, itu kegunaannya adalah untuk menghindarkan ibu yang sedang melahirkan agar tidak terlalu banyak melihat darah saat melahirkan. Karena kalau melihat banyak darah saat melahirkan, mungkin dapat membuat kamu pingsan, Dewi Naganingrum. Oh, ide bagus, Dewi Pangrenyep. Kamu sangat perhatian. Aku akan menggunakannya saat melahirkan anakku nanti. Bisakah kamu nanti menutup mataku dengan lilin tersebut? Tentu saja. Apa yang tidak untukmu, Dewi Naganingrum?
0: Di malam harinya, Dewi Naganingrum akan melahirkan. Dan Raja Barma sudah siap dengan rencananya. Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep berpura-pura membantu melahirkan Dewi Naganingrum.
3: Ayo, Dewi Naganingrum, kamu pasti bisa.
2: Kamu pasti bisa, kekasihku. Sedikit lagi.
0: Dewi Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru saja Dewi Naganingrum melahirkan langsung ditaruh di atas keranjang dan dibuang ke sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing, kemudian bayi anjing itu dibaringkan di samping Dewi Naganingrum. Namun, Dewi Naganingrum tidak curiga sedikit pun atas perbuatan jahat mereka. Dewi Naganingrum segera menyadari bahwa ia menggendong seekor bayi anjing. Ia pun terkejut dan sangat sedih. Raja Barma dan Dewi Pangrenyep berusaha menyingkirkan Dewi Naganingrum dari kerajaan dengan cara mengatakan kepada rakyat bahwa Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor anak anjing yang mereka artikan sebuah kutukan.
2: Wahai rakyatku sekalian, aku tidak akan mengulangi perkataanku 2 kali. Jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan, wahai kalian rakyatku, Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor bayi anjing. Ini pertanda kutukan dari dewa, dan dia adalah aib kerajaan. Aku ingin bertanya kepada kalian, apa kita harus mengeksekusi dia? Besok kalian akan saksikan pengeksekusiannya. Semua aib kerajaan harus mati.
0: Bahkan Uwa Batara pun tak dapat melakukan apa-apa karena Raja Barma dan Dewi Pangrenyep sangat berkuasa pada saat itu. Kebohongan yang sudah menyebar ke seluruh telinga rakyat tidak dapat dihentikan lagi.
2: Uwa Batara, kamu kuberi perintah untuk mengeksekusi Dewi Naganingrum itu.
1: Baiklah Tuan, akan kulakukan sesuai perintah Anda.
0: Akhirnya Uwa Batara membawa Dewi Naganingrum ke dalam hutan. Dia tidak tega untuk membunuhnya. Uwa Batara bahkan sudah membuatkan gubuk untuk ditinggali oleh Dewi Naganingrum.
1: Dewi Naganingrum, ikutlah aku. Aku telah membuat gubuk di tengah hutan. Anda akan tinggal di sana hingga kondisi ini mereda.
3: Tapi kenapa Uwa Batara? Kau telah diperintah untuk membunuhku. Apa kau tega untuk mengkhianati rajamu?
1: Dia bukan rajaku, Dewi Naganingrum. Rajaku adalah orang yang baik dan tidak akan melakukan hal seperti ini. Kita sudah sampai, Yang Mulia.
3: Uwa Batara, aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih akan perbuatanmu ini.
1: Sudahlah, Dewi Naganingrum, tetaplah bertahan hidup sampai Raja Prabu Permana di Kusuma kembali. Itu adalah tanda terima kasihku.
3: Baiklah, Uwa Batara, jika itu yang engkau inginkan. Tapi bagaimana dengan bukti kalau aku sudah dieksekusi?
1: Tenanglah, Dewi Naganingrum. Aku memiliki rencana. Akan kuberikan kepada mereka sobekan baju Anda dengan lumuran darah. Mereka pasti akan percaya.
3: Kalau begitu, sobeklah kain yang aku pakai ini, Uwa Batara.
1: Baiklah, Dewi Naganingrum. Akan kuberikan kain ini kepada mereka. Kudoakan keselamatanmu, Dewi Naganingrum.
3: Semoga kau juga selamat, Uwa Batara.
0: Untuk meyakinkan Raja Barma dan Dewi Pangrenyep, Uwa Batara menunjukkan kepada mereka pakaian Naganingrum yang sudah berlumuran darah.

0: Cerita akan dilanjutkan di tempat yang berbeda, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui. Hiduplah seorang suami istri tua yang biasa memasang perangkap ikan dibuat dari bambu di sungai. Mereka terkejut saat melihat sebuah keranjang berisi seorang bayi. Mereka pun membawa pulang bayi itu ke rumah dan merawatnya dengan penuh cinta seorang ayah ibu. Waktu pun berlalu, kini bayi itu sudah menjadi besar. Ia pun sering menemani ayahnya untuk berburu setiap pagi. Suatu hari, ia melihat seekor burung dan monyet. Ciung Wanara pun menemukan sebuah naga, dan naga itu bernama Naga Wiru. Ciung Wanara pun meminta dengan baik ke Naga Wiru untuk menetaskan telur itu. Ciung Wanara pun meletakkan telur itu di bawah Naga Wiru. Tidak lama kemudian, telur itu menetas dan keluarlah anak ayam yang tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara pun memasukkan ayam itu ke dalam keranjang yang ia bawa. Ia pun meninggalkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Galuh bersama ayam yang ditetaskan oleh Naga Wiru.
1: "Bapak, aku berangkat ke Galuh ya. Doakan perjalananku lancar ya, Bapak."
0: Di kerajaan Galuh, sabung ayam adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja atau rakyatnya sangat menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Ciung Wanara yang mendengarkan obrolan itu pun tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh sang raja.
1: Sepertinya menarik.
0: Akhirnya, Ciung Wanara pun mencari orang yang memiliki keranjang. Ia pun ikut bagian dari sebuah turnamen sabung ayam kerajaan. Ayam milik Ciung Wanara sudah tumbuh menjadi ayam yang sangat kuat. Selama Ciung Wanara mengikuti turnamen, ia tidak pernah kalah dari siapapun. Informasi ini pun sampai di telinga Raja Barma.
2: "Wah Batara, apa engkau tahu informasi tentang pemuda dan ayam jagonya yang mengikuti turnamen dan tidak pernah kalah satu kali pun itu?"
3: "Iya Tuan, saya tahu itu. Memangnya ada apa Tuan?"
2: "Aku ingin bertemu dengan pemuda itu. Panggilkan dia, Uwa Batara."
3: "Baiklah Tuan."
0: Uwa Batara pun pergi ke sudut kota dan menemukan pemuda yang memiliki ayam yang tak terkalahkan seperti yang diperintahkan oleh raja. Di saat itu juga ia sadar bahwa pemuda itu adalah anak Dewi Naga Ningrum.
3: "Apa benar kamu adalah pemuda yang katanya tidak pernah terkalahkan?"
1: "Iya benar Tuan. Memangnya ada apa ya?"
3: "Saya ingin bicara denganmu. Hanya kita berdua saja. Apa bisa anak muda?"
1: "Tentu atuh Tuan. Mangga, mangga." "Jadi ada apa Tuan? Kenapa Anda teh ingin berbicara dengan saya?"
3: "Wahai pemuda, siapa namamu dan dari mana asalmu?"
1: "Kenalkan Tuanku, nama saya adalah Ciung Wanara dari desa Geger Sunten."
3: "Kenapa kamu ada di kota ini, Ciung Wanara?"
1: "Saya datang ke kota ini untuk menemui orang tua asli saya Tuan. Dulu saya ditemukan di sungai oleh orang di desa dan dirawat di sana."
3: "Ciung Wanara, aku tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya. Orang tuamu adalah orang dengan kasta tertinggi di negeri ini."
1: "Kasta tertinggi di negeri ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku anak dari seorang raja."
3: "Ibumu bernama Dewi Naga Ningrum. Dulu, engkau saat lahir, engkau dibuang ke sungai oleh raja dan menuduh ibumu melahirkan anak anjing."
1: "Hah? Aku anak seorang raja?"
3: "Ciung Wanara, alasan sebenarnya aku ingin bertemu dengan dirimu adalah untuk menyampaikan kata raja."
1: "Apa Tuan? Apa yang raja ingin katakan kepada aku Tuan?"
3: "Kemenangan tanpa kalah ayammu itu sudah sampai di telinga raja. Beliau ingin engkau menemuinya dan bertarung dengan ayam milik raja."
1: "Baiklah Tuan, saya akan menemuinya

0: ingin mengusulkan satu permintaan.
1: Apa yang ingin kau katakan, wahai pemuda?
0: Bila saya menang, sebagai hadiah yang saya dapatkan adalah setengah dari kerajaan Galuh ini.
1: Baiklah, lagi pula ayamku si Jeling yang akan menang.
2: Tibalah waktu di mana si Jeling milik raja melawan ayam dari Ciung Wanara. Si Jeling memang lebih besar daripada ayam milik Ciung Wanara, tetapi dari segi kekuatan milik Ciung Wanara lebih kuat karena ia dierami oleh Naga Wiru. Dalam pertarungan berdarah ini, ayam sang raja kehilangan nyawanya dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan setengah kerajaannya. Setelah Raja Barma memberikan setengah kerajaannya, Ciung Wanara pun menjadi seorang raja dan membangun penjara besi yang dibangun untuk mengurung orang-orang yang berbuat jahat.
3: Ciung Wanara, Anda sekarang telah menjadi raja. Apa yang akan Anda lakukan soal kejahatan Raja Barma?
4: Aku akan berusaha untuk menghukum Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep.
3: Tapi mereka seorang raja, Ciung Wanara. Bagaimana caranya?
4: Aku sudah punya rencana, Uwabatara. Tolong berikan surat undangan ini kepada Raja Brahmawijaya.
3: Baiklah, Ciung Wanara.
4: Selamat datang, Raja Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep.
1: Terima kasih atas sambutannya, Ciung Wanara. Jadi, apa yang kamu ingin perlihatkan kepada kita, Ciung Wanara?
4: Mari, Raja Barma. Akan saya jelaskan sambil kita berjalan. Saya membuat penjara besi ini untuk orang-orang yang berbuat kejahatan.
1: Itu ide yang bagus untuk mengurangi tingkat kejahatan, Ciung Wanara.
4: Tentu, Raja. Orang seperti Anda juga seharusnya di tempat ini, bukan di singgasana.
1: Maksudmu apa, Ciung Wanara?
4: Akui saja semua kejahatanmu, Raja Barma.
1: Apa maksud ini semuanya, Ciung Wanara? Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, Ciung Wanara.
4: Aku keluar dulu, Raja Barma. Aku ada kegiatan lain. Kau manusia biadab. Akan kusebarkan kebusukanmu kepada rakyatmu.
2: Ciung Wanara menutup pintu penjara dan mengurung Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep di dalam penjara. Dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang kejahatan yang dibuat oleh Raja Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep. Semua warga pun bersorak setelah mendengar kejahatan dari Raja Brahmawijaya. Di sisi lain, Hariyang Bangga, putra dari Dewi Pangrenyep, menjadi sedih karena penangkapan ibunya.
5: Dasar Ciung Wanara sialan. Berani-beraninya ia memenjarakan ibuku. Awas saja kau ya, Ciung Wanara. Akan kukumpulkan semua pasukanku. Lihat saja, akan kukalahkan kau dalam pertempuran ini, Ciung Wanara.
2: Beberapa bulan pun berlalu, dan Hariyang Bangga sudah mengumpulkan cukup pasukan untuk memberontak kerajaan yang dipimpin oleh Ciung Wanara.
5: Pasukanku, serang! Ya! Ya!
4: Hariyang Bangga, kau tidak sepatutnya menyerang tanah airmu
5: akan
4: sendiri.
5: Akan kuhentikan pertempuran ini jika kau membebaskan ibuku dari penjara.
4: Kalau begitu, sepertinya pertempuran akan terus berlanjut.
5: Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Ciung Wanara.
4: Besar juga perkataanmu.
2: Dalam pertempuran ini, pasukan Hariyang Bangga dan pasukan Ciung Wanara melakukan pertempuran yang begitu hebat.

Ciung Wanara dan Hariyang Banga dikenal sebagai pangeran yang ahli dalam ilmu bela diri pencak silat. Ciung Wanara berhasil mendorong Hariyang Banga ke tepian sungai Brebes. Pertarungan terus berlangsung tanpa ada

0: ada yang menang. Tiba-tiba, Raja Permana di Kusuma, Dewi Naga Ningrum, dan Uwa Batara datang dari tepi sungai Brebes. Pertempuran pun berhenti saat Prabu Permana di Kusuma datang.
1: Hariyang Banga dan Ciunganara, hentikan pertempuran ini, Pamali. Berperang melawan saudara sendiri itu pamali. Kalian adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini, Ciunganara di Galuh dan Hariyang Banga di timur sungai Brebes sebagai negara baru. Semoga sungai ini menjadi batas dan aku akan mengubah namanya menjadi Sungai Pamali untuk mengingatkan kalian berdua bahwa pamali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewi Pangrenyep dan Barma Wijaya yang dulu namanya Arya Kebonan dipenjara karena dosa mereka.
0: Sungai Brebes yang saat itu menjadi tempat pertempuran diganti namanya menjadi Sungai Pamali yang sekarang dikenal dengan Sungai Cipan. Hariyang Banga pindah ke timur dan dikenal sebagai Jaka Susuruh. Dia mendirikan kerajaan Jawa yang menjadi Raja Jawa dengan pengikut yang setia dan menjadi nenek moyang orang Jawa. Ciunganara memerintah kerajaan Galuh dengan adil. Rakyatnya sejak saat itu, yakni orang-orang Sunda, sejak itu kerajaan Galuh dan kerajaan Jawa makmur seperti zaman Prabu Permadi Kusuma.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

ditiwanci Pak Hargyaning Warsi. Tanah Jawa mapaksasi suro lenggah jejer sinar moncer. Sumirat muncar mancur mawas diri mulat pribadi. Gawang gawang kumlewang tumuntun rumuhun nyenyawang ing gesang benjang. Mereh lestari jangkah langkah angkah kang permati cipto tuntas tumoto. Pemahan kawicaksanan madya ratri sami amarasudi anem sepuh ngudi kaweruh. Ulat patra pangucap jroning kalbu mesu pangrungu pandulu wus mahargya wulan sura. Wiwitaning taun Jawi. Kita gati permono memetri pamriing kawahyun. Cegah dahar gulih tahan melek tirakat mring lan tiping budi. Tumanjing kardi tekan teteken tekun. Dedunguning nolo tumlawung muhung maha singa sepi. Loro lopo topo broto munggah mudun jurang terbis. Nerabas ing tengah alas ngupadi urip kang sejati. Pesta raja taun Jawa adek panggung gelar seni sarasean penghayatan. Olah rasa, olah pikir ngudari saking Pakarti.

Dongeng kurasa cuna ngemu surasa yekti ngemu werdi datan melo asung sulang gumlaring jagat uskinodrat. Surya Candra Kartika angidring bawana sahari ratri tanpa kembo. Nuninggih menggah patokan petangan ing ngeri kalenggahan puniki. Sampun mapan umanjing ing telenging ratri. Hangrantumi jiling sang sasongko. Kinarya patokan wijiling tanggal jati. Ya asiji sura. Gending tembange baning cipta rasa budi kelawan karasa. Kidalang hanggesangi urup-urip us nyawiji. Mugia tansah bekti ming yuang moho suci madeking diri. Mulat sarira hang rasa wani.

diweninging tata murih raharjo wiwit saka jiwa-jiwa tumekeng negara ulah resik suci kelantipke ngati nuwuhke daya pangati.

Atur nuwun sanget kagem Mas Rizal Maulana. Aturan binara ingkang sekeco Mas Rizal. Mas Pairin anonim. Nugi Jawi dan ter assalamualaikum sumawi hadir matur nuwun. Sugeng dalugi Mas Bob Cemoro Kandang. Wah jantenan. Tak pikir luar Jawa Mas Bob.

0: Halo Mbak Titik Daningsih, Mas Tri. Wonten ugi M Rahman, Mas Rimbo ugi wilujeng dalu. Wonten ugi Cak Sarman wilujeng dalu.
1: Yo, harap
0: wonten ugi Depo Bancar.

kebebasan arek-arek ya. Wonten ugi Mbak Titik Widya. Widarning sih. Komunitas Jadu. Wangi. Wonten ugi Mbak Dini. Tamune akeh ya, Truk. Ayo lumayan.

Asuntung arwa aura jihan milujeng dalugi. Dangdut ke minggir semuanya.

0: karet-karet enggerno karet engko jepret enek DJ City are. Hati-hati enek juragan karet lho, Truk. Ayo karet pentil. Dek mbani senengane jepret iki aku are.
1: Sing tak kuwatir iki lek nganti salah ucap. Mongko gading ali terus.
2: Iya. Yo kaya apa dadekne, Dek?

0: keplaan kendang khusus. Sing seneng keplaan kendang utak-ublak ki metu. Sama DJ Siti.
1: Malah sing biyen karet-karet.
0: Heeh. Ngene iki ya kelingan jaman senian lho, Ren. DJ Siti ki salah sijining penggemar setianing Mas Bagong. Ihaho. Ndomong ya. Ora percaya. Senengane lek mulai lek anu njaluk lagu siji larang udan nomor loro ra tau mule nalile ra tau mule ngae. Eh eling dul kempit barang ngene dulur-dulur ku lawas. Eling uga panjenenganipun Kang Mbok Kinanti lho. Riki saiki isih enek ning Kramas Jati.
1: Apa we?
0: Lho kutane Jakarta Kramat Jati lho. Lah wong kutane ku Kramat Jati kok ya. Ah, Kramat Jati. Eh jalgan truk, pegel aku ngadeg ae truk.
2: Oke. Nggih matur nuwun sanget menika kagem DJ Siti ingkang sak menika tasih wonten ing laladan Jakarta, nah wonten Kramat Jati. Nah. Semoga-moga monggo dal selamat mulih ning Malang ya selamat jo lali oleh-oleh. Tandiane biyen iki nek Kang Mbok Kinanti terus enek sapa nek ya akeh dulur-dulur metenteng. Iya, grupe biyen Metenteng Jaya apa-apa. Aku kok lali. Nah. Biyen grup-grup pendengar iki enek dhewe-dhewe kelompok kae tapi lek nglumpuk ngono kae ya wis bebasanku mepyur gula lho.
1: Tepung gelangku mepyur gula bebasane ya, Tru.
2: Ah, wis pokoke kabeh iki dulur-duluran. Wah, nggih. Enek uga Sekar Jagat Sugeng Rahayu. Nah, kula nyimak, wah nggih matur nuwun. Kang Gareng go kuwi, Gong. Lah saiki awake dhewe iki dititik mau iki nyebut yen dina iki iki alian saka taun dal lumebu ana ing taun B. Lek biyen iki taun dal iki nek tembung dal tugi jenenge taun dal tiba setu legi. Nah ini enak B misgi. Taun B ini tiba yang dino kemis legi tanggal si jini.
1: Berarti sesok malam si jisura ya tro.
2: Ono yang dino Rebo Kliwon. Nah pancatane ono yang Selasa Wage.
1: Nah terus merangane tahun ini sak durunge jenenge iki tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jim Awal, tahun J, tahun Dal. Terus mari ngono tahun B mawu. Jim akhir iki apa wong Jawa iki duwe tengaraning windon dhewe ya, Tru. Ayo duwe no.
2: Ali-ali ning tahun kang ono 8 tahun iki mau. Jenenge iki enek, dek ingi sakjane wis diaturke ono ing menit-menit terakhir. Ya kuwi tahun Alif. Iki wong Jawa ngarani iki tahun Purwono. Tegese ing tahun Purwono iki mengku werdi ada-ada. Mengku werdi ya kuwi wiwiting mangun niat.
1: Awal membangun niat ya, Tru.
2: Heeh. Amarga awake ing dhewe urip ning alam donya iki, sabarang kaliri gumantung marang niating. Basa agama Islame ina akmalu biniat wingi.
1: Heeh. Terus tahun hak utawa tahun ehe
2: iki jarani karyono. Tegese nek awake ing dhewe duwe niat, iki kudu gage tumandang. Gumregah tumandang. Aja ora mung mandek ing niat tok. Ning kudu ditandangi niat kuwi mau. Mamula jeneng biyene sadurunge diarani taun ehe utawa taun ha.
0: Ehe. Nata, Dru.
2: Oh iya.
0: Lah piye, Dru? Ya panjenengan

0: Mas Samsul yang ngerasakan tali ini ngasmoro sabar rumien gini Mas Samsul.
1: Mas M.
0: Katenggo info Singosari ugi.
1: Ngingin gue.
0: Wonten penjaringanipun servis led pasar genteng wilujeng dalu.
1: Ini pisang sing dipak.
0: Idayah kembar wilujeng dalu ugi ugi wonten Ramon.
2: Lo gede.
0: Mbak. Sapa iki? Oh Mbak Mas ya Mas Angga. Wonten ugi Mas Yuki wilujeng ya menten nggih mawon. Wonten ugi Mbak Nurida.
1: Saya pinter, Pak.
0: Mbak Alwina wilujeng ya menten.
1: Nggih melih nggih. Kayak yo mung nggih deleng-delengan ngoten iki tok apik.

0: Sungai yang menten kemawon. Aturan binara lo Mas Slamet Raharjo SSN. Mas Iwan Umi Nur user 494 sekian sekian.
1: Kemjambi saya tombo kesel.
0: Maesa Jenar Yubas Monwek Wilujeng Yamenten ugi.

0: Oke. Kula tak takon kali Dik Vina sayang.
1: Aku tak takon karo
2: kanca-kanca super Indo.
0: Oh ya Jogja. Oke,
1: mantap. Usmo found.
0: Teman-teman,
1: ngene lek ketok apa ya piye lek umep iki kameraku iki. Apa ya mbluk.
0: Pokoke golek papan dhewe ya bolo-bolo. Terima kasih sangat menyempatkan hadir nah wujud nyata soulmate teman-teman.

0: Monggo Mbak Yu, pudang kuningipun.
1: Nek uga Jelajah Bali, Yui, Mam Yu, Zaini Nur Wilijeng Dalugi.
0: Monggo lho Mbak Yeni. Salam kagem Mas Suhud.
2: Nek
1: omah. Wonten ugi Dimas Putra Wisnu.
2: Rasa.

0: Mas Muki di channel lo ijeng dalu.
1: Man, eman.
0: Wonten ugi seniman desa Wilujeng Dalu ki katuran Minara. Mbak Yati 123. Yuk Sri sehat nggih.
1: Kok gagas.
0: Wonten ugi Bajul Ijo.
1: Eman.
0: Mie ayam Jakarta Wilujeng.

0: Dalu Rayu, Rayu Ki. Salam kagem keluarga. Mugi-mugi kabeh diganjar seger waras kuat selamat beli gining Ibu Endang nemu tombo. Misteri Candi Pura. Posisi neng ndi iki?
1: Yunetes
0: di Upah Maheswari. Kok menawa nek dalan kate liwat ngarep mampira.
1: Good

Nggih, lanjut lho Mas. Puput matur nuwun sampun dipun tenggani. Dijagongi tamune sik. Mbok menawa iso tembus petang angka. Monggo Pak Giman wagi. Setia Wahyudi wilujengi amenten ke.

Kang kula Petruk Panthong bolong nyuwun pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan. Minangi maling saning sedal nyuwun diagung pangaksami awit sedaya ning kaluputan. Dina suratul mustaqim bila taufik wal hidayah. Warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Lingsir Wengi Rompak RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

saking kepingine prai.

Sepisan lek desa Segaran gak lali, soale wis duwe ludruk dhewe. Ludruke wong Segaran Orkandha. Muga-mugae tahun yang akan datang 2008 ya, lebih meriah, lebih rame tenimbang sakniki. Tahun 2007 masyarakat Segaran isok nanggap ludruk Orkandha sedina sewengi. Muga-muga ae tahun yang akan datang isok nanggap ludruk Orkandha petang dino petang bengi. Ayo kamar tinggi.

Tampok Pajaran Bangil Pasuruan. Sagiman adalah mandor pabrik rami di wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan, datang untuk mewakili kaum buruh pabrik rami. Nyambi Tuhan, Sagiman sebagai wakil dari para kaum buruh pabrik rami meminta upah sebagai upah kerja pabrik rami. Namun saudara, meminta upah di hadapan Tuan Antonipah, apa kata dan jawaban daripada Tuan Antonipah? Nek, uang tidak ada, ini yang ada. Sagiman darah Madura dengan semboyannya, daging tak meleh, darah tak kolak, tembang poteh mata, aden poteh tolak. Kata orang Madura, daripada mati sakit, lebih baik mati taro. Siapakah sebetulnya Sagiman adalah akhirnya?

0: bandar dan upas tidak betul ni kerja. Upas,
1: good morning.
0: Come here. Yes. Come here,
2: yes. Yes.
0: Apa rumah yang mandul kerja?
2: Yes.
0: Apa sebab dan ini buku berapa ya?
2: Karena saya telat ni.
0: And datang telat?
2: Yes.
0: Apa sebab itu yang datang telat?
2: Karena saya terlambat menir.
0: Oh, terlambat?
2: Yes, menir.
0: Apa sebab en mandor datang en ini penjala kali sosok telam?
2: Yes, en dan mesjid menir.
0: En apa itu en dan mesjid?
2: Lonceng saya mati menir.
0: On tidak punya lonceng?
2: Ya.
0: Pukul berapa harus berangkat dari rumah?
2: Jam 8 menir.
0: Jam 8?
2: Ya.
0: Sampai en kali sosok?
2: Jam 9 menir.
0: Jam 9?
2: Ya.
0: En apa kok telat? Sudah kasih itu bersih-bersih penjara dan sel-sel penjara kali sosok nih.
2: Iya, Nen.
0: Sudah?
2: Belum, Nen.
0: Oh. Apa sebab belum? Siapa yang kasih bersih-bersih itu penjara?
2: Coba saya lihat dulu, Nen.
0: Kasih kontrol. Sudah bersih?
2: Semua ruangan sudah bersih, Men.
0: Kelihatan bagus. Ku tidak ada yang kecewa kotor. Siapa kasih bersih?
2: Tidak tahu, Men.
0: Dan mandul tahu. Iko kasih bersih, eh. Apa itu, Men?
2: Terima kasih, Men. Terima kasih, Men.
0: Apa terima kasih?
2: Matur suwun.
0: Ah, matur suwun.
2: Yes.
0: Ah, mandul.
2: Yes.
0: Dan tidak betul, ya. En datang lebih pagi, itu kasih semua sel en tahanan.
2: Oh ya.
0: Blok 1 sampai en 10 kasih bersih semua.
2: Ya, Men.
0: En sekarang pukul 8 lebih 30 en kasih kontrol.
2: Oh ya ya. Ya, ya terima kasih, Men.
0: Yes.
3: Tapi, Men.
0: Oh, come in, yes.

0: bawa siapa ini?
1: Niki kulo keterakan tahanan.
0: Entah mana?
1: Niki
0: kasih nama siapa?
1: Niki Pak Tasmijah.
0: Pak Tasmijah?
1: Niki
0: apa sebab itu orang kasih tahan?
1: Niki wonten kampung ninggalaken pencurian.
0: Oh, pencuri?
1: Jatane sampun wonten niki. Oh,
0: come yes, come yes. Dan jaga yang baik.
1: Yeay.
0: Ikutannya sama kue tahanan. Apa betul kue tahanan nama atas meja?
2: Eki.
0: Eki?
2: Eki.
0: Kue tahanan betul nama atas meja?
2: Eki.
0: Eki. Kue tahanan nama atas meja?
2: Eki dulu.
3: Ini gini, yeah. Kalau Tasmijah mengatakan Enki untuk menir, iya.
0: Oh, yes. Itu tanya, nama yeah. Tasmijah, good, iya.
3: Ya.
0: Enki.
3: Enki.
0: Tasmijah, and gue orang sudah pernah ditahan atau dipenjara?
2: No, negara.
0: Tasmijah, gue orang yang pernah di penjara.
2: Loh, ini bro.
0: Loh, ini. Dan Tasmijah, gue orang yang pernah di penjara.
2: Loh, ini bro.
3: Apa
0: cuma? Loh, ini.
3: Kalau Pak Tasmijah mengatakan loh, ini. Kalau Menir mengatakan tidak tahu, tidak pernah.
0: Ika tanya tidak pernah di penjara.
3: Tidak pernah.
0: Tidak pernah.
3: Yes.
0: Dan orang betulah kata
3: no. Lo oneng.
0: Good. Dan berapa kali kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapa kali dan kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapa?
2: Sekalian dero.
0: Apa itu?
3: Kalau Pak Tasmijah mengatakan sekalian
0: ya.
3: Untuk menir satu kali.
0: Satu kali.
3: Satu kali.
0: Ya, mencuri itu satu kali.
3: Satu kali.
0: Tasmijah, dan sementara kue masuk tahanan kali sosok ya. Nah, masukkan, Chen.
1: Yes. Menir Jenderal.
0: Yes.
1: Niki perkawis nyolong sapi. Niki kula aturaken menir jenderal atas meja.
0: Yes.
1: Kula tak pangsul rumiyin.
0: Oh. Begitu. En kasih lepas tali-tali ya. Yes.
1: Tas. Tadi enggak boleh ya, Tas.
2: Oke.
1: Pondik ini ya. Menir,
0: yes.
1: Permisi Menir,
0: okay.
1: Upas yang pulang.
0: Yes.
1: Kata nanti kawan boleh. Lo kok boleh ya upas ya Tas?
2: Lo sampai di wangsul budal bareng mulai gini bareng mau bas.
1: Lo penuh ditahan, dihukum deh gini.
2: Tenang sahal mulai.
1: Yo kak oleh, leh dorong tekok ponis.
2: Ini nakalan mau pak.
1: Lu yo peh budal bareng, gua harus mulai ini kati bareng. Lalu pasnya mau sok kati dihukum.
2: Oke.
1: Ayo, duduk dong.
0: Pak?
1: Yes.
0: Kita kasih ngomong-ngomong sama ini, Tas Tija ya.
1: Iya. Yes.
0: Jangan sampai lali.
1: Yes.
0: Kasih masukkan dalam saja ya.
1: Yes.
3: Tas.
2: Oke.
3: Tadi. Abang itu ini penjara itu apa cari mandor ya?
2: Oh tadi tukang winter sampai
3: kok tukang winter waktu manjlok itu abang itu ini ku sing ngatas yang penjara itu mandor.
2: Oh iya
3: mandor wong kaya aku itu
2: iya
3: ngerti ya?
2: Iya
3: kan kalabokno sel nomor loro
2: sing bundi
3: oh nomor loro kok apa nama bukono?
2: Apa?
3: Apa? Apa? Apa?
2: Kamare mboten karuan mboten kerasan kula.
3: Lho, apa?
2: Ake tinggine niku.
3: Tamu.
2: Wong ngeten mawon patosaken sewan jaba mawon kula.
3: Oh, dengkul wae lho. Wong diukum njaluk sewan jaba.
2: Nek kula turu niku sawulan ku wuru awak kula.
3: Ndara menih iki, Bang ya.
2: Nggih,
3: nyana. Ndara menih iku lek ngarang papane wong penjara iku angel.
2: Nggih, nggih.
3: Direwangi gak turu. Golek papan sing kira-kira wong nyolong ora dipindho maneh,
2: ngono lho. Nggih, nggih.
3: Ngerti ya, Kon?
2: Nggih.
3: Ayo denmu kono. Ngdiokem njaluk sewan jaba.
2: Monggo kalih sampean.
3: Ayo tak tenung. Woi, tak iki ae. Lah ndoko ngajak-ajak mandor. Sing ngantip iki.
4: Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3: Gue wis tak delok sebaun.
5: Brok papan. Mandi
6: sakit.
5: Lari
6: sakit.
5: Dari
6: loro wa.
5: Tumangsit
6: loro.
5: Tumijo
6: sakit.
5: Kabeh loro. Kabeh sakit ta?
6: Nggih.
5: Suwagi.
3: Jenengmu sapa, Ling?
7: Sabil.
3: Sabil?
7: Nggih.
3: Aku manyeluk sapa?
7: Suwadi.
3: Lah kok rene?
5: Suwadi. Ora. Diceluk rene ngono.

0: mando relatar. Ngitung-ngitung aja lo druke. Si nanti tuh. Kamen. Kamen. Kok pria-pria saya mandor? Rumah sambu kejamu aku ini. Sir. Jangan musa boleh.
1: Nom.
0: Jangan dika sopo.
1: Sabil.
0: Sabil. Aku mau nyeluk sopo. Hei.
1: Timur.
0: Lakor ini. Wara di rumah no. Bobo keu. Sabil. Tinggal yang

¡Salud! Lut! Celinguran kau yang gendeng. Jadi papa nu. Hah? Ayo kamu jadi. Oh, pikir orang luar no. Si nancit itu. Narno! Narno! Pelera-pelera pikir mandor. Rumah samu silam-silam aku ini. Hei! Kau bisa pelera-pelera bencep-bencep. Oh, tak gecek. Bun-bunamu, Wongo. Sabul! Sabul! Hari ini, cekan-cekan lo. Cekan-cekan. Sabul! Bul! Sabul! Uy! Jangan-jangan siapa? Metun di mana? Balik! Oh, panjang nari. Gedeng masih tau itu. Lalu sekarang ini kayaknya sama Tupono ini. Hei! Ayo, kirim! Jene blok dua batas micu atas campur kancang-kancang ini tas rupanya kon iki kene dekik ngarep rupanya bencungi kabeh sing ketok gagame awakmu to tas ya. Kau kudu ngarep. Tadi abang ijo ni arah-arah kau pecari kan, yo. Alek mang mandor. Ajan blok lima. Blok lima Sagiman Sat Blok lima

Kagiman, dengarkan Ika mau bicara ya. Sementara ini kue kape ulang-ulang tahanan, dan Ika kasih kerja luar dari tahanan kali sosok. Untuk itu bersih-bersih dari Linder Rivers dan sampai Haneng Bang. Yes? Dan apa sebab kue orang tahanan

Kedah itu di luar Kalisoso sebab Jenderal Batavia dan mau datang ke Surabaya. Dengan kasih pesan jangan sampai ada yang lali dan lepas dari penjara Kalisoso. Dengan Ibu Sagiman menjaga ulang-ulang ini baik dan jeleknya ikut celakan pada Sagiman ya. Kerjakan

0: Burung.
1: Engkok. Engkok mangan, mesti mangan.
0: Ada rokok ya, Pak?
1: Wah, rokok-rokok kan. Berarti yang ngono. Kakak-kakak, ayo. Nyamkai. Nyamkai cara, nyamkai cara. Nyamkai, nyamkai. Nyamkai.
2: Tukung.
1: Nyamkai alon-alon.
2: Ayo, tukung.
1: Nyamkai alon-alon. Engkulai wajahnya luwe ya, mangan. Kabeh, kan ya.
0: Mari mari jamang kayak rokok ya.
1: Hah? Iku tak kayak kabeh.
2: Cuk sempat kok menen jeng bodoh.
1: Aku tahu arek kepung kon lah gak tahu ya.
0: Durak bale.
1: Kata-kata apa main nyam gae nyam gae. Kon iki kon kat batu ae kon iki.
0: Oh nyatane dibentung ya.
1: Kon iki.
0: Aduh, iyung.
1: Waduh-aduh kon iki bon kita patuh-patuh. Waduh. Nyam gae.
2: Nyam kai, ayo nyam kai.
0: Lah durung mangan lho, Pak.
1: Yo.
2: Lah bring akal. Rek oreng berhenti ya.
1: Kering wayahe ra. Mungkin jam senonggil.
2: Kilo bojone. Kilo dia. Lah bring rokok.
1: Kering mangan jam 3 ora. Aku lang bentar rokok ya.
2: Bring rokok aja.
1: Ya, aku lang bentar rokok ini. Kering wayahe ngono.
2: Ya lagi rokok.
1: Kering wayahe.
2: Nyadaki
1: rokok! Tak boleh rokok nang yo. Nanti ini tak boleh rokok yo. Senang nang di sini. Kok waya kecil?
0: Ya?
2: Ya. Ini. Saya rekoreng perantian, Pak, ya?
3: Ye.
2: Cuk sampah kakek gelombang pokor. Oleng jod bojod.
0: Enggak.
2: Lampun!
0: Bukan wani.
2: Mumpunya seiko sakira sakiman. Cuk sampah rokok lari dan bocor.
0: Oh, enggak.
2: Setolong dua telok, kerja pun lau.

0: Gusti Allah pangeran. As.
1: Iya.
0: Njan kakekmu Deokoman. Eokom berapa puluh tahun kakek ta?
1: 10 tahun deh.
0: Jadiom.
1: 10 tahun.
0: Bola kek entaran mau kakekmu Deokoman. Pegara mata noreng.
1: Bunten.
0: Acaro.
1: Bunten.
0: Pegara apa ta?
1: Nyecok sampai.
0: Jadiom. Nyecok sampai. Gelu, mosok kakek lo enggak? Engkau buta lamekas berkakek. Mong kakek kekurangan sanjung, kakan cuk sampah kakek itu. Minta kau jadi Arlija. Pas ngecok,
1: punten senekan. Kenggulnya ngecok sampai bukan kurang paduk atau kurang sanjung.
0: Dulu,
1: kengku nak nyari alasan supaya sengko bisa lepuh dalam penjara tambah mungkin kute.
0: Oh, kengkerong bareng sengko kita yo. Engko boleh dalam penjara, makai boleh luar. Patun di angkomong sengko, bareng sengko.
1: Teh, kengku nak tanya kengku teh. Kengku lepuh dalam penjara kita mana kau sengko kerana panjang dengan beda perlu saya penting dan panjang dengan deh.
0: Beda perlu apa dah? Bocah bersengko.
1: Rutin mereka pernah pernah apa dan panjang dengan?
0: Tang penakan. Olah carok bergoren.
1: Iya.
0: Beda apa dah?
1: Ya iya teh. Kau petanah sengko tak kekali lepas di comboan mak oneng iya. Pakai yang lepas jam comboan mak oneng nyeting kau mak leduk deh iya. Eh cowok olah ona.
0: Bola, Ode Arlija atau Kalbi Oren?
1: Bunten.
0: Beda apa?
1: Broken Ben Arlina nok manokan.
0: Nok manokan dere.
1: Nok manokan onji omni ya deh.
0: Onji oman?
1: Iki.
0: Mas!
1: Iki mani.
0: Kok buruan kekenas.
1: Kok disengkau kurang kekuan dari penjara mandar matai cacap.
0: Aneh saya atas patuan.

Jatuh-jatuh mau saya ngolong jalanin penjara, ayo.

Kena lagi tretan di kulen iku saka Charlie Jabinin pansake rasa tuaan. Monya ngotang ngudi jaya tulat ya susah. Tulat kaseng koala kue kelamang namang le cokope sandeng cokope kakak. Susah naseng ko abegi deng udah noreng itu nanyang penjara pada belas tahun abit. Kemang koko kitin rati na oreng kili kili na oreng soro kuat. Kita kuat. Palang ya, panas sengar ya pah numpak apa kok pesetan di numpak soplek larang ya senyaman laju li.

0: Do opo tadi petinggi rakyate gendeng tambah. Dijabu barengan nyambut kawe KN. Dos iku petinggi opo iku? Yo opo ngono kok dadekno petinggi, gak dadekno dukun pijet ae. Eh. Sing enak ngkone ketemu karo tinggi tampung ditongkol ae menisan. Cepong koi.
1: Lemah serat petinggi tampung. Apa cari apa ya aku? Wis biasa lah petinggi tampung klemar-klemer. Gak ono apa-apa.
0: Wejo dibeke ayo terus.
1: Loh.
2: Lan manek aja rusak-rusuk. Wong iya pituman. Dilu-dilu kating gebuki wong, dilu-dilu kating ngepleki utno wong. Iki ya diatur ta.
0: Kok iki petinggi apa dukun bijet kok iki?
2: Lah masuk ngene lah pirang tahun aku kangge ngantek entek petinggi piro ae.
0: Ya 35 tahun lek dapurmu
2: dadi petinggi. Kate wong ati nglereni ya gak iso. Soale iso.
0: Gak iso saking blebese dapurmu.
2: Iya.
0: Eh, rakyatmu iku lho kurang ajar bajingan. Mungsu kure, mungsu maleki muni ku. Saki maniku.
2: Dodo sasu-sasu.
0: Lho ayo ngomong. Ngomong nang saki maniku. Cataruk karo balik limun
2: ya jelak rokmu
1: eh sampean tak dilu lah kudu bijaksana kali penduduk
2: ya aku ngandani ya gak kurang-kurang tapi wong sing golongan ini dipateni wong sing salah-salah iku
1: ikulah tembung sari ini lek durung-durung bukti ini aja gampang percaya sampean
2: ya sing penak ya merono
0: ya merono disewek kan
2: engko aku sing merono dhisik sing keri-keri awak
0: ngomong sing genale gak kena tak bacok tekan mburi kok
2: aja cak cok ngono
0: kok mentai ngomong kok tak gedhek cengle kok.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 16 Juni 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Kehadiran kami melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz akan segera berakhir untuk hari ini, dan kita berjumpa kembali esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selanjutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Nah, yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
2: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1 triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40 juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya, bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya, ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
0: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnership.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi perangkapan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro 3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Doe, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan 9 di antaranya itu golnya subur banget. Minimal 2 kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya enggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin bisa menjadi kuda hitam, dan juga Perancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina, dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau sampaikan informasinya, laporan pandangan mata. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Piala Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang apa teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh, kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yield-nya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term, selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, nggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor technicalnya pasti ups and downnya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita.

0: kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik. Karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
2: Dinamika Olahraga.

0: kemenangan. Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN dan juga Mensesnek serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikian kah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tumbuhnya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Rizky.
0: Oke. Nah, tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya, Pak Rian ya. Sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya, seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, nanti nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya, setahu saya, terutama dari China, ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya banyak. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan apa pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge, ya, kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seingatnya di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional, sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu apakah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya, Mbak Isi, itu karena apa? Kita memiliki yang namanya youth population, populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa, ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta kita, ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Ini saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign direct investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya, Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya, secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMD itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tetapi di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, okay. Soalnya kan begini.
1: Tapi sedikit.
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi, ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus, dan naikannya itu saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun itu cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya, terus nanti jatuh di 2019, secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper, ya itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate, ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Dan sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini, saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul berbenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin apa nak? Level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus apa ya? Harus bahasa saya ini, maaf kata ya. Harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya, memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita sekarang itu hidup di era, satu ya, too much information.
0: Oke.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa itu?
1: Turbulence. Tuna itu turbulence, kemudian apa namanya uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, yaitu novelty. Atau hal-hal yang sudah baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Gitu. Yang terakhir apa?
1: Yang terakhir ambiguity.
0: Ambiguity. Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Yeah. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya presiden punya salah satu di aspacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan apa tuh semacam food estate gitulah mungkin di Nusa Timur ya.
0: Yeah.
1: Ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risti. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading ekonomi, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,6%, tapi di depan tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga, melulu hanya konsumsi rumah tangga. pendulumnya harus kita geser, Bu Mbak Rizky. Tapi kembali, kalau kita ingin dorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practices seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good governmentnya, termasuk apa regulasinya ya. Satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya, karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini. Baik. Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratkan begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
0: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita hidup di
0: belum dimulai digital, memang ya kelihatannya.
1: Sudah ya. Okay. Beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu yeah. Dan polisi-polisi yang terkait dengan digitalize itu juga sudah okay. Sudah. Tapi

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Natuna dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar. Walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga
1: kita. Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Iya. Prancis Senegal di grup ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai pembuka tiap grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Brasil dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Iya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah apa pertemuan atau laga antar juara. Prancis sudah juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai play pertandingan sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang benar. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 dunia di Korea juga mempertandingkan pertandingan pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah ya,
2: yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal 1-0 pada saat itu. Padahal datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di jadi tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kira menarik dari dua pembuat tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, bahkan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kejayaan Prancis yang lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang bola mereka itu banyak yang terakhir juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain, pelatih Prancis adalah pelatih yang juga sudah hanya sudah menangani Prancis di tiga buku pelatihan terakhir, tapi juga memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain, satu dari tiga program sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002 pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai internasional, bahkan menjadi pemain yang meraih gelar juara dunia membagi peran kita menanggapkan, tapi tidak bermain pada 2002 karena pada saat itu dia sudah mulai gila ya, mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu Zinedine Zidane sudah ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini Tete Diao adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari di bawah bayang-bayang dari Papa Dio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih unggulkan. Bahkan kalau kita menilik pada baju biru resmi misalnya versi Weekend Big Club ataupun di Inggris, memang semua masih lebih dingin jagokan Prancis. Senegal itu di tur seperempat, tidak banyak-banyak juga, seperempat Nah, tapi ini kan bisa berubah di satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini yang merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal ya. Kemungkinan itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda, misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda.
1: Oh ya.
2: Ya, jadi banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan pas untuk pertandingan di hari nanti draw, ya. Sama pertandingan beberapa pertandingan besar yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada beberapa action transfer yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih terkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak luka, tiba-tiba kita dengar dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps setelah lawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu, kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke grand final di Qatar 2022 dalam barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Leroy's ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Dewey, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewey dan juga Olise.
1: Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
2: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang biasa suhu panas ya, negara timur, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah bisa diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, Juni ke Juli ya, atau Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu dalam musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kita pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya, dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya season break ya, pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya pun tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi. termasuk bagi negara-negara Eropa.
1: Itu Bung Lukman. Iya. Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan nih untuk Perancis nih?
2: Sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara seperti Tanjung Verde ataupun Kongo, karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini, kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain Prancis, dan jadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim baik itu Prancis dan Senegal sudah sangat paham kekuatan masing-masing. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka, gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Prancis karena mereka menang ya. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brasil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia, dan mungkin pertandingan yang paling ketat antara semua laga-laga yang sudah terjadi di minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya?
2: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan tugasnya keberadaannya, saya sepakat. Mbappe bagaimanapun dia adalah striker yang masuk ke usia-usia mata-mata usia emasnya, kemudian main yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di peringkat Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe mungkin salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis ke depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line, tapi bisa menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik di timnas maupun di klub di PSG, sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game-plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompleks, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke di depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih banyak dari Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya.
2: Baik, sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarek.
3: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftani. Bung Yosta.
5: Iya.
4: Salam olahraga.
5: Ya, salam olahraga.
4: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
5: Yang di Tarakan cukup cukup meriah ya, yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah rasa perayaannya kali ini.
4: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, okay. Boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
5: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya, tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
4: Udah merucut ya.
5: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
4: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
5: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
4: Oke. Baik, nah kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026, apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
5: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
4: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
5: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
4: nanti di jam 2 ya.
5: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
4: menyempatkan
5: agak,
4: ya.
5: Agak ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
4: Masih ada waktu ya bisa disisihkan ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, okay, baik.
5: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak telat tuh masih aman lah.
4: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
5: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
4: Gitu ya. Jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
5: Betul.
4: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
5: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
4: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
5: Betul, betul.
4: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih Bung Yosta?
5: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
4: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
5: Betul.
4: Oke, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
5: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
4: Tidak bisa disepelekan juga ya.
5: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin, itu kan sangat sayang gitu di Piala Dunia ini.
4: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI, bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
5: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
4: Iya.
5: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
4: Oke.
5: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan lah.
4: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
5: Ya, secara statistik
4: juga ya.
5: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
4: Oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
5: Iya, betul.
4: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
5: Ya, mungkin nanti jika apa namanya? Saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
4: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan,
0: Senegal Afrika. Bukannya sedang tuntutan hukum ya, di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dibandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Iya.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Ya, silakan. Komentarnya, prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kebiasaan dari Asia Afrika. Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Menarik, ya. Menarik.
2: Cari Asia Afrika bangkit. Cuma Eropa
0: dan siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya, ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya, punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
0: Gitu. Iya. Gitu, menarik. Oke. Okay. Baik Bang Andi, makasih.
3: Iya.
0: Oke, okay, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti yang katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia itu mencapai 3 kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari 3 penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
0: Iya. Yeah,
1: mereka kan raja-raja Afrika

0: Maroko misalnya kemarin ya, apalagi Keverde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80%, hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
1: parkir bus gitu enggak ya?
0: Bukan, tekan setengah peta, setengah apa
1: lapangan
0: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu, dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
1: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai rame nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum. Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Ini yang akan bertanding mananya dengan mana sih?
1: Waduh, nih enggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak. Pak Caswa. Prancis. Sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
2: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
1: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
2: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya. Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
1: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukung ya.
2: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
1: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe, karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya,
0: Balon Dior.
1: Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
0: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
1: Oke.
0: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
1: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya di Dedesan nggak seperti itu ya.
0: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
1: Yeah.
0: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex-kapten tim yang pernah buat timnya juara.
1: Yeah.
0: Gitu. Dia pemain yang jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 Zidane mungkin.
1: Zidane.
0: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu. Karena dia adalah gelandang jangkar, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
1: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
0: Point punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
1: Wah, nah, iya gitu. Itu dia.
0: Jadi dua tanggung jawab besar lah.
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
3: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman, jadi kan cuma runner-up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
1: Oi,

0: Oke.
1: Satu dua. Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
0: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan. Tadi ya karena sempat WO mau walk out.
1: Oh iya.
0: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya.
1: Ya.
0: Gitu. Seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
1: Nah, itu. Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
0: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Amerika, ya.
0: Jadi
1: Amerika.
0: Secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah. Dengan tapi balik lagi, uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan habis berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
1: takut cedera. Padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
0: Iya.
1: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo. Selamat dini hari, salam olahraga.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
2: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jago Senegal
1: itu. Wih, wah ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
2: Oh, nah, kenapa? Wajah-wajah baru itu muncul.
1: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
2: Namanya dunia ini.
1: Sama-sama, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
3: Halo.
1: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan.
3: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
1: Iya.
3: Misalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
1: Oke, menarik. Terima kasih Pak Sarwi.
3: Prancis.
1: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra lo. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
1: Iya, ada Bung Esther juga.
4: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Perancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
1: terulang lagi.
4: Iya, itu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
1: Oke, baik. Ya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis. Tapi di situ ada, dalam squad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
0: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu nggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
1: Wah,
0: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
1: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
0: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
1: Iya.
0: Sorry, maksud saya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
1: Oke.
0: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Beda dengan tetap yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko dua kali ya dalam dua final ya. Final mengalahkan Mesir dan Maroko.
1: Okay.
0: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
1: Arab Saudi kalah.
0: Bukan di Piala Afrika.
1: Oh, Afrika. Okay.
0: Termasuk kemarin walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya, tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
1: Iya, iya.
0: Kan
1: iya.
0: Senegal 16
1: besar. Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah? Dalam setiap Piala Dunia pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh, gimana ya?
0: Saya flexing dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana waktu itu.
1: Wah,
0: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
1: Iya.
0: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
1: Oh, gitu.
0: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
1: Ya ampun.
0: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
1: Itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
0: jadi awalnya itu seneng semua kan.
1: Ya.
0: Kita datang siang kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, ya. Gitu kan. Terus habis itu orang udah sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
1: Oke.
0: Okay. Tiba-tiba kalah segitu. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah.
1: Tapi jadi gak, satu gitu ya.
0: Gak lempar-lempar. Oh,
1: gak kewas ya. Dan ya. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tahan imbang.
0: Iya.
1: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Iya.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
0: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
1: Ya, 5 lebih ya.
0: Iya, 5 lebih.
1: 5 kan? Lebih.
0: 5 lebih.
1: Bisa apa namanya melampaui rekor.
0: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia. Karena 98 dia kan kapten.
1: Iya.
0: Ke-6.
1: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya bermain.
0: Ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu ya, jadi pemain, jadi pelatih sukses.
1: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
0: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja, face muka aja.
1: Face recognition ya.
0: Gitu. Oke. Okay. Dia Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget. Baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Kalung kiper. Tapi di sisi lain Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kada main ya, juga ya.
0: Betul. Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr yang baru saja juara sama
1: Ismail Sarr juga bagus banget.
0: Bagus, juara sama Perez di Conference League kan
1: kemarin. Oh iya iya iya.
0: Jadi jadi kalau ngomong depan
1: justru PR berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak yeah, tapi yeah. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps.
0: Salah satunya Koundé katanya sempat kurang fit kan.
1: Iya, iya.
0: Koundé tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
1: Oh, dimainkan.
0: Dimainkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
1: Olise cadangan.
0: Iya, Olise cadangan.
1: Wah, ini di luar prediksi saya ya.
0: Ya,
1: ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
0: kita cek dulu takutnya tapi ya, ini lini depannya
1: kalau di FIFA dimainkan ini.
0: Oh, sorry, dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué di depannya ada Mbappe.
1: Mbappe.
0: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya, luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Koundé juga main ya?
0: Iya, Koundé main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
1: Senegal
0: juga siapa sebenarnya?
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya.
0: Betul. Senegal. Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian. Wah, hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian. Hampir 27.
1: Hampir 27.
0: Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idriss Guaye, gelandang, Ibrahim Baye, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idriss tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Guaye ternyata dimain karena saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Ya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gua ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Media yang nulisnya gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih? Babak pertama prediksinya nih.
0: Kalau ini sih kalau kemarin ya aku rasau Jerman, aku rasau tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol ya.
0: Ya satu gol dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda. Ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya. Prediksi saya tidak dominan.
1: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya juga lebih serangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan
0: iya.
1: Terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50.
0: Saya bisa katakan 50-50 atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40, tapi bergantian.
1: Oh, iya.
0: Tidak sedominan. Kemarin kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Kurasau ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Kurasau bermain pemainnya banyak di Eropa. Tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
1: Oke. tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Mas Spanyol itu. Waduh.
0: Ini ada feedback nih. Indo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
1: 50.000 pengikut.
0: Ya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi malam
1: ya,
0: saya sebelum tidur jam 6 juta.
1: Favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
0: Oh iya, iya iya.
1: Disebut-sebut oleh media.
0: Iya. Yang gondrong itu.
1: Yang gondrong, iya. Nah,
0: jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
1: Prancis atau Maroko?
0: Bukan, U21-nya Prancis.
1: Oh,
0: jadi udah satunya Prancis.
1: Oh, jadi dia pindah warga negara.
0: Dia tidak dipanggil
1: Prancis.
0: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Wadi.
1: Ah iya betul Ayub Wadi. Iya.
0: Ya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Atletico Madrid.
1: Ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya, jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
1: Luar biasa, ini fun fact yang mind blowing.
0: Iya, jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
1: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau, kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI app-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
0: Iya dimainkan.
1: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan lain sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih, atau gimana nih?
0: Kalau pemain ke Piala Dunia sih menurut saya sih super sub semua ya.
1: Semuanya super sub.
0: Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
1: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
0: Iya. Pemain paling tua di skuadnya Prancis, N'Golo Kanté.
1: Iya, baik. Dan, iya. Gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang, bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung S itu gimana?
0: Saya cek dulu ya, saya kan main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu, cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih, Prancis, saya jagoin Prancis, saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya.
1: Wah,
0: ini based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, agak prediktor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya.

0: Senegal ya, BBTL yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. Saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oke. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Perancis melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Perancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Perancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Perancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Perancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Tampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan kemudian kotak penalti. Oh, sundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Perancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Perancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 atau menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga kanan dari pemain Perancis pengawal pemain Senegal yang berada di pertahanan sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Perancis, Mike
4: Mainan,
3: penjaga gawang AC Milan.
1: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
3: Siap pergi ya.
1: Saya pergi.
3: Ya, upaya lagi dari Perancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi, sektor sebelah kanan. Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Perancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Perancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Perancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Perancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal.
0: Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Perancis tadi di sektor sebelah kiri. Namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Perancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Perancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy. Senegal angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jose Conde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Conde, masih memainkan bola pada Mike Nan. Sisi kiri masih mencari celah pemain-pemain Perancis. Tomeni tadi berpunggung 19, Hernandez tadi ya masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini. Hingga menit ke-5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Perancis, Odion Tchouameni, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy yang dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Tchouameni tadi sodorkan bola ke Theo Hernandez, masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Perancis yang cukup lugas nampaknya. Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Perancis mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan cari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi pada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Perancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana. Repin Diata sodorkan bola ke depan, mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 18 masuk ke tengah hati, nomor punggungnya berputar-putar, dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Perancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Perancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran tadi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Mike Nan. Upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Perancis. Upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Perancis. Membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada dalam posisi offside salah satu pemain dari Perancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Tendangan bebas saja bagi Perancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang, Pamecano sudah kepada Jose Conde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Main Perancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pemain Perancis Tampaknya juga cukup kesulitan tadi. Dan Saliba berikan kepada Pamecano. Masih memainkan bola. Pamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalo oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Perancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola. Mencoba menjemput bola Olise di dekat lingkaran tengah. Angkat langsung ke depan. Namun membentur tadi pemain Senegal. Dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola. Tarik mundur ke belakang. Ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye ini. 15 melebar kepada Diata. Mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Kolibali terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
4: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Lebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate. Ke bawah dia ke kanan. Ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Belakang lagi dia coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis. Lebar dia ke tengah. Ke belakang lagi ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini coba untuk membuka ruang. Dembele umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Desire Doué masih membawa. Desire Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe. Berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali. Berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Main nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Olise.
1: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini. Bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Gueye sama Idris Gueye, ini sangat bagus sekali perannya.
4: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malick Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah
0: Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan, namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise lebar dia, sudah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh. Sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengejar satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis. Mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, Tchouaméni. Kembali lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu ada Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Jadi masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
1: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda. Dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
0: Ya, Desire Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat. Melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano belakang dia. Ada Tchouaméni, nomor punggung 20 kali ini Desiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis nomor punggung 19, kembali pada Desiré Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pape Gueye dan punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Assar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Assar lakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis. Masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan. Yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung untuk ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Amara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya. Nicolas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Prancis yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3 Koulibaly belakang lagi kepada Mendy. Bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya. Namun hampir saja melakukan blunder Mendy. Berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini. Sektor kiri pertahanan Senegal, Pape Guaye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, main nomor 19. Lebar dia ke belakang. Masih Prancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan. Coba mencari rekan, ke belakang lagi. Upamecano. Sudah melewati garis tengah Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11 di kelas Jackson dari Senegal. Mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis. Membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari pemain nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung Indra pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini Indra.
3: Ya. Menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan. Mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
0: hydration break.
3: Dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
1: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan. Ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
3: Yeah.
1: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya. Tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah. Dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh pemain Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiree Nouy sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembele sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh, itu yang dilakukan oleh seorang Dembele. Desiree Nouy mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Pape Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
3: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini. Dimana juga lapangan di New York New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri tahun 2019 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan melakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancaman yang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi, melanggar Nicholas Jackson menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, langsung untuk melihat. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah titik, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3. Koulibaly sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Karena dia tadi sana angkat ke depan mencari kawannya, 4-1-2 tadi maksudnya, namun berhasil patahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan, belakang lagi, mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi, ada pemain Nicholas Jackson berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson namun terlepas. Penguasaan bola mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada gawang Maignan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8. Di sana ada Tchouaméni di karang tengah lapangan pertandingan, melebar ke sebelah kiri ada Theo Hernandez di sana. Olise mundur ke belakang nomor punggung 17 di sana Saliba, lebar sedikit nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga pemain Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Rode Tire yang menyaksikan pertandingan Perancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Perancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui
0: unggulan Senegal ketika itu, Papa Diop, yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menetap ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi dua kopi sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara,

0: terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola, ya sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi kepada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Konde, melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye lagi, bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Konde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Konde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran pada Jules Konde tadi, berikan kepada Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara, ke tengah dia, coba dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung dari Prancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, coba melakukan serangan, pemain-pemain Senegal, pemain nomor punggung 15 dari Senegal, masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini, bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly, kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis, sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Kemanakah dia akan mengalirkan bola langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly, tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal, kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Radio, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal, Diata, melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh di

0: di depan kotak penalti Prancis dan menurunkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde. Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal. Umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw, ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Jules Koundé. Belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal. Dia tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran. Ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye, ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis, yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati 2 pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Prancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé, ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti, yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44. Ilda.
1: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Perancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Bayangnya juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson kah di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, berikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise atau nomor punggung 17 di sana, Saliba menatap ke depan, angkat langsung dong depan mencari Jules Koundé, terjadi dua pop di sana, jauh dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal. Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis. Angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis atau Senegal, kembali dapat merebut. Lebar ke sebelah kanan ada Diata menatap ke depan, mundur sedikit. Masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi. Masani Kate angkat ke depan tadi, maksudnya mencari kawannya sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan. Ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, ulangkan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi. Upaya serangan dari Prancis gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi, cocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya, atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih cari kawan yang berdiri bebas. Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nunn, angkat langsung ke depan Mike Nunn, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, tidak sama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Radio mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi, maksudnya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nunn yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba pendek saja kepada Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, hentikan lagi pada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan ini serangnya, ada Koundé kini menguasai bola. Koundé berikan lagi kepada Tchouaméni, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele, masih Dembele, alihkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Koundé ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba Gimé Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kita tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni. Sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke satu sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi. Pada Dembele, ada karena Jus Konde tidak sama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba memberikan lagi, memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepaskan umpan, langsung lagi, terangkan, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambung Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget lah. Mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bu?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke 29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke 29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke 30, menit ke 31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, yaitu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi dari back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane. Dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke 34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata, bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimal yeah. di menit-menit oleh Sarr tadi itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke 45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, patahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal, sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bu?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin. Salah ada dua orang. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Desire Ndouye tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa kalau dilihat progresnya mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: memutar tiang gawang ya,
1: diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang masuk Jackson
0: terupas langsung ya
1: terupas langsung Jackson bawa bola berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin rumah Meccano lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Iya.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau kopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Pendidikan Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. BPS Tuli menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telah agak banyak feedernya bingung. Agak banyak feedernya agak bingung nih tim hari. Oke, sore gue. Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Radio coba kontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba di tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni dari ke depan ke kanan. Pada siapa kira upah Mekano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang pada upah Mekano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian grup I Piala Dunia 2026. Grup apa? Grup I.
3: I. Ya kan?
1: Ya. Pertandingan pertama ya.
3: Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigatara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi,
3: sampai jatuh.
1: Shire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicole Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Moussan
3: Niakate
1: mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga Jackson, Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi, namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola, melebar ke sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain layaknya. Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Coba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola, Désiré Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang, lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba, Upamecano berikan lagi pada Jules Koundé, masih Koundé mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Tchouaméni mencoba menjemput bola. Tchouaméni melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun memberikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tchouaméni kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan kepada Olise bersama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi. Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Mosania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke dalam punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Berikan lagi kepada pemain Senegal lagi, yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Prancis. Mundur sedikit akan mendapat tekanan tadi. Bukan pelanggaran, sudah ada. Ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye masuk dari pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada ada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal. Dan dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis. Belikan lagi bola ke depan untuk berkejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba mengirim lagi bola. Ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba mengirim bola melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan mencari tawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi kepada Mendy. Belakang masih Mendy. Siapakah sodorkan bola tengah dia, coba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran lagi, saudara. Ada Olise menguasai bola. Dia ada di pertanti. Masih Olise. Lepas ke tangan. Namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi. Setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Nampaknya kini berbuah tendangan penjuru menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise. Namun tepat diperlukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat kulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate. Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, masuk kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Koulibaly. Koulibaly berikan lagi. 8 nampaknya. Laminen Kamara. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. permainan dari Prancis, bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edward Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perbungkulan 8, berikan lagi kepada Ross Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk di daerah pertahanan dari Prancis, ada Nicolas Jackson dan kotak penalti Nicolas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Nicolas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicolas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Desiré Doye, ada Olise tadi, salah pengertian tadi maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal, nomor punggung 26 di sana. Bagaimana Pape Goye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola pemain-pemain Senegal, alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri, masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, posisi bola Niakate, Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr, nampaknya dia sama 1-2, tidak pernah penalti, kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicolas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola, Saliba sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola, Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi, lebar ke sektor sebelah kanan di sana, ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise, kirimkan umpan terobosan, membantu lagi pemain dari Odemani tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edward Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye, kirim umpan lagi, bagaimana Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan, mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edward Mendy di awal-awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya, mundur sedikit ke belakang, berikan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot, masih Rabiot sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya, ada Mbappe kini menguasai bola, Mbappe masuk ke kotak penalti, Mbappe terjatuh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR, masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58, ada cek posibilitas penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani yang sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza coba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe. Apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
3: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama. Apakah penalti atau tidak dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Perancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata. Kemudian ada Lamine Kamara. Lebar dia sektor sebelah kiri tarat Prancis, sektor sebelah kanan saya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada ya hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan ke, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis manis sekali umpannya ini Sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Umpan Sadio Mane, ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali pada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia, ada Jules Koundé. Di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis mencoba menggiring bola, melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano. Mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Prancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini, Theo Hernandez sudah melewati dua pemain. Masih Prancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada sektor sebelah kiri, Theo tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappé dengan kaki kanannya masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama Grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe. Setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy, akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
3: Kali ini, sayang sekali.
4: Ya, jadi umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di celah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
3: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dan kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Wah, sayang sekali, ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis. Menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis, Mike Magnan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali, posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol yang melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
3: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Kenangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya dia, kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, lebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Gueye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini, lebar dia. Sudah masuki garis lepak. Tengah lapangan pertandingan, balik lagi ke belakang kali ini main-main Senegal, nomor 5 Idrissa Gueye ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata, Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini, Ismail Assar sudah dilakukan kali ini dalam

0: dimainkan oleh Mandy. Tendangan kaki kiri dari Desiree Douay menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang Upamecano. Kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, mencoba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning, gagal maning. Son, serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismaïla Sarr, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Nyakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Nyakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiree Douay. Desiree Douay melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desiree Douay saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba berebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi telah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis makin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini. Bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi. Datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Konde berdebele mundur lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodoknya lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Persiapan akan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nunn. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung ke depan. Mola melamuti bola ke garis tengah, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, muas

0: Saya bola, sodorkan saja pendek. Lebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya. Mencongoloti garis tengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan. Terobosan, gimana kita melihat juga Papa Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal. Nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Papa Thiaw yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diouf ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tarik keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, dihalus undulan kepala barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Atta Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Tchouaméni. Tchouaméni masih menguasai bola, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan. Tadi nampak juga tersentuh tadi, hanya dapat direbut lagi. Berbahaya saudara-saudara, serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Di mana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, ini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ini serangnya coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane, masih mencoba memancing. Bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye, sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye, lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf, masih lagi dengan Papa Diouf. Gueye tadi, kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Tchouaméni. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot mencoba menggiring, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Esto melihat gol yang kedua ini?
1: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari. Dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang namun yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka harus mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya dua gol dengan dari umpan dua pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu, bisa jadi terjadi gol lagi.
2: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 16 Nika Kate, alihkan lagi pada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodokan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodokan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki kaki, ada Olise kini, kembali Prancis masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang menatap ke depan, kepada siapa, sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit belakang Upamecano, melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, pada siapa lagi, kembali mendekat, angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana, diperankan tadi oleh pemain dari Senegal Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi Rabiot, mundur ke belakang, codokan lagi bola kerja sama 1-2, ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan, ini serang dari Prancis menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, codokan lagi ke belakang, ada Upamecano, kembalikan oleh Saliba, Saliba berikan siapa lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerja sama dia 1-2 dengan juga Olise di sektor sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk di daerah pertahanan, berbahaya, ada Barcola, Barcola mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Barcola di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi pada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung telah menit-menit akhir babak yang kedua, 2-0 unggulan bagi Perancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Pate Cis, alirkan sisi kanan dan menemui Malik Diop. Malik Diop sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih kan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis. Bola dihadapi oleh Malik Diop. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan dari Prancis sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul kembali, perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal. Kirimkan lagi kepada Pate Cis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Pate Cis alirkan lagi kepada Malik Diop di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13. Alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diop terjatuh, bukan pelanggaran. Masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé. Jules Koundé mempertahankan si kulit muda, hadirkan lagi bola ke depan, berbahaya, gagal serangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi bersama satu gol dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal. Masih Ryan Cherki melalui kotak penalti, hadirkan lagi ke tengah. Salah umpan tadi, bagaimana Ryan Cherki mampu ditebut lagi. Bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane serangan balik dari Senegal. Pate Cis alirkan ke sisi kanan, ini serang dari Senegal, masuk dibayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Ada Senegal, ada juga Barcola tadi membayangi pergerakan. Ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Prancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal. Ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal. Tapi Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diop, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Barcola mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan. Maignan terjadi dua kali di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sarr Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Barcola dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi. Pemain upaya dari Senegal, Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang. Terkirim lagi kotak penalti, mencari kawan yang lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Rayan Cherki berputar sedikit, memenahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Rayan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan, persiapan akan diberikan. Namun sedikit mengatur tempo nampaknya Chomani. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Gus Konde. Gus Konde kirimkan lagi kepada Rayan Cherki atau Joe Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Gus Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya, yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
1: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
0: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe, merapet jalan gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
1: Iya, saya tadi dengan sewajar nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
0: Wah, bentar ini. Nggak pasang sih.
1: Jadi ceria maksudnya. Iya. Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Rayan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Rayan Cherki berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju dan dia menangkap tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
2: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Chomani langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi. Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal, masih mencoba kini tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Prosesankan di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan. Rayan Cherki mencoba menggiring bola, namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup grup I mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan dua gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan, oh dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya saudara-saudara, ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan, berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup I Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
1: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri sub ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini di lembar ke-17, tepatnya hari Rabu 2026 bulan Juni, saya hadir kembali menjumpai Anda dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahyaning Ati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 yang menghadirkan musik dan juga ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Laras, dan di spesial pukul 11 hingga pukul 12 setiap hari Senin hingga hari Kamis ada jagongan UMKM. Pada pukul 13 hingga pukul 14 siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta siap menemani Anda dengan menghadirkan topik keberagaman adat tradisi budaya yang ada di Indonesia. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama program 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Deme yang bertugas pagi hari ini beserta kru mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di lembar ke-17 hari Rabu bulan Juni tahun 2026, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program acara kesayangan kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati. Tapi sebelumnya, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nggih senantiasa melimpahkan nikmat datang kita sedaya ingin menika nikmat rahmat lan kasih sayangnya kepada kita semua. Serta salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan tentunya pada hari ini Rabu ya, setiap hari Rabu sudah selalu siap bersama untuk memberikan kajiannya begitu Ustadz setia kami yaitu Ustadz Abdul Aziz SAG. Dan untuk hari ini akan menghadirkan topik yaitu tiga cara Allah menguji hambanya. Ini untuk bagian kedua ya, kebetulan bagian satu tidak bersama saya. Tapi tidak apa-apa ya, kalau kita berbicara tentang ujian katen nggih para katon pamireng, pastine pun kehidupan ini memang pada hakikatnya emang ya medan ujian. Jadi tidak ada seorang pun yang mungkin di antara kita yang terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji mungkin dengan kesulitan, ya kesulitan, ada yang diuji dengan kenikmatan, atau mungkin pula juga diuji melalui sesama manusia di sekelilingnya begitu ya. Nanti seperti apa penjelasannya kira-kira ya. Ini saya undang Anda yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini. Saya persilakan bisa langsung menghubungi kami di line WhatsApp, mengirimkan pesan atau telepon ya 081-5569-1053 atau di line telepon kami 0341-404-504. Baik, saya akan langsung sapa beliau sudah rabu di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ustaz Abdul Aziz, bagaimana kabarnya? Sehat, Je?
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat. Gimana juga sehat
0: ya? Alhamdulillah, sehat ini. Ustaz, udah lama sekali ini tidak mengudara bersama saya ya.
1: Kayaknya tiap bulan, satu bulan satu kali ya.
0: Sepertinya begitu ya. Emang dibagi-bagi gitu Ustaz. Ustaz, ini bagian kedua ya Ustaz ya?
1: Bagian kedua, Rabu pekan yang kemarin kita bersama Mas Aji.
0: Oke, baik. Baik Ustaz, sebelum masuk mukadimah, saya menghaturkan terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Dan tentunya sudah siap berbagi kebaikan begitu ya lewat kajian Ustadz pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan langsung Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliku al-Khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi li siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Pemirsa RRI program 4 Cahya Ningati, Putimi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, amin. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar di dalam kajian program Cahya Ningati RRI 4 Malang. Mudah-mudahan yang istiqomah setiap hari mungkin jam 5.15 ya Putim ya, sampai jam 6 mengikuti program Cahya Ningati bisa menjadikan kita tambah ilmu. Setelah tambah ilmu, tentu yang terpenting adalah mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua kajian-kajian saya yakin Bu Dimi bahwa ustadz-ustadz yang menyampaikan di kajian ini adalah menyampaikan kalamullah isi dalam Al-Quran, walaupun mungkin sedikit tidak menyampaikan tentang teks Al-Qurannya, tapi semua kajian-kajian keislaman insya Allah berdasarkan terhadap dalil-dalil yang ada. Artinya apa? Bahwa Al-Quran yang kita punya adalah sebagai petunjuk buat kita sebagai umat Islam. Kata Allah di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kami turunkan kitab ini yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran menjadi sebuah petunjuk? Tentu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, bukan hanya dibuat perlombaan musabaqah, tapi juga harus didalami isinya, dipahami artinya, untuk kemudian setelah kita paham tentang arti-artinya itu, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk. Jadi tidak cukup putih, Al-Quran itu hanya dihatamkan 1 bulan 30 kali, enggak cukup, walaupun itu baik. Kalau tidak dikaji isinya, tidak dipahami artinya, dan tidak dipraktikkan sehari-hari, maka Al-Quran yang kita punya itu hanya sekedar sebagai pajangan dan hafalan seperti mantra. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, Allah sering menyebut bahwa Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran, وَنَنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَعَهُ شِفَاءً, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai obat. Ya, sebagai penyembuh bagi siapa? Bagi yang sakit. Sakit apa? Bisa sakit lahir ataupun batin. Bagaimana Allah ketika menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu beliau mendapatkan sebuah ujian, ya. Kata kita ini musibah ya, Putih. Musibah atau ujian. Beliau ditinggal wafat oleh dua anggota keluarga yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib sebagai pamannya, yang menjadi pelindung dalam dakwah beliau. Betapa sedihnya beliau, betapa sangat terpukulnya ditinggal wafat oleh orang yang dicintai. Tapi apa yang diperintahkan Allah, ada beberapa surat yang diperintahkan, Alam nasroh laka sodrok wawadu'na angka wisrok alladhi angkodotohrok warfa'na laka dikrok fa'inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro. Itu adalah kalimat penghibur. Tentu ketika kita mendapatkan musibah yang sama, ujian yang sama yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, mungkin menimpa pada kita, ditinggal oleh orang yang kita cintai, mendapatkan musibah atau apapun yang kita sebut musibah, ya, tentu Al-Quran Alam Nasroh itu tidak cukup untuk dibaca, Putih, tapi juga harus dipahami artinya untuk kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita punya masalah, ya, baca Alam Nasroh walaupun 1000 kali tidak akan pernah menjadi sebuah solusi kepada penyelesaian musibah kita, kalau kita tidak mengartikan apa yang ada di dalam kandungannya. Seperti itu, Putih. Makanya kita salah sering memahami ujian-ujian yang ada di dalam Al-Quran yang diberikan Allah kepada kita, karena kadang kita itu sangat susah untuk mengkaji kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ujian itu banyak. Kadang begini, Budi, ujian itu kadang ya diartikan, definisikan ketika air mata kita menetes karena kesedihan. Saat dompet kita kosong, mungkin karena sudah habis ya gajian kita. Di saat raga kita didera oleh rasa sakit, itu kadang kita melihat itu ujian. Kira-kira menurut Putih, yang definisi ujian seperti itu enggak, Putih? Selama ini yang sampai pahami.
0: Gimana, Ustaz?
1: Ya, ujian yang selama ini kita pahami, kadang hanya berkisar kepada sesuatu yang tidak
0: menyakitkan,
1: rasa enak.
0: Iya, betul, yang menyakitkan atau yang menyedihkan, mungkin contoh, kehilangan sesuatu,
1: air mata menetes, kehilangan sesuatu, raga yang didera oleh rasa sakit, kan itu yang kita sebut ujian selama
0: betul,
1: ini.
0: Betul, betul. Tapi ternyata,
1: nah, Ternyata dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Lihat, perhatikan apa kata-kata di dalam surah Al-Anbiya ini. Kami akan menguji.
0: Ya baik, saudara pendengar, terputus ya. Kami akan coba kembali menghubungi beliau. Untuk itu pastikan tetap berada di Perempat RRI Malang. Kami akan coba perbaiki untuk segera menghubungi beliau begitu ya, bersama Ustadz Abdul Aziz begitu. Baik, pengarah acara kami tengah memperbaiki sambungan kami bersama Ustadz Abdul Aziz ya, untuk kesempatan hari ini. Dan pastikan saudara pendengar, Anda tetap bersama kami. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa ujian mungkin yang selama ini kita pahami adalah ujian-ujian yang berupa ya seperti kesedihan begitu ya, kehilangan sesuatu atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itulah yang disebut ujian. Nah, kita tadi sampai pada situ. Nah, kira-kira akan tetapi adakah ujian di luar itu? Nanti kita akan coba kembali terhubung bersama Ustadz Abdul Aziz ya. Oke, sepertinya sudah terhubung. Ya Ustadz, mohon maaf ini terputus Ustadz tadi.
1: Kenapa kok terputus?
0: Iya Ustadz, mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Ingin mungkin diperbaiki langsung. Udah terhubung kembali. Oke, tadi sampai pada bahwa mungkin yang selama ini kita pahami ujian itu hanya berupa kesedihan begitu. Akan tetapi, nah ini lanjutannya nih Ustadz.
1: Ya kan, tetapi kita harus memahami bahwa keburukan dan kebaikan itu semuanya ujian, begitu.
0: Ya.
1: Jadi itulah definisi dulu Ude. Nanti baru kita akan membahas tentang bagaimana Allah memberi ujian kepada kita. Jadi biar kita paham bahwa ujian yang dari Allah itu bukan hanya berupa keburukan, tapi kebaikan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa tiga Allah menguji hambanya, ya. Yang pertama Allah menguji dengan apa yang kita mau, ya, itu untuk menguji kesyukuran kita, Putih. Itu yang pertama sudah kita bahas pekan yang kemarin, Putih. Mudah-mudahan masih diingat oleh pemirsa, ya. Kata intinya adalah sebagai kesimpulan dari yang pertama tadi, Imam besar Hasan Al-Basri pernah berkata dan memperingatkan begini, Putih. Ini bisa dijadikan status WA-nya jenengan, Budi. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Saya ulangi lagi, Budi. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Itu kesimpulan dari cara Allah menguji yang pertama.
0: Oke, okay, saya ulang ya Ustaz ya. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka nikmat itu adalah ujian begitu ya.
1: Bencana, bukan ujian.
0: Oh ya, bencana, betul, bencana. Maka nikmat itu adalah bencana.
1: Ya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama itu Allah itu menjawab, ya, memberi apa yang kita mau, Putih. Makanya Putih mungkin berdoa ini kok tiba-tiba langsung diijabah, langsung dijawab oleh Allah, ya. Istilahnya setiap keinginan Putih langsung keinginan itu terkabul. Itu juga ujian, Putih. Okay. Ujian untuk mengetes kesyukuran kita. Makanya Al-Quran betul-betul dua pilihannya. Kalau tidak syukur, kufur. Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang ketika diberikan nikmat, ya, kalau dia syukur, dia akan ditambah oleh Allah. Tapi ketika kufur, maka tunggu, adabku sangat sedih, sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya dua, syukur atau kufur? Gitu Buti. Itu yang pertama Buti.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang kedua, Allah menunda memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, menunda. Kalau tadi kan seakan-akan Allah mengabulkan semua aku Buti ya. Nah, yang kedua, Allah menunda memberikan apa yang kita mau. Tujuannya apa? Untuk menguji kesabaran kita. Itu. Cara kedua ini adalah ketika kita sudah berdoa, meminta kepada Allah, sudah mengetuk pintu langit kan. Ini istilahnya orang-orang sekarang kan mengetuk pintu langit kan gitu Buti, ya?
0: Iya.
1: Pernah dengar istilah itu Buti?
0: Iya, Ustaz.
1: Mengetuk pintu langit siang dan malam, tahajud, salat duha dan lain sebagainya, us dilaksanakan. Puasa dengan hajatnya, kepengin hajat begini-begini misalkan. Dah. Namun kenyataannya apa yang kita inginkan belum juga terwujud. Allah mungkin menundanya. Dan itu yang dimaksud yang kedua itu adalah ujian kesabaran. Tujuannya apa? Allah ingin melihat sejauh mana nafas keimanan kita. Apakah kita ini langsung berhenti berdoa? Apakah kita ini akan mengeluh berburuk sangka kepada Allah? Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis dikatakan, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi ia tidak berdoa untuk dosa dan atau memutuskan silaturahim. Saya ulangi lagi Budi, dalam sebuah hadis ya dikatakan, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan tali silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Perhatikan, pertama Allah akan mengabulkan kalau doanya tidak mengandung dosa. Ada enggak yang mengandung dosa Budi? Contoh mungkin Budi.
0: Apa itu Ustaz?
1: Ya Allah, mudah-mudahan kok
0: orang itu ya Allah, mudah-mudahan orang itu celaka gitu ya.
1: Orang-orang celaka itu enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Jadi orang itu ketika celaka bukan karena doa kita. Karena memang sudah nasibnya dia gitu loh Budi. Ada yang bilang doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi itu kalau seseorang mendolimi orang lain, itu walaupun dia tidak berdoa, ya orang yang didolimi itu Allah akan membalasnya tuh. Jadi kita jangan terlalu percaya diri. Wah itu gara-gara itu mendolimi saya, akhirnya dia juga kena getahnya atau kena karmanya atau itu.
0: Tapi kalau saya punya keyakinan bahwa tidak ada satupun doa itu yang berisi keburukan. Jadi doa itu adalah kebaikan begitu Ustaz. Setuju apa tidak Ustaz? Kalau saya sih berpikir.
1: Harusnya begitu.
0: Iya.
1: Harusnya begitu kan begitu. Tapi mengumpat orang dengan kata-kata yang jelek itu kan kadang
0: doa juga ya.
1: Terlontar di mulut kita kan begitu.
0: Tapi
1: kita,
0: bukan doa
1: kita itu. Mendapatkan ya? Perilakuan yang kurang baik, oh langsung dengan secara otomatis kita mendoakan yang jelek orang-orang itu. Jadi doa itu akan dikabulkan kata Rasulullah selagi doa itu tidak mengandung dosa, atau yang kedua tidak doa itu tidak memutus tali silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Lagi-lagi tidak tergesa-gesa Budi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Nah, ini jawaban Rasulullah. Beliau menjawab, orang itu berkata ketika aku telah berdoa, ya Allah, sudah berdoa ini, sudah berdoa itu, tetapi aku tidak melihat doaku kok tidak dikabulkan. Lalu ia merasa jauh dan meninggalkan doa itu. Doa, Ibu, sekali lagi doa. Jadi itu salah satu di antara kenapa Allah kadang menunda apa yang kita mau untuk menguji kesabaran kita. Di era modern ini seperti itu, Budi. Kadang kita buru-buru, kepingin tidak, kepingin yang dikabulkan. Dan Allah kadang ingin menguji kesabaran kita. Maka di era modern ini, yang serba instan, kita kadang terbiasa dengan segala hal yang cepat, pesan makanan cepat, transportasi cepat, akibatnya kita sering kehilangan daya, ya, kehilangan kesabaran kita, tidak tahan spiritual kita itu untuk bersabar menunggu keputusan Allah. Padahal penundaan itu Ya, penundaan dari Allah itu adalah bentuk pendidikan buat kita agar jiwa kita ini matang. Seperti itu, Allah menguji kita dengan cara yang kedua tadi, Busi.
0: Oke, baik. Ada lanjutannya, Ustaz? Ini yang lanjutan dari kemarin ya?
1: Iya, betul.
0: Artinya hari ini apa yang telah Ustaz sampaikan ini bagian dua ya?
1: Bagian dua. Kalau yang pertama kan Allah mengabulkan, ya, yang mengabulkan semua, memberi apa yang kita mau, itu yang pertama kan, Bu. Tujuannya menguji kesyukuran kita.
0: Okay,
1: kalau yang kedua tadi
0: menunda memberikan,
1: itu menguji apa?
0: Kesabaran kita.
1: Kesabaran.
0: Oke, okay, baik. Artinya ujian itu memang tidak hanya berupa, kalau kita lihat ya, kadang yang namanya manusia gitu ya Ustadz ya, mungkin kita sudah melatih diri kita untuk tidak apa ya, tidak selalu mendongak ke atas dan melihat apa yang dimiliki orang lain itu supaya kita tetap bisa bersyukur, karena tidak semua kenikmatan itu juga bukan ujian begitu ya. Artinya bisa saja orang yang selalu dikabulkan tadi seperti disampaikan Ustadz, apa saja yang diinginkan, mungkin untuk kesejahteraan ekonominya selalu kita lihat kayaknya enak banget itu orang, belum tentu ya Ustadz ya. Belum tentu itu jadi berkah ya Ustadz ya, maksudnya ya.
2: Kan kadang begini, ada orang yang diuji dengan apa ya, dengan kesempitan rezeki, dengan musibah-musibah yang sering menimpa dia lulus dengan ujian. Lulusnya apa? Dia tambah dekat dengan Allah, sholatnya luar biasa, ya. Itu kadang lulus ketika diuji dengan kesempitan dan dengan kesempitan rezeki atau dengan musibah-musibah. Tapi dia kadang tidak lulus ketika diuji dengan kelapangan rezeki.
0: Oke. Baik.
2: Contoh begini, Putih. Contoh. Nabi Sulaiman itu adalah termasuk nabi utusan Allah yang paling kaya. Pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman?
0: Iya, dengar Ustaz.
2: Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu luar biasa. Singgasananya, singgasana Ratu Bilqis bisa dipindah dengan kedap mata. Dia seorang raja. Dia seorang penguasa yang luar biasa. Tapi ucapan yang paling dahsyat yang keluar dari perkataan beliau apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah kekayaan yang saya punya, kekuasaan yang saya punya, yang saya dapat ini sebenarnya merupakan keutamaan dari Tuhanku, liyabluwani ashkuru am akfuru, untuk menguji sebenarnya. Allah ini untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Iya, bro. Ini ashkur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Sebenarnya itu, Budi. Banyak orang ketika masih menjadi staf biasa di kantor, dia luar biasa tahajudnya, rajin, khusyuk ketika berdoa, Tuhannya luar biasa. Diangkat jadi manajer sedikit, dia sudah lupa terhadap Tuhannya. Berarti dia lulus ketika diuji dengan hal yang mungkin tidak mengenakan, tapi ketika diuji dengan sesuatu yang

0: ini kan juga tanggung jawab amanah yang besar gitu. Ketika seorang pemimpin tidak amanah dan tidak menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin, tanpa kita doa mengatakan sesuatu, saya tidak suka menyebut itu doa karena doa tidak ada doa keburukan, atau mengumpat, atau tidak apa ya, tidak rela begitu ya dengan apa yang dihasilkan dari kinerjanya gitu ya, tanpa kita mendoakan, bukan mendoakan, mengucap sesuatu pun, nanti pasti Allah juga akan membalasnya gitu ya Ustadz ya.
1: Jadi kita takut gitu, ketika kita mendoakan jelek kepada orang lain, walaupun kita didolimi, doa itu akan kembali ke kita.
0: Oke, okay, baik. Pak Ustadz, ini ada telepon. Pak Ustadz, ini bisa ditahan dulu, ada telepon dulu ya. Oke, okay. Ada telepon yang masuk ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bu Sri, monggo Bu Sri Pancawati, silahkan.
2: Mau tanya ini Pak Ustadz, ini doa-doa apa yang harus kita panjatkan setiap hari selain minta kesehatan, umur, dan rezeki yang barokah selain itu? Karena ada ya orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan enak, kemudian tidak punya anak, tidak punya putra, minta putra malah dikasihkan pekerjaan-pekerjaan lagi yang lebih baik terus begitu. Ada yang punya anak-anak, tetapi tidak punya pekerjaan yang memadai, malah ditambah anak lagi. Nah, seperti itu Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Poncowati, aduh, mohon maaf ya. Ini terputus lagi, saudara. Jadi kita akan coba menghubungi siapa? Menghubungi pengarah acara kita. Kenapa tidak ada yang standby nih ya? Oke, ini terputus lagi dan kita masih menunggu PA kita untuk memperbaiki telepon supaya bisa terhubung kembali begitu ya. Untuk itu jangan kemana-mana saudara pendengar, kita break sejenak. Tadi pertanyaan Bu Sri Pancawati sudah saya simpan ya, untuk bisa nanti dijawab oleh Ustadz.

0: Oke, baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mohon maaf Pak Ustaz kembali terhubung. Kenapa ini Pak Ustaz? Apa telepon panci dengan?
1: Enggak, saya juga sudah di luar ini, kenapa saya juga enggak tahu.
0: Oke, baik. Tadi Bu Sri Poncowati tadi sudah tertangkap, sudah menangkap pertanyaannya Pak Ustaz. Ada nih
1: sebagian.
0: Iya, jadi doa apa saja selain meminta kesehatan, rezeki dan juga keberkahan dalam hidup, dan juga ada nih misalkan ada seseorang yang sudah diberikan kelebihan secara finansial begitu ya. Terus meminta doa untuk meminta keturunan, tapi tidak juga diberikan keturunan, tapi semakin diberikan sesuatu yang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik begitu ya. Terus kemudian ada yang terakhir tadi, ada orang yang dengan mempunyai keturunan banyak gitu ya, mempunyai pekerjaan yang mungkin belum seberapa layak gitu, pengen mendapatkan kerja.

0: yang lebih baik, tapi di ujinya malah diberikan anak terus gitu Pak Ustadz katanya. Silakan.
1: Oh gitu. Jadi begini, sebenarnya doa itu ada yang paling singkat Putih, itu sudah menyangkut semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Namanya doa sapu jagat. Putih mi apa enggak?
0: Belum apal Pak Ustadz.
1: Doa sapu jagat. Jadi ini sangat sangat terkenal dan fenomenal loh. Iya.
0: Gimana Pak Ustadz?
1: Rabbana atina
0: fiddunya hasanah wabil akhirati
1: hasanah
0: wa qina adzabannar. Oke. Okay.
1: Artinya ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat.
0: Itu sudah semuanya ya, Pak Ustaz, mencakup semuanya, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat begitu ya.
1: Di akhirat.
0: Oke. Okay.
1: Kan intinya orang hidup di dunia itu kepengin baik toh.
0: Betul.
1: Nasibnya kepengin baik, pekerjaannya kepengin baik, terus uangnya juga kepengin baik.
0: Kepengen okay.
1: juga senang di hidupnya, itu juga sudah cukup. Makanya ada ustaz saya itu di Ampel itu, guru-guru spiritualnya, guru-guru saya waktu di Surabaya itu, almarhum Satil Fa'in namanya.
0: Mm-hmm.
1: Doa itu enggak usah terlalu panjang Pak Antis gitu. Cukup Rabbana atina itu sudah meliputi semua kok.
0: Mm-hmm.
1: Enggak usah terlalu detail. Sampai saya dibilangi begini, kamu berdoa panjang-panjang itu minta berdoa kepada Allah atau menyuruh Tuhan kamu? Bilang begitu pada ke saya Putih.
0: Ada juga yang mengatakan kalau doa itu makanya yang detail begitu, apa permintaannya begitu katanya Ustaz.
1: Ya ada yang begitu. Monggo silakan, itu juga enggak dosa Putih, baik juga. Ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa di dalam sholat itu semua permintaan ada kita loh Putih, ada loh permintaan kita. Mau minta apa kita?
0: Mm-hmm.
1: Apalagi di surat di itidal itu, Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Loh itu doa luar biasa kok Putih. Mengapa kita kadang lebih khusyuk doa di luar sholat? Padahal di dalam sholat itu kalau kita renungi arti dari itidal itu luar biasa permintaan kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan doa yang paling dasar itu ketika dalam keadaan sholat kok kita itu. Kita ini kadang begini Putih, ketika kita sholat kadang buru-buru, ketika di luar sholat kita doanya panjang kali lebar kali luas, kadang panjang sekali. Padahal di dalam sholat lebih dahsyat kita berdoa itu. Putih mungkin pernah memahami, pernah dijelaskan ya, bahwa doa di dalam sholat itu luar biasa, lengkap itu Putih. Sedangkan meminta apa? Ini kadang disalah kaprai, salah pahami oleh kita sebagai orang Islam. Kita sholat malah cepat-cepat satu menit selesai. Padahal kalau kita ingin minta sesuatu kepada Allah, minta di dalam sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah berikan kami rezeki, berilah kami kesehatan, berilah kami kelancaran ya Allah. Wajburni warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Lah itu Putih. Tapi kenapa kita kok tidak memahami sholat itu? Makanya kenapa ada orang yang sholat kadang buru-buru, kadang tidak memahami hakikat yang ada di dalam sholat itu Putih.
0: Okay, baik.
1: Sholat itu adalah bagian dari doa dan isinya banyak doa. Walaupun sholat itu bukan berarti doa ya.
0: Yeah.
1: Tapi inti dari sholat itu banyak kita permintaan di dalam sholat itu.
0: Itu jadi rangkaian daripada doa ya sebetulnya yang kita panjatkan ya. Setiap bacaan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Benar.
0: Okay.
1: Jadi jangan dianggap sombong orang yang tidak sholat, tidak wiritan, tidak berdoa. Jangan dianggap sombong. Oh, sombong itu enggak berdoa kepada Allah dong. Di dalam sholat pun kita berdoa kok. Kok kita menganggap orang yang tidak berwiritan, tidak zikir, tidak berdoa setelah sholat dianggap berarti dia tidak butuh Tuhan? Bukan. Kita yang kadang salah memahami doa itu sendiri.
0: Okay.
1: Itu yang pertama Putih. Yang kedua, sholat minta apa? Apa kok sholat itu doa? Meminta apa kepada Allah? Pakai bahasa Indonesia. Cukup pakai bahasa Jawa ya cukup. Sampai jaluk apa nang Gusti Allah? Minta enggak apa-apa. Pakai bahasa yang kita paham. Daripada kita berdoa sangat panjang, sangat kalimatnya sangat sulit untuk dimengerti, akhirnya kita enggak paham apa yang kita minta.
0: Betul.
1: Karena doa yang diijabah oleh Allah itu bukan seberapa panjang doa yang kita bacakan, bukan seberapa bahasa Arab yang kita baca, tapi seberapa paham dan seberapa khusyuk kita memahami doa permintaan yang kita mintakan kepada Allah. Seperti itu Putih.
0: Okay.
1: Sampai jaluk apa? Pakai bahasa Indonesia kok. Allah paham. Allah lebih mengetahui. Allah paham semua bahasa. Begitu Putih.
0: Okay, baik. Seperti itu ya. Jadi kalaupun mungkin kita selesai melaksanakan ibadah sholat kemudian tidak berdoa, bukan berarti kita tidak memanjatkan doa, karena di dalam sholat itu sendiri setiap gerakan itu adalah doa yang kita panjatkan untuk Allah, begitu ya Pak Ustadz ya. Oke,
1: di dalam kalau, sholat di dalam sholat itu Anu Putih, ada yang tanya lagi?
0: Belum Pak Ustadz ya.
1: Sholat itu Putih ada apa namanya, ada tahlil, ada tahmid, dan ada istighfar. Jadi dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ada dalam sholat Putih. Jadi dikit di dalam sholat ada, doa di dalam sholat ada. Iya kan Putih? Contoh subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih, itu kan tasbih. Ada zikir, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, itu zikir. Jadi ada tahmid, ada ada tahmid, ada tahlil, ada istighfar, ada shalawat, itu lengkap di dalam Al-Qur'an. Jadi semua hajat-hajat kita itu sebenarnya sudah terprogram di dalam sholat kita. Sayang kita ini sekali lagi kita mengulangi lagi. Orang kadang buru-buru sholatnya, tapi ketika di luar sholat dia panjang berpikir, beristighosa dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak salah, tapi kadang kita salah memahami. Ayo dalam sholat kita kerjakan dengan maksimal. Bagaimana maksimal? Betul-betul dihayati nilai-nilai sholat itu. Nah ini yang kadang kita jadi apa ya, fenomena-fenomena itu ada di sekitar kita.
0: Oke, baik.
1: Kalau tadi Bu Sri menyampaikan, ada yang punya anak banyak, tapi rezekinya terat. Ada yang mungkin tidak punya anak, tapi secara karir dia bagus. Sama-sama ujian, Budi. Ya, yang karirnya bagus, dia juga ujian. Dia tidak punya juga ujian. Dia mungkin karirnya bagus untuk menguji. Dia syukur apa tidak? Dia diuji juga dengan tidak punya keturunan, diuji dengan kesabarannya. Yang satu anaknya banyak, diuji dia juga bisa sabar, bisa syukur nggak dengan banyak anak. Rezekinya selalu juga diuji dengan kesabarannya. Begitu Budi. Semuanya ujian. Yang rezekinya lancar ujian, yang berat juga ujian, yang punya anak juga ujian, yang tidak punya anak juga ujian. Begitu Budi.
0: Baik.
1: Jadi semua yang ada dalam kita itu gitu pun juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kalian seberapa kalian menjadi punya amalan yang terbaik. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Terakhir Pak Ustaz, mungkin dijawab singkat saja Pak Ustaz ya, waktu kita. Ini kira-kira tanda-tanda kalau kita gitu ya, kalau mungkin ya seseorang siapapun ini sudah berhasil melewati ujian begitu ya, ujian dari Allah Pak Ustadz, baik itu ujian kesulitan atau mungkin juga kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan maupun ujian saat kita berinteraksi dengan sesama manusia gitu, apa tanda-tanda kalau kita sudah berhasil melewatinya?
1: Ya, tanda-tandanya putih. Kalau kita diuji oleh Allah, baik diuji dengan kebaikan dan keburukan, ketika kebaikan dan keburukan itu tidak berefek kedekatan kita kepada Allah. Diuji dengan kebaikan, kita dekat dengan Allah. Diuji dengan keburukan, dekat dengan Allah. Begitu Budi. Jadi tidak meninggalkan apa yang kita lakukan. Makanya Allah kadang di yang ketiga ini Allah tidak memberi apa yang kita mau, ya. Kadang Allah tidak mengabulkan untuk menguji keyakinan kita. Inilah ujian yang paling menggetarkan hati dan paling berat, ketika kita meminta sesuatu dengan teramat sangat, namun Allah tidak menjawabnya dengan kata apa? Namun Allah menjawabnya dengan kata tidak. Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, justru memberikan hal yang sebaliknya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sri itu ya. Inilah ujian keyakinan dan keimanan kita. Keimanan kita dipertaruhkan. Apakah kita tetap percaya kepada Allah yang Maha Pengasih? Apakah kita tetap yakin bahwa rencana Allah itu jauh lebih indah dari rencana kita?
0: Okay.
1: Namun yang jelas Budi, tidak semua keinginan dan doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau semua keinginan manusia dikabulkan, bahaya Budi.
0: Ya,
1: bahaya
0: betul.
1: Apa bahaya? Semua orang punya keinginan kaya enggak?
0: Iya pasti Ustaz.
1: Pasti, tapi coba kalau semua orang kaya, rusak kehidupan itu Budi.
2: Betul enggak? Rusak kehidupan kalau semua keinginan Allah kabulkan. Semua orang yang 7 miliar orang yang ada di dunia ini mungkin kepingin kaya semua. Coba semua kaya. Siapa yang ingin jadi pembantu? Siapa yang ingin menjadi yang akan menjadi penyapu jalanan? Semuanya sudah kaya toh? Makanya ketika Allah tidak mengabulkan suatu, tidak mengabulkan doa kita, itu Allah punya rencana biar kehidupan dunia ini terus berjalan, Budi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berhasil, ada yang mungkin tidak berhasil. Biar apa? Bahwa di antara semua itu yang berhasil atau tidak, yang baik atau tidak, itu saling melengkapi dan semuanya saling membutuhkan.
0: Okay,
2: kalau semuanya kaya, maka tidak ada yang membutuhkan, tidak Budi. Semuanya sudah mengurus dirinya sendiri.
0: Okay, baik.
2: Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kita pahami bahwa ujian itu adalah apa yang kita terima, baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya ujian. Tinggal kita bagaimana menyikapi ujian itu. Yang salah bukan ujiannya, tapi yang salah adalah kita
0: dalam
2: menyikapi ujiannya.
0: Iya, dalam menyikapi ujian begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Dalam menyikapi ujian, bukan ujian yang salah. Tidak ada yang salah dengan ujian. Tapi yang sering salah adalah ketika kita menyikapi ujian itu dengan cara yang salah. Mudah-mudahan kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Tentu kita sampean pemirsa RRI kepingin diuji dengan kebaikan, kan begitu Budi? Tapi belum tentu ketika diuji dengan kebaikan kita lulus dengan ujian itu.
0: Betul.
2: Sekali lagi, itu pesan kami, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah
0: bencana.
2: Mudah-mudahan bermanfaat, Budi.
0: Mudah-mudahan
2: bisa berjumpa di lain waktu.
0: Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu untuk Pak Ustadz, dan semoga apa yang disampaikan hari ini pastinya membawa keberkahan untuk Pak Ustadz beserta keluarga, dan tentunya kita semua menambah pengetahuan dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengingat bahwa ujian, di balik setiap ujian pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kita ya. Jangan lupa tadi ya. Jangan lupa doa sapu jagatnya sudah, ini sudah masuk semua ya, semuanya sudah ada di dalam doanya tadi ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz Abdul Aziz, sehat selalu. Apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi sudah saya catat, dan insya Allah nanti saya akan masukkan portal berita rri.co.id hari ini ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik saudara pendengar, demikian tadi kajian keislaman ngaji pagi Caya Ningati bersama Ustadz ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari perbincangan tadi dapat dipahami bahwa Allah itu memang menguji hambanya begitu, melalui berbagai cara, baik kesulitan maupun kenikmatan ya. Mungkin saat kita diuji beberapa atau berupa kesulitan, ini mengajarkan kita sebuah kesabaran. Ada juga yang diuji, kata Pak Ustadz tadi, berupa kenikmatan, ini yang menuntut rasa syukur kita. Dan ada ujian juga melalui sesama manusia, bagaimana ini untuk melatih keikhlasan, pengendalian diri, serta akhlak kita ya. Jadi semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu memanai setiap ujian yang ada, dan setiap ujian ini sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebagai alasan untuk menjauh darinya, karena sejatinya keberhasilan hidup bukan terletak pada banyak atau sedikitnya ujian, melainkan pada bagaimana kita menyikapinya dengan keimanan kita, dengan rasa sabar kita, dengan rasa syukur kita, dan juga tawakal kita. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dalam program Cahaya Ningati hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita semua, menjadikan setiap ujian sebagai sarana meraih kemuliaan di dunia dan juga akhirat nanti. Saudara pendengar, saya Bu Demi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terlibat dalam kasus pencurian dua unit traktor milik Asosiasi Organik Bayu Indah di Gudang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Probolinggo. Peringatan tersebut disampaikan Aminuddin menanggapi terungkapnya kasus pencurian yang melibatkan salah seorang tenaga P3K di lingkungan DKP 3 Kota Probolinggo. Dia sampaikan kalau terbukti melakukan pencurian dan tindak kriminal lainnya akan diberikan sanksi, dan sanksi beratnya termasuk kemungkinan pemecatan. Dan nanti inspektorat yang akan menangani dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan Aminuddin pada Selasa 16 Juni 2026. Sebelumnya, Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dua unit traktor yang disimpan di gudang DKP 3 Kota Probolinggo. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka, yakni ARF 32 dan ARM 45. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri menjelaskan bahwa ARF merupakan tenaga P3K di lingkungan DKP 3 Kota Probolinggo, sedangkan ARM berprofesi sebagai buruh tani asal Kabupaten Probolinggo. Kasus terungkap setelah Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah melaporkan hilangnya dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP 3. Saat dilakukan pengecekan, pintu gudang ditemukan dalam kondisi rusak akibat gembok yang digergaji. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku berhasil diamankan polisi, di antaranya dua unit traktor roda 2 merek Yanmar YST Pro. Perlengkapan traktor mulai pick up yang digunakan mengangkut barang hasil curian, gergaji, telepon genggam milik pelaku, serta dokumen kepemilikan traktor. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan undang dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan sekaligus melakukan langkah internal melalui inspektorat untuk menindaklanjuti status kepegawaian tersangka yang berstatus P3K. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, petugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teuing.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
7: Sudah tengah malam boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih Pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

warung gaul warung ora warung sing penting ho ah ho eh. Semoga engkang badhe absen kula tenggong nggih 081 3569 1053. Biasa kita pemanasan mau senam pagi bersama Bu

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: Ajeng Enjang. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah,
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Pro, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ada Pak Rio dari Aceh. Pak Rio ya, Pak Rio, apa kabar Pak Rio dari Aceh? Sehat selalu kagem panjenengan nggih. Ya ngerti bahasa Jawa enggak, Bude? Ya itu ya. Oke, terima kasih banyak matur semanuan kagem sedaya ingkang tasih ngawiji monggo ingkang badhe absen pagi sesarengan kalian Bude Metasik kula tenggo 081-5569-1053. Kebersamaan saya kalian panjenengan ngantos mangke jam sedoso.

0: pas jam pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian 2 unit traktor milik Asosiasi Organik Bayu Indah yang disimpan di gudang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota pada Senin 15 Juni 2026 mengungkapkan bahwa 2 pelaku yang diamankan berinisial ARF 32 dan ARM 45. Arif merupakan tenaga honorer P3K di lingkungan DKP3 Kota Probolinggo, sedangkan ARM bekerja sebagai buruh tani di wilayah Kabupaten Probolinggo. Demikian disampaikan Kapolres, dan kasus ini terungkap setelah Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah berinisial SMR 58 menerima informasi bahwa 2 unit traktor yang dititipkan di gudang DKP3 sudah tidak berada di tempat penyimpanan. Saat dilakukan pengecekan gembok gudang ditemukan dalam kondisi rusak. Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 di gudang DKP3 yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 265 Kota Probolinggo. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berinisial berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku pada Kamis 4 Juni 2026 di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Kapolres menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan merusak gembok gudang menggunakan gergaji, sementara setelah berhasil masuk, 2 unit traktor kemudian diangkut menggunakan mobil pick-up sewaan. Menurut Riko, salah satu pelaku yang bekerja di lingkungan DKP3 memiliki akses dan mengetahui kondisi lokasi penyimpanan barang sehingga memudahkan proses pencurian. Motif pelaku diduga karena faktor ekonomi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 2 unit traktor roda 2 merek Yanmar Ace YST Pro warna merah putih beserta perlengkapannya, 4 roda besi dan garu besi, 1 geblek besi, 1 unit mobil pickup Suzuki Carry, gergaji, telepon genggam milik pelaku, serta dokumen kepemilikan traktor. Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen tindak tegas setelah tindak pidana yang merugikan masyarakat termasuk kejahatan yang menyasar sarana produksi pertanian. Alat pertanian memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan. Karena itu, pihaknya juga memberikan perlindungan maksimal dan menindak tegas pelaku kejahatan yang mengganggu sektor pertanian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan undang dan G Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Baik, sudah pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses di portal rri.co.id. Saya Bu Deme, pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.